Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
6: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
5: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
6: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng enjang para kadang seterusnya budaya pamiran setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Pelanggan setia warung kaul, wilujeng enjang terus pun tiba wartasi panjenengan setoyo enjang mandiko suweha. Alhamdulillah sehat budi. Masya Allah sehat setoyo nge. Pepanggian malih wonten adicara warung kaul, warek ora warek sing penting mombol nge. Kok empun tangu budi mboten nate abika warung kaul nge para kadang pamireng. Soalipun kata budi niko dinese sonten wonten koyang senggol kalian tejo wangi nge. Ananging mboten nopo-nopo wonten adicara nopo kemawon. Sing penting tetep pepanggian kalian panjenengan mekaten nggih. Aku mau niki napa mangke live TikTok ya. Jadi oke. Matur sumanuwun wilujeng enjing kagem setu. Ayo nggih mawon nggih. Kula aturaken pinarak semoga mangke ingkang badhe nyawiji jam 7:30 nggih para kadang pamirang sumanuwun. Tapi saya mau menyapa dulu ini yang sudah absen ya. Yang sudah absen Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Kang Aceng, Kang Gerandong, ditahan dulu ya Kang Gerandong. Kita mau setting TikToknya dulu. Matur sembahnuwun. Wilujeng enjang kagem sedaya kemawon. Langsung geng pepanggian.

0: Wilujeng Enjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widi, ugi kula aturaken Wilujeng Enjang kagem Bunda Leha nggih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
3: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.

0: Nya diliatin doang. Gitu dong. Udah. Akur.
1: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya

Robert disawer, disawat apa disawer? Oke, tarik semangga engkang badhe nyawiji kalian kula budhe sing ayu dhewe versi anake, tapi iki aku buka warung gaul nggih dulur. Ayo, sadurunge warungku tak buka ya. Ayo podo ngombe sarapan nang warung gaul mbek budhe me, tapi aku kate maca donga dhisik ya. Heeh, ya apa dongane budhe? Bismillahirrahmanirrahim. Yai Semarnoto dasar gareng sing nyereng Petruk sing celak-celuk Janaka Sembadra sing dodol laris-laris no dagangan ku iki salah kadur salah kadur salah

0: pisan Bu Deme. Nah, para kadang pamirang mangke Kang Badhe iki lapo Kang Aceng iki delon. Oh ya ngrungokne aku lek Kang Aceng ya. Dulur setia sing nggih Kalimantan. Matur sumanuwun Mama Ilan Collection ya. Selamat pagi Bu De. Saking absen saking Merjosari. Matur sumanuwun. Oke, Mas Faris, selamat pagi Wilujeng Enjang ya. Monggo ngumpul wancinipun warung gaul, warek-warek sing penting mumbul ya karo Bu Deme. Babe Mus matur sumanuwun sampun absen ya. Kang Robert iki sumber sumber wangi Persi Baru. Ya. Iki Malange ya RRI ya Ndik Candi Panggung Kang. Kang Robert ya matur sumanuwun sangat ya. Matur sumanuwun. Mr. Sierra, good morning, Bude, good morning, how is it going, Mr. Sierra? I hope everything is going smoothly with you, Mr. Sierra, ya. Oke, di Telatah Jakarta. Sekarang sampun ada yang rawuh setengah walu, seperti janji kulo, warung kuis tak buka, wis maca donga, saiki tak buka lawange. Sumangga pinara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Grandong. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah apa Dek keluarga turen kabeh.
1: Alhamdulillah Dek keluarga Dek ini sehat kabeh.
0: Ha. Oke.
1: Ribuan.
0: Oh iya, soalnya saiki kan ulane ulan besar apik digawe rapi.
1: Dompete gak kok berisi deh.
0: Ora apa-apa wis pokoke sampean yakin ya sing penting ikhtiar. Mesti kok diparingi rezeki.
1: Ya lek gak ngono karo ku nambe kanca
0: wek. Nah, bener iku. Sing penting sehat nomor siji Kang ya, sehat.
1: Sik
0: perkara.
1: Ya ya apa lah pokoke penting iso teko nang me kanca dulu
0: tadi. Iya, sik perkara becekan ngono sampean pokoke yakin nambe terus ikhtiar nyambut gawe wis pokoke koyo biasane kok mesti diwehi. Ah, bener iku.
1: Iya. Ya direwangi golek nek kono-kono kula iso ya.
0: Iso, sing penting seger waras iku nomor siji.
1: Awak iku sehat, bari panjang umur. Awet-awet momong anak putra
0: ayah
1: putu.
0: Heeh.
1: Iya, wis sampean okay. Jogo ngono to ngono sehat
0: di warung acara iki. Matur nuwun Kang, yo. Iya, sampean kate makarya iki, kate njaluk sangu lagu apa?
1: Wis lagune kayak ono Podang Kuning ya deh.
0: Podang Kuning, oke okay, siap.
1: Iya. Ya sing penting iku sampean iku ya iso istiar, iso buka warung, alhamdulillah.
0: Iya, amin. Ide, ya. Amin, matur sembahnuan.
1: Aku dikandani Bobo Widi aku.
0: Oh iya.
1: Nang warunge Bu Deme ngono lho, cerono. Bongi.
0: Iya, betul.
1: Wis gak mungkin petuk aku yang ngono.
0: Sibuk ya.
1: Iya. Iki ono okay. Jerakane lanang rene iki.
0: Heeh, sapa iku?
1: Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi. Ya, matur sembahnuun sangat.
1: Selamat pagi.
0: Ya wis,
1: sama kalian Ibu Sugeng Enjang.
0: Oke, okay, siap.
1: Nggih wonten Bu Tun. Wonten Male, wonten Mbak Indah, wonten Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Mbak Utami Sugeng Enjang, Mbak Upi Sakita.
0: Ya.
1: Terus wonten malih Bu Widi, Bu Widi. Mama Yuda, Bu Marlena, Bu Riatin, Mama Dika. Ning Leha juga ngenjang. Terus wonten malih wonten Bapak Yatemi. Terus ana maneh Pak Ismoyo juga ngenjang.
0: Oke.
1: Okay, salam ketemu sedaya mawon di.
0: Oke, selamat Budi, makaryo Kang.
1: Dengarkan saya, buat saya.
0: Amin ya Allah.
1: Dengan rezeki yang barokah.
0: Amin, kabul ya Allah.
1: Selamat ngomong putra.
0: Amin.
1: Dalam.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat putra, ibu sehat.
0: Amin.
1: Aku kan dulu di TikTok lah cengklak cengklak. Aduh, kok aku tuh nak wongkul
0: lah. Oh, lah apa wong aku bagi kok katanya dilek wongkul. Ya aku dunia seneng tak anak pun dulu dulure kok sedih.
1: Kamu
0: kan baik, gak mentolong. Lah apa gak wong aku baik-baik saja. Wong aku hidupku bahagia. Gak kurang apa-apa, alhamdulillah ya sehat.
1: Ya, percaya deh. kuburan teh nyambut gaya kayak kala hiburan.
0: Lah iya ta. Oke, iya, siap. Matur semanuan Kang.
1: Iya, syukur ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Kita berangkat deh.
0: Oke, siap. Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur semanuan Kang Gerantong, Pak Gibrail. Selamat pagi Pro 4 yang selalu menemaniku di saat apa iki lagi bekerja. Semoga sehat selalu. Amin. Iki dari BBI ya. Wilujeng Enjang. Terima kasih. Matur semanuwun. Kang Aceng juga terima kasih banyak ya. Budhe grogi. Hah? Grogi. Budhe ngopi ngono lho jerene Pak Widi sampean Bu Widi. Ini lho Pak, saya apa namanya agak sesek kuku mati kimbo apa. Iya, biasane ngono ku apa mai kumat ya. Tapi enggak apa-apa, lek ngene iki wis ketemu dulurku kabeh, aku dadi lan seger warase. Ngono ya, matur semanuwun kabeh dulurku ya. Oke, Mbak Isti, Bude, salam kenal kembali saking Karang Pelosong Ijo hadir lo Bude lah dalah Gusti. Matur semanuwun sewenget. Kagem setua ya kemawon. Enggang sampun nyawiji wonten TikTok nggih. Terus wonten 100.3 setua ya wis pokoke terima kasih matur semanuwon ya. Kutuk bandengan Budhe ya. Oke, saya akan kembali nih ya membacakan yang sudah mengirimkan pesan. Yuk. Dari Mas Faris ya, saking mana? Dari Faris saking Batu. Kula sak niki kan kangen kalian Mas Bagas. Oke, Mas Bagas ya. Mangke lek Mas Bagas tiangi mboten repot mangke tiangi jenengan ajak siaran ndak bisa. Kini kayaknya kalau pagi nih kayaknya repot semua Mas Faris ya. Jadi enggak bisa sembarangan begitu. Kecuali kalau memang tidak ada kegiatan gitu ya. Oke, dimanapun kan Mas Faris bisa dengarkan, di Pro 2 bisa, di Pro 4 juga bisa begitu ya. Oke, semoga kita semua selalu bisa menghibur Mas Faris ya. Oke, nggak bisa Mas Faris karena memang kita pagi hari ini semuanya pada sibuk dengan dialog interaktif kita ya. Nanti Bude jam 9 juga ada gitu. Oke, kemudian juga buat Dila kira-kira napa ini Dila ten pro kali kira-kira sakit napa mboten Budhe mangke lek mboten sakit mboten napa-napa mangke kula pas Mas Taufik lek pas siaran kalian Mas Bagas kula ngilang HP-ne Mas Taufik mangke. Oke lah Mas Faris, ini Mas Faris mah yakin ya, ini pendengar setia kita dari tahun 1996, luar biasa. Kita sangat mengapresiasi pendengar setia kita begitu ya. Mudah-mudahan saja bisa menggunakan media telepon ini dengan baik untuk mengirimkan salam, meminta lagu gitu ya. Dan tentunya kita akan selalu bacakan begitu ya Mas Faris ya, lagu yang diminta juga apa, salam-salamnya juga kita sampaikan begitu ya Mas Faris. Oke, terima kasih banyak Mas Bagas, Mas Sofek, jaga malam. Oke, terima kasih pokoknya salamnya buat semuanya. Dan sugeng midangetaken katanya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Faris. Ini penjelasan Mas Faris lengkap sekali ya. Oke, terima kasih. Pokoknya dengerin terus RRI ya Mas Faris. Oke, terima kasih. Oke, setelah dari Mas Faris, saya akan kembali ke TikTok. Ada Pak Suwarno. Ini wonten Tlatah Sudimoro ya Pak Suwarno. Ya, waalaikumsalam Sudimoro, hadir Budhe. Oke Pak, selamat morning Bapak. Apa kabar hari ini Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Budhe sehat puol. Ngono jarene. Kok peteng sih kamerane iki opo? Sih apa nyene aku peteng padahal aku iki yo gak peteng sajane ya. Aku iki lo putih asline. Oke, terima kasih matur semanuwun. Ya apa iki ya dino iki ya lur. Iki mang oke sing sambat apa perkorone Budhe ya. Wis biasa lah Budhe ya, apa regane iki mundak, regane ku mundak. Ya lek Budhe ngono wong soge, hurang kaya, pengusaha kuliner terbesar di Jawa Timur ya. Jadi lek perkara duwe iku aku sampe bingung, kadang tak kek nisor bantal, kadang tak kek ndee apa iku ndee celengan iku, aku ndee celengan iku pring iku ya sing gede iku pring petung ya, tak ge celengan iku ya. Ono iku sampe kep ribek wis aku iku kadang-kadang lek duwe iku wis ora karu-karuan, aku malah kadang-kadang mau ngitung lek perkara duwe iku. Dadi aku ya wis titip nang ponakan-ponakanku wis percuwo ya pol wis pokoke lek hasil dodolan iku tak kongon ngitung karo ponakanku. Budhe wis kesel ngitungi duwe budhe. Soale budhe iku wis terlalu sogeh ati apa maneh ya. Ya ngono ku diamalno ta budhe. Ngono ku ya ora usah ngomong-ngomong lah, perasaane kene kate amal iku du apa iku kudu pengumuman dhisik ngono ta. Ya gak ta, kok ya apa sih? Heeh, mana guys, selamat pagi budhe asik Surabaya hadir. Oke. Matur semanuwun. Arek Surabaya hadir. Oke.
2: Ayo nduk ninggal.
0: Oke, Bu. Titi Media Lestari gitu kok Wager juga hadir ya. Matur semanuwun. Sik aku kate ngweiro iki mang layo bunde, budhe kan blonjo. Iki mang aku ancane blonjo dhewe, dadi kepengin roh perkembangan harga. Soalnya Bu Dewi suwe gak tau blonjo, biasane wis tak serahno nang ponak-ponakanku, nang sepupu-sepupuku ngono kan. Dadi aku kating wae roh lek dino iki mau ya. Iki beras premium iki dulur, iki teko rego modern kok Bu Dewi. Iya, wis roh iki makane aku kate menginformasikan. Beras premium budhe per kilogramnya dino iki modon Rp430 ya serapopo ya teko wingi 14.900 dadi 14.500. Alhamdulillah sing penting modon ya. Terus beras medium per kilogramnya teko rego 12.973 dadi 14.000. Dadi iki mundak budhe lek premium modon, lek sing medium mundak e ora umum pira 1056. Wis rasa protes. Wis ala pokoke awak dhewe diparingi sehat seger waras. Kok iso ya lek budhe wong so genak. Ya wis engko tak wae dhuwit ya. Gula kristal putih ya apa? Heeh, mundak budhe teko 17.211 dadi 17.500. Terus untuk minyak goreng curah per kilogramnya hari ini turun, turunnya sebesar 7.17% alias 1.408 teko 20.407 dadi 19.000. Dan untuk minyak goreng minyak goreng kemasan premium per liternya yo iki mundak 1.407. Budhe napa kok nangis jerene wong soge. Sik tak rek rek. Aku iki yo ya apa yo? Aku ngono soge tapi yo dulur-dulurku iki lho sing liyane. Yo kan awake dhewe iki yo ana sing susah, ana sing soge, yo kan yo tapi tak dongakno kabeh ndang soge koyo budheme. Dadi maca sembarang kalir muda, wis ora apa-apa, dituku kabeh. Sing penting ora sampai nyetok. Ku lho, wis tak omongi. Aku muring-muring lek ngene iki yo. Lah iya, Kang Iramus, gondang legi ku lho hadir ya. Salam buat Rini Budiarti, sawo jajar matur nuwun. Budhe nyuwun gendeng Pak Tani. Oke, belinya di mana? Opo, tuku opo? Tuku lengo. Ya wis ndek pasar ana dulur, ndek ndi-ndi wis ya. Aku ngene iki rada-rada anjene ya. Alah Gusti Pangeran. Kemasan premium mundak 1.506, kemasan sederhana ya mundak. Piro budhe mundake tambah gak karu-karuan Gusti Allah. Alah dalah Gusti Pangeran, mundak 2800 lekor per dino iki dulur. Dino iki dinone Jumat tanggal 12 Juni 2006 lekor. Ya Allah. Mbak Nuri, tukune ndek ndi ngono jerene ya wis lolor ya. Tak tungane nomor 1 sehat seger waras ya sampean ya lur ya, temenan kabeh. Lek ndelok koyo ngene ya jenenge ya apa ya sembarang kalir munda. Wis gak apa-apa budhe dilakoni aja. Wis muga-muga kabeh diparingi sehat sehingga kita itu bisa bekerja, beribadah untuk memenuhi kebutuhan kita. Muga-muga saya pengen yang jual. Mbak Nuri, yo Mbak Nuri, yo ojo ngajak tukaran iki lho budhe wis emosi. Budhe gak oleh ngonoku. Lah aku sik ngomongne perkara rengo wis mundak terus iki, terus minyak goreng minyak kita iki mundake yo gak nemen-nemen 629. Wis lur saiki luwih sehat yo. Mendingan awake dhewe rebus-rebusan ae sementara yo, lek mundak lengone nemen-nemen awake dhewe direbus ae wis gak usah. Paling cukup digi nyambel ambek digi goreng bumbu digi masak ngono ya. Buat yang kenal sama Rini Budiarti sawo jajal, salam kanger buat sehat, buat Bude sehat selalu, terima kasih. Matur sembah nuwun ya wes dolor. Bunda Riatin selamat pagi. Ayo timbangannya aku emosi kok tak durunge tak wae rego brambang bawang karo percabe-cabean yo. Ayo Kang Aceng, wis Kang Aceng. Ayo iki ono Pak Tani. Terus dilanjutno karo lah kok Pak Tukiran iki lapo sih? Gusti Pangeran, Pak Tani iki lho. Ayo Pak Tani.

Kenceng enjang, eh Pak Gembos kok Pak Tani. Selamat pagi, good morning Bude, kulo tiang pendem. Lah dalah, tonggo dewe berarti ya Pak ya. Wilujeng enjang, sugeng rawuh wonten warung gaul monggo. Merapat ingkang badhe nyeruput kopi, badhe sarapan wonten warung gaule Bude mengge. Kulo aturi pinarak lho sedaya mawon, wonten sopa, wonten dengklik, wonten bangku, wonten kursi jenengan milih piyambak.

Enceng-enceng Bu Titik Dwi, Bu Titik Widya Lestari. Dwi teko endi? Matur semanuwun, request lagune manut Pak Gembos. Oke, tak wae lagu sing enak Pak Gembos nggih. Matur semanuwun. Kang Sumari alias

Matur sumanuwun pasuhan nota bursa wilujeng enjang Bapak. Derek kula ingkang wonten TikTok pun supe tap-tap layar nggih. Apa meneh sing wis njaluk lagu kudu ditap-tap layare.

Bu Titi, terima kasih. Iki karena dulurku iki pelanggan setia warung gaul wis suwe gak tau mampir warung, dadi aku kating wae lagu spesial iki. Sesi deman tiga Bu Titi lan dulur-dulurku kabeh. Toce, toce, sisye, sisye kamsya. We mix.

Manuan, terima kasih banyak ya. Bu Titi, tiba-tiba gak enak ya sing versi gue yang ini, enak campur sari ya Bu Titi ya. Ya apa lagi enaknya? Masuk dibaleni maneh.

matur semanuan kagem sedaya kemawon. Bu Titi terima kasih banyak. Ayo yang sudah request lagu, wis tak wae iki ae kawin kontrak yo. Iki tak stop, tak iki tak wae kawin kontrak ya. Oke, semangat.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Perindustrian, maksud kami Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Malang akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait aduan sejumlah pedagang mengenai dugaan persoalan pengelolaan lapak di Pasar Sayur Karang Ploso. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima atau PKL Disperindak Kabupaten Malang, Laili Ailiyah mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan terhadap laporan yang berkembang di kalangan pedagang. Disperindak akan melakukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut kepada pengelola pasar terkait informasi. Demikian disampaikan Laili saat dikonfirmasi RRI melalui pesan WhatsApp pada Kamis 11 Juni 2026. Pernyataan tersebut menyusul adanya keluhan sejumlah pedagang yang mengaku telah melaporkan dana untuk memperoleh hak penempatan berjualan, namun hingga kini masih mempertanyakan status lapak maupun dokumen yang mereka terima. Terkait informasi adanya lapak yang disebut dibangun di atas saluran irigasi dan saat ini difungsikan sebagai area parkir, Laili menegaskan pihaknya belum dapat menyimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Kondisi daya beli masyarakat dinilai memiliki pengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Meski demikian, pelaku industri pariwisata tetap optimis sektor wisata mampu bertahan melalui berbagai inovasi dan peningkatan layanan. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwisata. Dan kondisi ekonomi yang berkembang saat ini turut berdampak pada pola pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan rekreasi. Menurut Titik, tantangan tersebut harus dihadapi dengan sikap optimis dan strategi yang tepat. Pengelola destinasi wisata dituntut untuk terus menghadirkan pengalaman terbaik bagi para pengunjung. Ia menjelaskan meningkatkan kualitas layanan menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga minat wisatawan. Selain itu, pengembangan fasilitas dan wahana baru juga terus dilakukan agar destinasi wisata tetap menarik. Jatim Park Group berharap berbagai inovasi yang dihadirkan dapat menjaga daya tarik wisata di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Dengan pelayanan yang semakin baik, sektor pariwisata di Kota Batu diharapkan tetap menjadi pilihan utama wisatawan untuk berlibur. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam songo.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Tithonia biversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

sarapan pecel, sarapan-sarapan wong urip, jerene ya semanuwun. Pak Suarno ta bursak, ya lagune wis tak puterno buriaten ditenggo. Pak Sucipto gembel, matur semanuwun ya. Kang Acan kok lagune tak puterno tak wae bujang lapuk ya. Bu Widi, waalaikumsalam, ngopi ya, damel Kang Gerandong, Bu Pandan, ya, terus Bu Fatima, Pak Ismoyo, Mas Faris, Bu Sumiatun, Bu Sri Ponco, Pak Bambang untuk Bude, semoga diberikan kelancaran rezeki, amin. Semoyo lagune ya.

Para kadang-kadang mireng ingkang wonten TikTok ngapunten sanget nggih, soalnya napa niki budhe kedah pamit undur diri. Lagi napa budhe? Pak Senidi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budhe saking Donomulyo request lagu Malang. Malang tok ngono, Pak.

semen. Oh, Malang pancen rame. Oke, Pak. Tak siap no versi pencak silat. Tapi ojo lali, Pak. Tetep layare dikasih apa itu? Di tap-tap mekaten nggih, Bapak nggih.

sing sampun request pun supaya ditap-tap layarnya, ayo ditap-tap mekaten nggih layarnya. Mekaten nggih Bapak. Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Di like-like nggih. Di like-like-like-like-like.

Terima kasih. Waalaikumsalam.

Miss Rico. Oke, Mbak Anna. Oh, Mbak Anna laundry ya. Menggar, aku tak sambung. Pak Amin, Bu Deme, dalam. Sambung berot lamunan. Ayo siap-siap olahraga karo Bu Deme. Ayo. Asik. Ayo berat bareng dulu. Buri aten lagune kula puteraken. Bu Sumiatur Wilujeng Enjang ditahan sekedap nggih Malang dan Pasar hadir Bude Libra Dewata.

0: nggih derek kula. Anjene yo lek pas bandengan ini ora umum wasi kepo enak jalan semangat Bude, memang Bude enggak ada duanya pagi-pagi berot salam sehat. Matur semanuwun sangat. Nggih semanuwun nggih Pak. Pak Edi ditunggu Bude tapi aja lali tap-tap layare Pak. Kayak ngene lho Pak. Ayo sing request lagu, sing wis request lagu aja lali di tap-tap layare. Ya, oke okay, nanti diputarkan habis ini ya. Goyangnya kok dilucela, perasaannya aku gak menggeta. Bude ini kok orang kaya loh. Kok iso Bude iku dikerjai kok yang ini loh. Ya apa sih karepe. Tetap kok Pak Bambang ya wes aku. Pak Bambang, assalamualaikum. Monggo pinarak wonten warung gaul Bapak. Sampun dangu mboten panggih.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Bambang. Monggo pinara. Badhe ngonjon apa?
1: Kula lek jenengan berot niku bingung dhewe kula.
0: Mas Baruna, terima kasih Mas Baruna. Nggih, aku ya apa ya aku ya bingung kok, Pak.
1: Ha nggih.
0: Lah iya. Tapi gak popo semangat
1: kok. Sajoge sajog niku jenengan wonten TikTok niku tambah jarak jauh tok ya suarane.
0: Ah, sak joge jog iku lho ya apa karepe.
1: Lah ngene iku lho. Kula niku nggih bingung ngene.
0: Mancus nggih, terus lah bingung napa sih, Pak?
1: Ketemu nggih, penting padha sehati jenengan.
0: Lho nggih ta, leres niku, leres. Matur semanuwun. Sing penting lho, sehat. Niki lho Pak, lah dulur-dulure wake iku koyo sapa iki ana Mancus bareng iki lho. Aku ora dulur akeh iku. Dalem
1: Matun teng mriki.
0: Matun, nggih matun wilujeng enjang. Nggih, monggo.
1: Heeh. Yo matun mriki ngisaken kula niki jane tiyang niki tiyang bingung niki.
0: Lho apa sik pancet nggo kresek abang ngono ku ta?
1: Apa nggih pancet mawon niku mboten saged ilang niku.
0: Heh, Mancus terima kasih Mancus hadiahnya lho Pak, delokan aku duwe mawar sak pirang-pirang ku lho Pak anu. Setelah
1: jenengan nasi jan
0: Bu sik
1: Pak jok niku jenengan ten niki nggih ten TikTok niku kula nggih wonten Papa Oci kali Mami Rindu niku dadi
0: saiki aku roh ya Allah nggih
1: ten TikTok nggih wonten niku nggih hiburan kali kanca-kancane niku
0: lah nggih ta Pak cek terhibur kabeh lah ngene iki lho.
1: Ya tapi maten pun diduduhi niku bahaya niku.
0: Enggak, wis gak diduduhi. Sik tak aku. Sik takok iku mosok sik pancet nggowo kresek abang
1: kene. Lah ngene kula niku. Rasane pun kula penggak niku.
0: Heeh.
1: Tapi kok wangel ngonten lho.
0: Walah, sik bingung ya. Apa kacamata sing diseleh iku sapa biyen terakhir ngileh sampean nek gurung sampean balik no ta Pak?
1: Nggih sanes niku lho sing almarhum niku.
0: Oh, waduh ya wis sembuh lek ngono ya.
1: Lah niku mun mboten usah arep-arep kacamatane niku mun.
0: Lah ya tapi malah bingung lho wong ngono ku.
1: Lah jenengan wau nyanyi napa niku bujang lapo kula nggih mali wasno aceng saken niku lho.
0: Lanjen ini ku lagu tak spesial lo gitu lor ku sendiri Kalimantan lo Pak.
1: Langge, Aceng ini kok kuat gitu.
0: Kuat lah. Ya tapi ya apa Pak? Ya wes gak apa-apa. Sementing kape di Pak Anu ditunggak no sehat-sehat ya Pak ya.
1: Tapi ini ku kantori pindah nih paling. Kantori kan pindah Mas Aceng nih ku.
0: Oh pindah ten pun di.
1: Ten niku ten perengan sana niki.
0: Dek perengan, iyo rotok mereng anje nih ya posisi Anu nih ya.
1: San mereng kok ngono wae mereng kok.
0: Mesti iki aku heran aku ambek Pak Anu iki Pak Bambang
1: ngempon teman setelakan lagu anu nggih
0: napa
1: kalah menyan
0: oke okay, siap
1: saking Catur Arum
0: oke okay, siap salame Kang Sinten
1: nggih damel sedaya sing ten TikTok nggih ten Bude men iki sehat selalu mawon nggih
0: amin semanuwun lho Pak Papi Oci
1: niki wau wonten anu nggih Purnomo
0: betul
1: kali Bu Widi, Pak Widi,
0: ya.
1: Kali Bu Pandan.
0: Nggih, leres.
1: Mas Faris. Matur niku wau.
0: Nggih.
1: Nggih pun sedaya mawon
0: pun ya. Oke, siap. Lagune pun kula siapaken.
1: Sehat selalu mawon
0: nggih. Amin, Papa Oji.
1: Nggih. Krungu suarane asih ayem kula.
0: Nggih, matur sembahan sangat lho, Pak.
1: Kula lek ningali jenengan kangen nggih, kula ningali TikTok jenengan to.
0: Ya soalnya wis royo ya Allah.
1: Iki sapa sih, Dik? Wah, ayu meneng kula.
0: Oh iya ta wong wedok wong kene kok. Heeh. Ya. Matur suwun nggih Pak Bambang.
1: Nggih, Bun, lagune niku wau nggih.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, Bun. Salam selalu.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ali Pradewata. Isu-isu kok wis aceng iku lho ya. Heeh, Kang Aceng iku lho dulurku sing nang Kalimantan. Mancus, mancus wilih jeng ejang mancus. Mancus njaluk lagu apa kok tak wae. Lah dulur, iki aku njaluk sepuro ya. Lah opo budhe? Iki ono sing request lagu Malang Panjang Rame. Tak puterno saiki marono karo kalah menyan ya. Aku iku jam 09.00 iku ono dayo cilik-cilik jadi putra-putri cilik Nusantara jam 09.00. Tapi live di YouTube RRI Malang official. Dadi TikTok-e iki kudu ditutup sementara saiki kate disiapno, kate disetting ngono ya. Dadi mari bar lagu iki tak matikan dulu ya, offkan dulu ya, besok Bude juga pagi lagi. Kalau mau lihat Bude nanti geser ke YouTube ya di RRI Malang official.

Ubay, kalau daftar penyiar RRI gimana ya? Ya, daftar aja kalau pas dibuka ya. Yang pasti bisa siaran gitu ya.

0: dari
1: lah suara sing kanan rada angel. Dadi yo kiwa terus. Oh budheku sembarang iso mbrot yo iso pencaan yo iso. Kang Ipul ya apa perasaane iku lho iso Ipul ndelok pisan.

ya Allah, lek kono sing perang tak rudal dhewe. Ya. Mesisan lek ku tarung tak enteno kabuan jerene ya. Disembah nuwun oke. Jan budheku serba bisa jerene. Terima kasih pula ya matur sembahan. Ya kagum sedoyo kemawon matur sembahan ke para kadang pamirang. Budhe ngapunten sak westu. Niki badhe kula tutup rumiyin TikTok-e nggih amargi jeblong jemblong nggih matur sembahan. Ngapunten ya mari ngene kudu tak pateni dhisik TikTok-e soalnya apa? Budhe kate ana tamu. Kate nrimo tamu putra-putri cilik Nusantara Jawa Timur 2026. Dadi nanti kalau pengen merapat esek kangen ambeke wajahe budhe sing ayu dhewe iki ya. Yo silakan merapat di area Malang Official ya. Suarane jenengan iki kados penyiar Merapi FM Boyolali Mbak Yunita. Iya ta. Soale suaraku kowe beranjang kawat ngono. Tapi aku yo iso alon kok, Pak. Pak sapa iki? Oh, Mbak Maharani. Contohnya ya apa alon budhe? Nggih, wilujeng enjang. Sugeng enjang kagem sedaya kemawon para kadang pamireng para pamirsa RRI Malang nggih wonten platform TikTok. Ugi badhe nyopo Bunda Sumiaten wonten Telatah Batu sembah nuwun sanget nggih Bu Sumiaten. Sekedap Ibu niki tasik badhe nyeting YouTube-ipun ingkang badhe napa damel live wonten jam 09.00 mangke. Budun kulo nggih kuapang kalian panjenengan sak westu lho nggih. Nggih pun para kadang pamireng, saniki kula puter kalah menyan. Niki ingkang sampun di request kalian Pak Bambang alias Papa Oji. Ini ki ugi kagem mampir rindu nggih. Sembah nuwun sanget.

terus Mbak Nuwon, ya terus juga Andini, terima kasih ya. Jemblong, terima kasih banyak. Ya, karena saya mau terima tamu, silakan nanti merapat di RRI Malang Official YouTube-nya RRI ya. Saya akan terima tamu. Ini ada anak kecil-kecil yang lucu begitu loh ya. Jadi ya gimana? Emang sudah pekerjaannya Bude, namanya warung gaul ya, rame pelanggan, pengunjung mekaten nggih para kadang pamireng. Ah, engkang Bade dados dereke Bude yang mau memfollow akun pribadinya Bude, saya persilahkan untuk ketik saja BUDHE spasi MEY, dicari mawon ya, dicari namanya Bude Me, monggo silahkan jadi saudara saya yang pengen iya kono apa ya Gusti Pangeran, sek sabar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, napa sih Bude kok muring-muring terus. Iki lho sing katen follow TikTokku. Ayo silakan BUDHEMEY iku gambare ya. Gambare sing iku monggo di persani ya. Tenan sing tuku ayu-ayu tak jamin lale ora. Yo yo tak hes komes kabeh sing tuku ya. Wes yo sing kate mau follow akune Bude BUDHE spasi MEY wes ndang kono dadi dulurku salawase. Oke, wes matur sembahnuwun. Oke, dulur saiki tak pati. Wes dulur ya, aku saiki lilo ora lilo, aku kudu ninggal sampean dhisik liwat TikTok iki ya. Matur sembahnuwun ana 11 follower baru hari ini ya. Gak apa-apa. Engko meneh nambah meneh winginane sampe 200. Wes saiki Bude pamit tekok TikTok. Sing kate merapat sik kangen karo ayune Bude me iki. Iya. Silakan nanti merapat jam 9 di RRI Malang Official YouTube-nya RRI ya. Yo wes aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: pas jam 09. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wakil Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo membuka kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 di Mabes Polri. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026.

0: program bertajuk Nonton Bareng. Nonton Bareng Pildun 2026, Bola Gembira Polri untuk Masyarakat, digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Wakapolri menyampaikan bahwa malam ini menjadi momen yang sangat spesial karena dapat menyaksikan pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 bersama-sama. Melalui nobar gratis serentak ini, Polri ingin menghadirkan kegembiraan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo yang menginisiasi program Nobar Nasional. Dan selain menjadi sarana hiburan, kegiatan itu juga diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sedoso.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjang. Tetap tasik dipikak warungipun nggih. Sesarengan kalian Bu Deme wonten Enjang menika di pagi hari yang cerah dan ceria, secerah hati kita karena penuh dengan rasa syukur. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri hari ini ya. Terima kasih, alhamdulillah. Dan cuaca hari ini juga saya yakin sekali cerminan hati kita semua, semua secerah cuaca hari ini ya. Oke, dan seperti biasa, kok seperti biasa sih Budi, gimana toh ya? Enggak seperti biasa karena enggak selalu. Tapi di program acara Warung Gaul hari ini saya kedatangan, ini bisa dikatakan apa ya, anak cucu. Ya Allah Gusti Pangeran, masuk Budi sudah setua itu. Ya iya, ini seperti anak cucu kita. Ini adalah harapan kita begitu ya. Jadi saya kedatangan tamu, dua narasumber, dua tamu spesial, ada putra dan putri ini ya. Dari mana Bude? Nah, mereka ini adalah duta-duta kecil budaya ya, yang tidak hanya berprestasi begitu tetapi juga memiliki semangat yang besar. Kok bisa? Emang Bude tahu? Ya tahu dong, kalau nggak semangat nggak mungkin sampai di RRI, sampai di Warung Gaul. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa sih semangatnya yang luar biasa ya. Semangatnya mereka besar sekali, bagaimana mereka itu punya keinginan, punya cita-cita yang luhur dan mulia untuk melestarikan warisan budaya negara kita tercinta Indonesia begitu ya. Dan kayaknya sih ini saya bisa mencium aroma-aroma. Aroma apa Bude, parfum? Bukan, ini aroma-aroma dari anak dua ini yang mau mempersiapkan diri menjelang ini apa jenenge ngonoku kompetisi di tingkat nasional. Oh kayaknya begitu ya. Iya, emang Bude dukun? Bukan. Itu mah cuman ini aja, ditanya aja langsung yuk sama putra-putri kue kilo, putra-putri cilik kebudayaan. Ayo kita sapa. Oh sudah ya, belum. Ya Allah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi anak-anakku.
1: Selamat pagi Bude.
0: Aduh, selamat pagi Budeku, begitu dong. Coba kita ulang lagi ya. Selamat pagi anak-anakku.
1: Selamat pagi Budeku.
0: Aduh, bangga dan bahagia melihat bagaimana anakku dua ini. Selamat datang buat putra Danis dan juga putri Zoe. Oke, putri Zoe sama putra Danis, terima kasih lo ya sudah mengunjungi Budeme ke sini.
1: Sama-sama Bude.
2: Okay. Sama-sama Bude.
0: Luar biasa. Sebentar, sebelum Bude ngajak ngobrol-ngobrol, Bude itu kan punya cucu gitu ya. Jadi kalau ngelihat putra Danis dan putra dan putri Zoe ini ya, Zoe ya, iya. Ini kayaknya pengen banget nanti cucunya Bude seperti ini. Tapi mau tak kasih minum dulu, mau minum apa? Biasanya minum apa? Air putih, susu, kopi, jahe?
2: Air putih.
0: Bude. Oh air putih ya. Ya udah nanti Bude ambilin ya. Ini kan di warung kita. Nanti sekalian sarapan ya.
1: Siap, siap Bude. Bude.
0: Oke, ih luar biasa lo anak dua ini ya. Danis dan juga putra Danis dan juga putri Zoe. Ini dari Malang saja kah?
2: Iya betul Bude. Banget.
0: Malang mana?
3: Saya dari Kabupaten Malang.
0: Kabupaten Malang, sama dong kayak Bude ya. Terus kalau Zoe?
2: Dari Kota Malang.
0: Dari Kota Malang. Oke deh kalau gitu. Nah, pertama-tama karena sudah hadir di sini, boleh dong disapa karena kita siang ini ya, selain bisa didengarkan di 105 FM di RRI Digital dan juga audio streaming, kita live loh di platform YouTube-nya RRI, di RRI Malang Official. Jadi buat Putra Danis dan Putri Joy, sekarang tak kasih kesempatan dulu bagaimana sih cara menyapa pendengar dan juga pemirsa kita supaya kenal. Silahkan.
3: Halo Sobat Nusantara dan para pendengar RRI Pro Malang Raya. Perkenalkan, saya Danis Waradi Putra Arifin, bisa dipanggil Danis. Saya Putra Cilik Nusantara Jawa Timur 2026.
0: Oke, terima kasih. Sekarang giliran Putri Joy.
2: Halo sahabat RRI Pro 4 Malang. Perkenalkan, nama saya Zuine Keisha Kimikasaki, biasa dipanggil Zui. Saya berumur 10 tahun dan saya merupakan Putri Cilik Nusantara Jawa Timur tahun 2026.
0: Wah, kita harus tepuk tangan bersama loh. Luar biasa, sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah kan, dikasih air putih beneran kan? Karena Bude ini orang kaya, jadi sekali ngomong langsung datang.
3: Terima kasih, Bude.
0: Sama-sama, sayang. Oke, nah ini kan sekarang... bisa gak sih diceritakan, boleh siapa dulu, biasanya Putra Danis boleh, mau Putri Zoe juga boleh. Ceritakan dong, putra-putri itu siapa dan kapan kali, apa ya, pertama kali terpilih begitu.
3: Terima kasih Bude atas kesempatannya.
0: Oke.
3: Saya adalah Putra Cilik Nusantara Jawa Timur dan saya adalah Wakil 1 Duta Kebudayaan Cilik Malang tahun 2025. Pada bulan Desember, saya mengikuti seleksi internal pada Goes to National Stage dan saya memilih Putra Cilik Nusantara dan akhirnya saya terpilih untuk menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang Putra Putri Cilik Nusantara 2026.
0: Wah, luar biasa. Bisa dari proses seleksi itu ya, pasti kan banyak itu ya saingannya ya, betul ya Putra Danis ya. Tapi luar biasa Putra Danis sampai akhirnya masuk ya. Dan ini persiapan untuk nanti di peringkat, di tingkat nasional begitu ya. Luar biasa.
3: Terima kasih Bude.
0: Oke, sama-sama semangat dan selamat ya. Oke, terus untuk Putri Zoe mungkin sama pertanyaannya, bisa diceritakan tidak itu?
2: Iya, saya itu merupakan winner Duta Kebudayaan Cilik Kota Malang tahun 2025. Dan sama seperti Putra Danis, pada Desember saya melakukan seleksi internal, saya memilih Putri Cilik Nusantara. Gitu Bude.
0: Oh, luar biasa. Terus kan aku juga dulu putri dari bapak dan ibuku tapi ya. Ya, terus gimana perasaannya nih untuk siapa? Danis dan juga Putri Zoe gitu ya. Waktu tahu nama Putra Danis dan Putri Zoe masuk dalam daftar finalis Putra Putri Cilik Nusantara 2026. Gimana tuh perasaannya?
3: Terima kasih Bude, saat Danis dipilih untuk menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang Putra Cilik Nusantara 2026, pastinya senang banget Bude. Karena keluarga Danis, teman Danis, papa, papip sangat mendukung Danis di ajang Putra Cilik Nusantara 2026.
0: Wah, luar biasa. Kalau Putri Zoe sendiri gimana? Ada yang gak seneng gak? Ya gak mungkin lah ya.
2: Iya. Zui senang banget, terus rasanya kaget gitu waktu dengar Zui masuk daftar finalis. Dan Zui sangat bersyukur.
0: Oke. Itu pastinya harus kita syukuri, betul gak sih?
3: Siap Bude.
0: Sejauh betul ini banget, artinya kalau kita bersyukur itu juga dari perilaku kita, diiringi oleh perilaku kita yang terus mau terus belajar, bener gak sih?
2: Betul banget Bude.
0: Apalagi ini kan persiapan ya kan, jelang kompetisi di tingkat nasional begitu ya. Kira-kira nanti ya, di dalam panggung, bakat apa nih nanti di panggung nasional ya, ini kan persiapan gitu, kira-kira bakat-bakat yang akan ditampilkan dari Putra Danis dan juga Putri Zoe ini, bakat apa yang kira-kira bisa gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya gitu?
2: Kalau Zui sendiri, bakatnya yang Zui tampilkan di panggung nasional yaitu adalah menyanyi dan ada sedikit tariannya Bude.
0: Oh, menyanyi dan di tarian ya?
2: Iya.
0: Ada tariannya gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini harus latihan karena Putri Zoe kalau menyanyi tanpa gerakan tari mungkin kita napasnya masih terkontrol ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau sama gerak tubuh, nari terus diiringi dengan tarian, nyanyi diiringi dengan tarian, itu kan butuh ekstra tenaga, pernafasan gitu ya.
2: Iya,
0: berarti
2: betul.
0: Udah berlatih ya?
2: Sudah dong, Bude.
0: Ih, keren sekali kamu. Aduh, luar biasa memang ya. Kalau untuk Putra Dani sendiri nanti kira-kira bakat apa? Ada nyanyi kah atau nari kah kayak Putri Zoe, atau baca puisi Jawa mungkin, atau mungkin ini kan public speaking-nya bagus, atau mungkin nanti public speaking. Yang mana nih kira-kira?
3: Kalau Danis yang Danis keluarkan yakni menari dan diiringi dengan puisi. Dan alhamdulillahnya saya dan Zoe masuk nominasi di talent show dan akan menampilkan bakat di preliminary show nanti, Bude.
0: Wah, aku gak bisa berkata-kata. Luar biasa sekali ya kalian berdua. Tapi yang jelas saya bersyukur meskipun bukan anak saya sendiri, tapi kalian berdua ini adalah generasi penerus bangsa. Mempunyai anak-anak yang punya daya juang, punya keberanian, punya kepercayaan diri. Ini adalah aset emas buat bangsa Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Semangat buat kalian ya. Oke, nah nanti ya, ini di dalam kompetisi ajang di tingkat nasional gitu ya, sudah ada something special kah yang disiapkan buat putra-putri, khusus untuk apa ya, putra-putri Cilik Nusantara 2026. Mungkin boleh dong dibocorin dikit gitu ya buat Bu Deme, kira-kira nanti kostumnya temanya apa, terus kemudian adakah properti-properti unik mungkin ya, terus ada kejutan-kejutan di koreografi begitu. Boleh cerita, silakan siapa dulu.
2: Kalau Zui nanti akan membawa kostum Jaripah ke Jakarta, Bude.
0: Wah, kapan dia berangkatnya? Nanti bulan Juli ya? Oke, bulan Juli ya. Berarti kurang sebentar lagi ya?
2: Iya, betul banget.
0: Kostum
2: Bude.
0: Apa? Jerapah?
2: Jaripah, Bude.
0: Oh, tak pikir jerapah. Duh, Bude kan sudah tua ya begini ya. Oh, Jaripah ya.
2: Iya,
0: oke,
2: betul.
0: baik. Jadi itu kostum yang akan digunakan nanti ya?
2: Iya.
0: Ada tambahan lagi?
2: Sudah sih, Bude.
0: Sudah. Kalau Putra Danis?
3: Kalau saya, Bude, mengangkat dari tari selap. Tari selap merupakan tarian yang berasal dari Kediri. Dia itu mengangkat jaranan, namun ada sesi kesurupannya, Bude.
0: Waduh, itu harus ada yang gambui kalau bahasa Jawanya. Bahaya itu kalau kalap, yo. Tapi ini memang seni tradisional yang menjadi kebanggaan kita, bener gak sih?
3: Iya, Bude.
0: Kok kamu seneng seni-seni kayak gitu? Kan sekarang banyak yang suka Korea, K-pop gitu. Kenapa alasannya?
3: Karena sejak kecil Dani sudah sudah kayak sangat-sangat pecinta budaya, apalagi budaya tari, Bude.
0: Oh, apalagi budaya tari. Jadi kayak tari apa, selap ini ya, dari Kediri ya. Jadi kuda lumping yang nari terus tiba-tiba kayak kesurupan begitu ya.
3: Iya, Bude. Okay. Nanti ada koreografi yang sangat-sangat spesial, Bude.
0: Wah, penasaran banget aku jadinya kalau begini ya. Oke, selamat deh ya. Kita akan mengangkat tari-tarian tradisional ya. Kalau ini Putri Zoe dengan kostum Jaripahnya, ya Jaripah ya tadi ya.
2: Iya, betul.
0: Sama siapa? Putra Danis dengan tarian
3: selapnya.
0: Begitu ya, luar biasa. Oke. Nah, dari semua latihan ya, latihan yang kalian lewati begitu ya, latihan

0: supaya tetap sumringah, tetap juga tapi sumringah tapi tidak deg-degan gitu. Apa yang dipersiapkan?
1: Kalau untuk Dani sendiri, Dani selalu mengingat kedua orang tua.
0: Oke. Okay.
1: Dani selalu mengingat kedua orang tua serta perjuangan orang tua untuk mendukung Danis di ajang ini, Bude. Jadi Danis tetap percaya diri dengan potensi-potensi Danis yang Danis miliki, Bude.
0: Luar biasa. Yakin itu ya?
1: Siap, yakin.
0: Selalu sekali. Optimis ya?
1: Selalu optimis, Bude. Oh,
0: optimis saja tidak cukup, ya, tapi Bude juga harus mau membuka ruang untuk terus belajar. Ya, betul enggak? Setuju
1: betul
0: ya?
1: Betul banget, Bude.
0: Betul banget ya. Gimana kalau untuk Putri Zoe?
2: Kalau untuk Zui sendiri sih supaya gak deg-degan tapi tetap sumringah, itu kita harus latihan intens dan harus latihan di depan kaca supaya kita bisa melihat ekspresi kita sendiri supaya gak gugup gitu, Bude.
0: Oh, luar biasa ya. Jadi memang hari ini para pemirsa RRI Malang Official dan juga pendengar, kita kedatangan dua sosok yang sangat inspiratif begitu, masih di usia yang sangat belia, tapi mereka sudah mempunyai keinginan, semangat dengan membawa kebudayaan ke tingkat nasional lewat mereka, supaya warisan yang sudah ada ini tetap terjaga dan lestari. Jadi maka kita harus mendukung ya. Hari ini kita akan bercerita dengan mereka seputar semangatnya, kemudian persiapannya, harapan mereka sebagai generasi penerus bangsa itu apa saja, begitu ya para pemirsa dan juga pendengar. Saya jadi ikut semangat ketika kedatangan tamu kecil-kecil ini, begitu ya. Oke, nah pastinya kita pengen tahu, ini kan pemilihan Putra-Putri Nusantara 2026. Pasti tema-tema yang diusung ini juga mengenai harapan yang masih ada hubungannya dengan anak-anak gitu ya, atau dengan harapan anak bangsa begitu. Nah, tema besar PPJN 2026 tahun ini sendiri, ini temanya kira-kira apa tema besarnya begitu?
2: Kalau tema besar yang PPJN tahun ini yaitu adalah Smart, Creative, and Inspirative, Bude.
0: Smart, Creative, and Inspirative ya.
2: Yeah,
0: oke, okay. Itu ya jadi ya. Nah, kalau sekarang buat Putra Danis, nanti juga Putri Zoe juga boleh menjawab ya. Kira-kira kenapa tema itu kok perlu smart, apa tadi?
2: Kreatif
0: dan inspiratif ya. Kenapa kok ini penting banget untuk anak-anak, khususnya anak-anak Indonesia? Kenapa?
1: Terima kasih, Bude.
0: Okay.
1: Menurut saya tema ini sangat-sangat pas untuk anak-anak muda. Karena menurut saya, jika anak-anak muda tidak melestarikan kebudayaan, mungkin budaya akan hilang.
0: Okay.
1: Jadi mengangkat tema smart, kreatif, inspiratif, harus pintar dalam berbagai ilmu pengetahuan tentang kebudayaan, lingkungan, pariwisata, dan pendidikan, serta memadukan kreativitas, mempunyai vlog, pariwisata, dan pendidikan, serta inspiratif. Anak-anak muda harus menjadi inspiratif untuk banyak orang, Bude.
0: Oi, luar biasa. Keren sekali jawabannya ya. Sudah cocok ini, kayaknya saya mencium aroma. Kok Bude tajam ya penciumannya dari tadi, mencium aroma. Kayaknya mencium aroma-aroma kemenangan.
1: Amin, Bude. Ya, kan? Terima kasih, Bude.
0: Amin. Oke, Putri Zoe mungkin mau menambahkan saya.
2: Boleh, Bude. Jadi kalau zaman sekarang itu pintar aja gak cukup, Bude.
0: Yes.
2: Jadi kita harus kreatif dan saling menginspirasi anak-anak di Indonesia.
0: Betul banget, pintar aja tidak cukup. Yeah. Ya, smart dalam artian harus mau belajar di bidang ilmu apapun tadi, yeah, seperti yang disampaikan Putra Danis ya. Kemudian juga dipadukan dengan kecanggihan teknologi, maka butuh kreativitas untuk memperkenalkan kebudayaan kita. Gitu ya, caranya dengan bikin vlog ya kan?
2: Yeah.
0: Belajar public speaking, belajar sejarah, bagaimana sejarah kearifan lokal atau kebudayaan yang kita miliki dan kita bisa bawa ke mana?
1: Nusantara
0: dan bahkan ke dunia. Yes, betul banget, luar biasa anak dua ini ya. Ini kayaknya coachnya ya juga luar biasa.
1: Sangat luar biasa.
0: Gimana nih yang ngajarin ini, luar biasa ini ya. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, sebagai putra-putri Jakatara begitu ya, jejak kisah Nusantara dan juga Putri Nusantara begitu, pembagian tugas kalian nanti dalam

0: misi kebudayaan itu antara putra dan putri, kira-kira tugasnya sama atau ada bedanya ya? Mungkin tahu bisa diceritakan?
1: Untuk tugasnya sama Bude, cuma yang membedakan dalam pemilihan advokasi. Kalau Danis mengusung advokasi Bonis, bolang bang Danis, untuk Putri Zoe mempunyai advokasi Rekam Nusa.
2: Iya, betul banget.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin bisa dikasih bocor apa tadi namanya?
1: Bonis, bolang bang Danis.
2: Dan kalau Zoe itu Rekam Nusa, Bude.
0: Bonis, bolang bareng Danis. Wah, seru sekali ini ya. Jadi kita bisa pergi ke berbagai macam destinasi gitu ya.
1: Iya banget.
0: Gambarannya seperti itu ya.
1: Iya,
0: kalau kamu tadi rekam?
2: Rekam Nusa.
0: Itu kayak gimana nantinya?
2: Pokoknya Zoe ini di Rekam Nusa memiliki misi yang sederhana, Bude. Yaitu membuat anak-anak Indonesia itu mencintai budayanya dan tidak melupakan budayanya sendiri, Bude.
0: Itu tidak sederhana kalau menurut Bude. Itu adalah tujuan yang paling mulia. Mengenalkan, ya, terus mengajak, mempengaruhi. Karena pengaruh itu ya penting sekarang. Karena banyak juga anak-anak muda itu yang lebih mencintai kebudayaan luar dibandingkan kebudayaan kita sendiri. Maka kalian dengan ini diharapkan mampu menginspirasi sehingga mampu menginfluence atau mempengaruhi anak-anak muda untuk bisa jadi seperti kalian ya. Oke, congratulations. Semangat ya. Ini yang sudah ya Putra Danis dan juga Putri Zoe, apa saja yang kira-kira yang sudah dijalankan selama ini? Kan kalian dari bulan apa itu jadi winner ya, jadi winner putra dan putri cilik kebudayaan. Apa saja sih yang selama ini sudah kalian lakukan gitu?
1: Terima kasih Bude. Saat kita di announcement untuk menjadi perwakilan Jawa Timur di ajang Putra Putri Cilik Nusantara 2026, mulai bulan Desember, saya dilatih dalam public speaking dan modeling di Expos Pageant Class. Serta di bulan Februari sampai Maret, hingga saat ini juga, Danis diajari oleh Papap di Explore Pageant Academy.
0: Oh, luar biasa. Tadi ada diajarin public speaking dan juga apa tadi yang pertama?
1: Modeling.
0: Modeling dan public speaking, kemudian juga akademi begitu ya.
2: Yeah.
0: Luar biasa. Untuk Putri Zoe, mau menambahkan?
2: Sudah, soalnya saya sama dengan Putra Danis ya.
0: Oke. Baiklah kalau begitu ya. Luar biasa. Jadi ini kalau untuk apa ya? Aksi. Ketika kalian menjadi seorang juara begitu kan pasti membawa sesuatu untuk bisa dikenalkan begitu kan ya. Kira-kira dari permainan-permainan tradisional ini kan sudah banyak yang hampir punah begitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kira-kira dari aksi nyata dari dolanan-dolanan tradisional saja, apa yang sudah Danis kenalkan dan juga Putri Zoe kenalkan untuk teman-teman di luar sana?
2: Kalau aksi nyata dolanan tradisional, Zui sudah mengenalkan itu kepada teman dekat Zui di sekolah, tepatnya di Min 1 Kota Malang dan teman-teman di perumahan.
0: Mau gitu, permainan apa kira-kira permainan tradisional?
2: Kalau Zui seringnya main cublak-cublak suung karena
0: cublak-cublak
2: itu ya seru banget, gitu gak ya? Bikin ngantuk Bude.
0: Oh iya emang, apalagi sambil nyanyi.
2: Iya.
0: Zui sendiri kan memang hobinya menyanyi, bener gak?
2: Betul.
0: Cocok banget itu ya. Kalau Putra Dani sendiri gimana?
1: Kalau untuk saya sendiri Bude, saya mengusulkan dalam sekolah saya ada kegiatan kelas meeting. Kelas meeting menurut saya bukan hanya futsal, voli, atau basket Bude. Tapi Danis mengusulkan untuk mengangkat permainan tradisional yakni gobak sodor. Dan usulan itu alhamdulillahnya diterima oleh kepala sekolah Danis. Dan kelas meeting tahun ini di sekolah Danis adalah gobak sodor Bude.
0: Oh luar biasa, luar biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, pastinya kan kita pengen tahu untuk menjadi seorang anak muda yang ini temanya tema yang nanti kalian akan ikuti, tapi saya melihat that you are so smart ya, and you are creative, and you both of you so inspiring.
2: Terima kasih to
0: others, ya. So luar biasa, amazing, awesome. Dan harapannya kita juga pengen tahu. We want to know, can you speak in English? A little bit?
2: Little bit.
0: A little budaya. Bit ya. Kebudayaan itu harus bisa bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris sebagai jembatan untuk memperkenalkan kebudayaan kita juga. Jadi perlu untuk kita belajar. Oke? Okay?
2: Ya, betul.
0: Betul budaya. Ya. Oke. Okay. So we want to know. Semua dari kita, we all want to know who sosok siapa sosok yang bisa membawa kalian untuk menjadi anak-anak muda hebat. Boleh gak inspirasi kalian?
1: Terima kasih Bude. Inspirasi saya itu adalah orang tua saya sendiri Bude.
0: Luar biasa, oke okay?
2: Kalau inspirasi Zui sama, tetapi Zui lebih ke Bunda, karena Bunda selalu menyupport Zui.
0: Jadi selalu support ya orang tua ya,
2: ya
0: pastinya
2: betul.
0: Selain orang tua, of course ya, our parents gitu ya, orang tua kita, my moms and my dad gitu, our mom, our dads itu pasti sudah pasti akan mensupport. Tapi juga ada banyak keluarga-keluarga kita yang akan pasti mensupport teman-teman kita. Disupport nggak sama teman-temannya?
1: Sangat-sangat disupport.
0: Disupport nggak sama sekolahnya?
2: Disupport Bude.
0: Luar biasa. Oke. Nah selama ini kan pastinya juga kalian ini kan dinaungi oleh yayasan begitu ya. Nah ini ada sosok juga yang ikut andil besar membawa kalian, mendampingi, membimbing dan juga mendidik. Pastinya itu tidak mudah, juga butuh kesabaran gitu ya, perjuangan yang ekstra gitu. Ada sosok nama siapa sih yang selalu mendampingi kita gitu?
1: Ada tiga sosok yang menurut saya Danis inspiratif banget.
0: Okay.
1: Yang
0: okay,
1: pertama
0: okay.
1: adalah Papap Muklis, Papi okay. Pasya dan Kak Nabila.
0: Kak Nabila, Papap Muklis dan
1: Papi Pasya.
0: Papi Pasya, tiga sosok hebat. Kira-kira nih ya, Putri Zoe dan juga Danis, dari tiga sosok yang sudah mendampingi kalian ini, apa yang kalian bisa ambil? Contoh yang baik dan kalian pelajari dari tiga sosok itu.
1: Menurut Danis, ketiga sosok yang Danis inspiratifkan yakni pekerja keras Budi.
0: Luar biasa, oke. Okay. Pekerja keras, Jui mau menambahkan?
2: Ya, Papa, Papip dan Kak Nabila pekerja keras dan bijaksana.
0: Ah, bijaksana. Luar biasa. Tapi ya, emang ya Pak Muklis, ini anak-anak ini adalah anak-anak yang masih apa ya, murni. Mereka itu pure ya, jadi belum banyak terkontaminasi. Jadi apapun yang mereka ucapkan itu adalah ungkapan yang memang sejujur-jujurnya dari hati mereka yang paling dalam begitu ya. Luar biasa. Tapi kira-kira dari tiga sosok ini selama pendampingan ya, ini kan jelang kompetisi nasional di tingkat nasional, ini cara didiknya keras apa tidak sih? Atau mungkin sebijaksana yang dikatakan oleh Putri Zoe?
1: Tidak Bude.
0: Oke, okay. Oh tidak marah-marah gitu
1: tidak
0: ya?
1: Tidak marah-marah Bude.
0: Oke, okay. Gimana biasanya untuk mengajarkan? Kalau kita kan kadang ada sesuatu yang mungkin enggak langsung bisa kita tangkap saat belajar gitu. Misalkan kita ada kesulitan nih, gimana?
2: Kalau nanti ada kesulitan sama Papap atau Papit itu nanti dijelaskan lagi sampai kita mengerti Bude.
0: Jadi penjelasannya juga pelan-pelan gitu ya?
2: Iya, supaya ilmunya yang... tuh lebih masuk.
0: Oke, okay. Ilmunya gak bisa kalau pakai marah-marah ya.
2: Iya.
0: Jadi kan harus apa namanya, harus penuh dengan kesabaran gitu ya. Luar biasa loh. Nanti kalian juga akan menjadi seorang pemimpin, seorang trainer, seorang apa ya, pokoknya apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian lakukan saat ini, kedepannya juga pasti akan diwariskan untuk generasi-generasi kedepannya lagi, kedepannya begitu kan ya, masih jauh. Oke, okay. Sejauh ini apa namanya persiapan ya, persiapan untuk tingkat nasional sudah sampai di mana dan apa saja kira-kira nanti bagaimana ya, apa yang kesenian tradisional yang dari Jawa Timur tadi sudah disampaikan ya, ada tari selap dan juga ada kostum
2: jaripah.
0: Jaripah begitu ya. Oke, sampai di mana persiapan sejauh ini Danis, kira-kira harus terus belajar kah gitu tiap hari kah atau gimana?
2: Iya, mungkin kita harus terus belajar supaya public speaking kita itu meningkat Bude, jadi maksimal nanti.
0: Oke, betul banget. Danis mau menambahkan?
1: Kalau untuk Zoe tadi sangat-sangat benar Bude, okay. Namun kita juga harus belajar untuk lebih percaya diri,
0: yes.
1: Harus motivasi diri sendiri agar lebih semangat di national stage nanti Bude.
0: Ah, luar biasa. Ya, Kepercayaan diri itu menurut kalian bisa datang sendiri atau tidak?
1: Kadang percaya diri itu bisa kadang datang sendiri, Budi.
0: Oke, ini mungkin kepercayaan diri itu memang harus dibangun dan harus diciptakan gitu ya.
2: Iya, Budi, betul.
0: Bener ya? Jadi ibarat kita mau punya tanaman yang indah, gimana cara kita untuk bisa mendapatkannya? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Mungkin mencari bibitnya dulu, ya kan? Nah, jadi kepercayaan diri itu memang harus ditanamkan dan harus ditumbuhkan, begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Luar biasa. Di sini kok kayak aku jadi kayak nenek kalian, dia jadi ngasih nasihat. Memang betul. Jadi kalau kita analogikan punya tanaman seperti itu, kita cari bibitnya, kita cari tempatnya, kita siapkan, kita rawat, kita siram, dipastikan dapat cahaya matahari apa tidak. Nah, itulah ibarat kepercayaan diri. Betul ya, banget. Betul. Tapi dengan keyakinan, kepercayaan diri saja tidak bisa kalau tidak diiringi dengan belajar. Benar enggak?
1: Benar sekali, Budi.
0: Orang kalau percaya diri, pokoknya aku percaya diri saja, nanti aku maju ke depan gak sinau. Bisa enggak?
2: Enggak bisa, Budi.
0: Nah, itu contohnya ya. Oke. Kalau menurut kalian kenapa kok public speaking itu penting banget?
1: Karena public speaking itu sangat penting, tidak hanya di masa muda saja, tapi di masa depan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam mendaftar kerja atau
0: ya, betul, setuju lah aku itu. Kamu padanya di luar loh, di luar ini apa ya? Di luar materi pertanyaan saya. Saya kan mau mengetes kalian, gimana sih Bude ini jurinya sekarang ya? Ya, berarti memang benar ya, public speaking itu penting banget ya. Kemampuan berbicara di depan umum itu penting banget. Ya, kayak gini apalagi sebagai perwakilan duta budaya kebudayaan, duta cilik kebudayaan Jawa Timur sudah menjadi seorang winner, maka dengan kemampuan berbicara kita akan mampu membawa nama daerah kita dengan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Jadi nanti kalian bisa mempresentasikan. Tolong bisa dijelaskan apa itu tari slap kan gitu ya?
2: Iya, Bude.
0: Keren banget. Oke deh kalau gitu, luar biasa ya. Jadi kalau sejauh ini menurut kalian ini ya, peran dari seorang ini penting loh. Ini untuk mungkin bukan intelijensi ya, tapi lebih ke emosional ya. Jadi peran keluarga untuk kalian itu seperti apa sejauh ini? Sampai di tahap ini.
2: Kalau menurut Zui, keluarga itu adalah tim support paling besar, Bude.
0: Oke, terutama mama papa ya?
2: Iya, betul banget.
0: Betul, ya benar ya Danis?
1: Benar sekali, Bude.
0: Oke, nah nanti ya, ini kan aroma-aroma kemenangan gitu ya.
1: Amin, Bude, terima kasih, Bude.
0: Aroma-aroma kemenangan kalau dilihat dari bagaimana cara menjawab, bagaimana dari gesturnya ketika berbicara, begitu kan? Ini kan luar biasa. Nanti kita berandai-andai dulu, itu ibarat kita itu punya mimpi yang besar gitu ya. Jika diberikan kesempatan untuk berbicara nanti di panggung nasional, begitu ya, kira-kira pesan apa yang akan dibawa oleh Putra Danis dan juga Putri Zoe, begitu ya, yang ingin kalian sampaikan tentang kebudayaan Malang khususnya, atau lebih luas lagi Jawa Timur bahkan Indonesia. Coba.
1: Kalau untuk Danis, Danis akan menyampaikan bahwa kebudayaan, jika kita tidak melestarikan, mungkin kebudayaan itu akan hilang, Bude. Karena kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Okay. Kalau bukan kita, siapa lagi, Bude?
0: Oke, kemerdekaan yang berarti juga kebudayaan kita. Kebudayaan yang kita miliki tidak boleh diklaim oleh siapapun. Siap, bahkan Bude, oleh negara lain, baru kita merdeka. Begitu ya? Oke, okay. Kalau Putri Zoe mungkin mau menambahkan?
2: Kalau Zoe ingin bilang, kita itu harus melestarikan budaya. Jangan sampai lupa dengan budaya sendiri. Masa budaya negara lain aja kita suka banget, tapi budaya kita sendiri lupa, gak dilestarikan, Bude.
0: Betul banget, setuju aku ya. Oke, kalau gitu memang kalian sudah layak menjadi seorang juara ya.
2: Amin.
0: Hebat banget. Tapi aku belum tahu tadi usianya berapa ya. Danis, berapa usianya Putra Danis?
1: Usia Danis 12 tahun, Bude.
0: 12 tahun. Kalau Putri Zoe?
2: Kalau Zoe 10 tahun, Bude.
0: 10 tahun, 12 sama 10 tahun ya. Oke, luar biasa. Ini masih muda banget. Mudah-mudahan apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah kita, begitu ya, bahwa tahun 2045 begitu ya, ini yang merupakan generasi emas itu benar-benar akan terwujud begitu. Gak kerasa ngomong sama kalian, gak usah dikasih musik. Biasanya ini kalau yang lainnya dikasih break musik gitu ya, dikasih lagu, Bude enggak. Soalnya aku asik banget nonton ngobrol sama kalian kalian berdua ini ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu nanti kira-kira buat Danis dan juga Zoe. Sekarang aku mau untuk Danis terlebih dahulu. Sejauh ini pastikan ada sesuatu yang bisa dibanggakan, ada sesuatu yang bisa dibagikan untuk teman-teman di luar sana. Ada mungkin ya, tidak semua anak itu punya punya daya juang, punya semangat yang sama. Mungkin ada teman-teman kita yang sekarang dengan segala keterbatasannya ya, entah itu keterbatasan mengenai kurang beruntung bisa mengenyam pendidikan yang baik, atau mungkin ada orang tuanya yang serba ada tetapi anaknya malas dan tidak semangat begitu ya, dan banyak hal yang mungkin mereka sekarang sedang terpuruk gitu ya, dan tidak punya semangat untuk belajar. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan supaya mereka bisa kembali semangat?
1: Terima kasih Bude. Saya akan memberikan motivasi untuk anak-anak muda bahwa belajar adalah salah satu penopang hidup kita. Jika kita tidak belajar, mungkin di masa depan nanti kita kehilangan akal dan ilmu kita. Dan saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak muda harus pandai bermimpi, karena bermimpi adalah menuju kehidupan yang sangat indah, Bude.
0: Oke, luar biasa. Oke, untuk Putri Zoe.
2: Sama dengan Putra Danis, saya akan memotivasi anak-anak itu bahwa jangan cuma bermimpi, kita harus belajar juga supaya mimpi kita terwujud. Iya betul.
0: Oke, jadi cuman punya mimpi aja bisa nggak? Nggak bisa. Semua itu memang harus diiringi, semua harus berjalan dengan imbang begitu ya. Harus punya kemauan untuk terus belajar, dan sehingga dengan kemauan kita untuk terus belajar, maka untuk mencapai kesuksesan itu akan lebih mudah begitu ya. Luar biasa. Nah, terakhir, target kalian di dalam kompetisi nanti, di ajang kompetisi ini, putra-putri Nusantara pada tingkat nasional nanti, target Danis apa?
1: Pastinya target Danis adalah menjadi winner, Budi.
0: Oke, menjadi winner, bisa menjadi seorang winner sehingga apa yang menjadi visi misi mulia ini tadi bisa dibawa gitu ya.
1: Iya,
0: lebih mudah ya. Begitu juga dengan Zoe?
2: Iya, betul banget, Bude. Zoe ingin membawa mahkota nih ke Jawa Timur.
0: Wah, luar biasa, dipersembahkan gitu ya. Iya, untuk warga Jawa Timur begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Untuk support ya. Mungkin kan kita butuh support. Sejauh ini apa yang kalian lakukan untuk mencari masa gitu ya ke sekolah teman-teman? Gimana cara kalian itu untuk mempublikasikan, menginformasikan, teman-teman, aku lo mau ikut lomba ini nanti didukung ya. Gimana cara kalian untuk mencari dukungan itu?
1: Pastinya Danis membagikan informasi melalui media sosial.
0: Oke.
1: Teman Danis langsung mengetahui jika Danis terpilih menjadi finalis Putra-Putri Cilik Nusantara 2026. Dan Danis meminta dukungannya untuk teman-teman Danis dan kepala sekolah di sekolah Danis.
0: Oh, jadi seperti itu ya. Minta dukungan ke sekolah, ke kepala sekolah, sekaligus juga mungkin ke kepala sekolah meminta doa dan restu gitu ya, supaya diiringi dengan doa begitu ya. Kalau untuk Putri Zoe sendiri?
2: Kalau untuk Putri Zoe sama dengan Putra Danis, tetapi Zoe biasanya juga langsung ngomong sama teman-teman gitu, Bude.
0: Jadi langsung ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana sih biasanya cara ngomongnya gitu supaya dapat dukungan gitu? Coba deh.
2: Teman-teman, dukung aku ya karena aku masuk jadi Putri Cilik Nusantara Jawa Timur 2026.
0: Wah, luar biasa, keren banget ya. Seneng banget aku tuh bisa ngobrol ya. Jadi tadi pesannya Danis, kemudian pesannya Zoe juga kurang lebihnya sama, bahwa kita harus terus punya semangat, karena itu ilmu itu adalah penopang kehidupan kita. Dengan berilmu, maka nanti kita diberikan, memang tidak menjamin kesuksesan, tapi dengan ilmu kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan tersebut. Setuju gak sih?
2: Setuju banget.
0: Setuju Bude. Ya. Oke deh, kalau begitu luar biasa sudah di menit ke-51 untuk Putra Dennis dan juga siapa? Putri Zoe.
2: Iya.
0: Bude mendoakan ya. Nomor satu sehat dulu. Sehat terus latihan. Ini kalau latihannya sendiri gimana nih? Latihan untuk persiapan kompetisi di ajang kompetisi nasional tingkat nasional.
1: Latihannya untuk modeling saya sudah jelaskan Bude tadi di Expose Pageant Academy.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk public speaking saya belajar di Explore Pageant Class Bude.
0: Ini setiap hari atau gimana?
2: Latihan? Biasanya minggu setiap Bude. Hari Minggu Bude.
0: Setiap hari Minggu. Jadi yeah. Satu minggu sekali. Ini persiapan tinggal beberapa hari aja, kurang lebih dua mingguan ya.
2: Iya.
0: Dua mingguan. Jadi kalian benar-benar pertama itu harus menjaga kondisi fisik ya. Kondisi fisik kalian, mental kalian. Tapi insya Allah dengan siapa ya tadi, Papa Muklis ya, dan juga Papi
2: Pasha,
0: Kak Nabila. Ini adalah sosok-sosok yang hebat yang akan mendampingi kalian. Insya Allah kepercayaan diri, bagaimana menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana mempresent dirinya sendiri begitu ya, ini sudah sangat terlihat dari gestur dengan penuh kepercayaan diri. Tapi ingat bahwa untuk meraih apa yang kita impikan menjadi dan melesat lebih tinggi lagi, kita harus tetap menjadi pribadi yang apa?
2: Yang baik,
0: yang bertanggung jawab dan rendah hati pastinya ya. Jadi tidak boleh puas. Persiapkan materi kalian, membawa kebudayaan Jawa Timur, dibawa ke tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti dengan materi yang cukup kalian bisa tampil dengan keren, dengan percaya diri, dan pastinya bagus ya.
2: Amin.
1: Terima kasih Bude.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak ya untuk kehadirannya di sini ya. Satu pesan terakhir untuk anak-anak muda di Indonesia. Yuk.
1: Untuk anak-anak muda di Indonesia, karena ini budaya kita harus lestarikan. Digemparnya dunia teknologi, kita harus membagikan informasi di media sosial tentang kebudayaan, pariwisata, lingkungan, dan pendidikan. Terima kasih, Bude.
0: Oke, Zoe.
2: Untuk anak-anak di Indonesia, ayo kita lestarikan budaya kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Oke, luar biasa. Wow. Danis, Zoe, selamat ya sayang-sayangku, anak-anakku. Tak doakan nanti berangkat ke Jakarta, diberikan keselamatan pulang pergi.
2: Amin.
0: Terus di sana bisa melewati semuanya dengan baik dan diberikan kemudahan serta kelancaran pulang membawa kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur.
2: Amin.
0: Amin. Oke, terima kasih. Sukses ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Oke, dadah. Wah, luar biasa memang ya. Luar biasa semangat, semangat sekali melihat anak-anak luar biasa ini dengan dedikasi yang ditunjukkan oleh pemenang atau winner Putra Putri Cilik Kebudayaan Jawa Timur 2025. Ada Putra Danis dan juga Putri Zoe ya. Dari perbincangan kita tadi, kita bisa belajar bahwa melestarikan kebudayaan kita tidak mengenal usia. Anak muda pun justru punya banyak kesempatan dengan perkembangan digital, perkembangan teknologi saat ini. Maka dengan arahan dari orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengarahkan dan membimbing serta mendidik generasi-generasi muda kita untuk terus melestarikan, mencintai warisan leluhur, ini adalah kunci utama untuk bisa dibagikan ke dunia ya. Semoga dalam kompetisi nasional nanti kalian dapat tampil percaya diri seperti yang Budi sampaikan tadi, membawa nama baik Kota Malang, bahkan Jawa Timur begitu ya, dan menginspirasi lebih banyak lagi generasi muda untuk mencintai budaya bangsa, bukan hanya lokal saja. Kita wajib menghormati, mencintai, melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak untuk cerita inspirasi hari ini. Saya tuh pengen banget ya nanti makin sering diketemukan dengan anak-anak yang hebat. Jadi terbawa gitu ya semangat saya begitu. Terima kasih. Saya doakan anak Indonesia bisa seperti Putri Zoe dan juga Putra Danis. Kalian juga mampu dengan keterbatasan apapun yang kalian miliki. Percayalah dengan semangat yang kalian terus tanamkan dan kepercayaan diri serta keyakinan, maka akan ada jalan untuk kalian. Tetap semangat anak muda Indonesia, maju terus untuk bangsa kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal Tabus Doso. Produksi Radio Republik Indonesia Malang Berumbat Suara Budaya Nusantara. Porokadan pendampingan budaya ingkang dipun tindakan ing Kampung Cemplu Kabupaten Malang kabiji sanget njurungi owah-owahan pola pikir masyarakat dumateng wigatosipun pendidikan. Bab menika dipunaturaken dening Dr. Rudi Eko Prasetyo wekdal dados narasumber ing dalam Talkshow Pro 2 Malang kanthi tema kebinekaan adalah laman kampung-kampung di Indonesia wekdal dinten Senin 8 Juni 2016 Redi ngungkapaken bilih piyambakipun sampun dampingi masyarakat Kampung Cemplu satangunipun kirang langkung 16 tahun awit 2019. Miturut Redi salah setunggaling owah-owahan paling signifikan ingkang kawis tinggal satangunipun proses pendampingan inggih menika nanjakaken kesadaran warga awit wigatosipun nempuh pendidikan ingkang inggil. Lumantar maneka warna kegiatan budaya, pemberdayaan masyarakat saha ruang-ruang pembelajaran ingkang dipun wangun sarengan warga. Senaosa alon tumuwuh pemahaman enggal bilih pendidikan kagungan peran penting ing dalem ningkataken kualitas hidup. Redi paling pambiji kampung ingkang mapan ing sakupengipun kawasan perguruan tinggi kedahipun boten namung pikantuk dampak ekonomi nanging ugi pikantuk akses dumateng pengetahuan saha pendidikan ingkang saged njurungi kemajuan masyarakat. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
1: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

dosa pitu nggih menika tahun ben nika ingkang dumawa wonten tanggal 16 Juli mbok pilih lepat menika miturut kin penanggalan Masehi ugi konversi penanggalan Jawi kalian penanggalan Hijrah menika dumawa ing dinten Selasa Wage Suryo kaping 16 wonten ing Condro Juni 2026 utawi setunggal Hijriah setunggal ewu sekawang atus sekawang doso wolu Hijriah menika kala wau. Nah menika mbede wonten ing Petangan Jawa Purma menika lumebet wonten ing warsa 2037 ingkang nandhaken bilih sistem petangan menika taksih terus dipun sinauni saha dipun uri-uri digesangaken dening komunitas-komunitas ingkang tinamtu. Benten kalian kalender Jawa ingkang dipun kenal wekdal menika, nah ingkang minangka asil sinkretisme saking reformasi Sultan Agung wekdal warsa utawi abad 17 Masehi, kalender Empu Bayun dipun sebat-sebat minangka bentuk utawi wujud penanggalan Jawi ingkang dipun orisinalaken. Saderengipun dipun campur kalian elemen kalender Islam soho Hindu. Mekaten info masih sahabat awis mengge wonten malih nggih menika kontroversi seputar Empu Bayun. Nah niki bab napa teng ngaranipun nonton jejak ingkang napa lek ngarani kawis tinggal lho mboten. Nah nika wonten lagon rada lawas lagone saking panjenenganipun Mas Mus Mulyadi wonten lagon pring padha pring rumiyin. Sumangga wilujeng midhangetaken.

0: Kabuk embel.
1: Halala wong gak duwe ae.
0: Sumpah aku nanggih sabuk. Ah.
1: Halo duduk sabuk iku.
0: Nah ngopo lu?
1: Kucing.
0: Ah, gak cilik. Oh gede omonganmu. Apa sih? Au.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal tabuh 11 siang Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara. SMAN Songo Kido Malang ngawontenaken adi coro bisa sambut kepala sekolah ing dalam suasana khidmat ugi sabepakipun kekeluargaan. Pemimpin kepemimpinan sekolah resmi Gumanto saking Budi Nurani dumateng Wawan Pramunadi SPD ing dalam acara bisa sambut ingkang dipuntenaken wontening aula SMAN Songo Kido Malang wekdal dinten Rebo 12 Juni 2016. Kegiatan menika dipun rawuhi perwakilan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kota Malang dan Kota Soho Kota Batu Muhammad Asrofi MPD, jajaran kepala SMA Negeri Sakito Malang, komite sekolah sarta sedaya guru lan tenaga kependidikan SMAN Songo Kito Malang. Ing dalem sambutanipun Budi Nurani ngaturaken apresiasi dumateng sedaya warga sekolah ingkang sampun nyengkuyung maneka program sadangunipun kepimpinanipun. Panjenenganipun kagungi kajeng bilih budaya positif dan prestasi kados telah sampun dipun bangun pikantuk terus wonten lan dipun pertahanaken. Budi Nurani dados kepala sekolah SMAN Songo wiwit 2 Mei 2012 ngantos dini 29 Mei 2016. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

akan hadirkan silang salat Jumat langsung dari Masjid Jami, Kota Malang. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.

0: الحمد لله، الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد، الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك والحق ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون، قد من تعالى بالرزق القوام. في الكتاب المنزل نور للأنام، فرض فريضة والسخط حرام، والجنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه، صلى الله وسلم عليه. لقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة، وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة، وقدوة في سائر الأحوال. وفي السخاء كأنه البحر الزخر، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه وما ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال. ولم يزل للحق في اجتهادي، وبعد فرض الغزو والجهادي، ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي. وما مضى حتى أقام الدين، فصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا، بل عصموا في الجمع عن ضلالي. والخلفاء بعده والعترة، بهم على القرآن مستمرة، ملته محفوظة من فترة، على الهدى دابا بلا انفصال. اللهم صل وسلم على مفتعل نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وبعد، فإن الحق أفضل مسلك سلكت، وتقوى الله خير بضاعتي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها، تغشته في العقبى فنود الندامة. أيها العباد، وعيسك لين همبع الله، أبدني الله، بودقني الله، بلايني الله، yang diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya dan membekali mereka dengan sebuah nasihat agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala memanggil setiap orang yang beriman sepanjang zaman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya rasa takut. Apabila kalian mati, jangan mati kecuali mati meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ayuhal ibad, inilah kita berada di satu momen, satu bagian, suatu waktu dari umur yang singkat yang kita lalui di dunia ini, yang Allah Ta'ala berikan dan telah tentukan umur tersebut kepada kita sekalian, hingga kita berada di hari yang paling mulia, di hari Jumat, di bulan yang teramat mulia, bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di akhir Jumat di bulan Dzulhijjah, hari dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanya kepada diri kita, dengan apa kita menutup tahun kita, Dengan apa kita menutup hari-hari kita? Dengan apa kita menutup usia kita? Fa innamal a'mal bil khawatim. Setiap amalan dinilai dari penutupnya seperti apa. Walaupun seseorang dia sholatnya bagus, takbirnya bagus, fatihahnya bagus, rokaatnya bagus, rukuknya bagus, tasyahudnya bagus, tapi sebelum salam dia batalkan sholatnya, maka gugur, hangus semuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu jaga hidup kita jangan sampai hangus akibat penutupnya, penutup yang tidak baik. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya itu dahulu para salihin senantiasa mereka meminta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala, penutup yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu apabila seseorang meminta kepada Allah husnul khatimah, maka syaitan menjerit sampai mengatakan gosama zahri man sa'alallaha husnul khatimah. Sungguh orang yang meminta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala, dia telah menghancurkan tulang belakangku. Orang kalau hancur tulang belakangnya, lumpuh total, secara totalitas gak bisa melakukan apa-apa. Itu kata syaitan, orang yang meminta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala, maka dia telah menghancurkan tulang belakangku. Maknanya semua usahaku berpuluh-puluh tahun dalam menyesatkan hamba tersebut hilang sia-sia. Kenapa? Sebab hamba tersebut dia tidak ujub, tidak takjub, enggak bergantung kepada amalannya saja, tetapi dia senantiasa walaupun beramal baik, takut di akhir hayatnya ditutup dengan hal yang tidak baik, enggak menjadi sombong dan takabur dengan amalannya, enggak menjadi ghurur dan ujub dengan amalannya, tetapi senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya amalannya akan menjadi hangus apabila ditutup dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, karenanya itu sesungguhnya al-akabir, para pembesar dari umat ini, mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan apa usia mereka ditutup oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Sebab ketahuilah bahwasanya disebutkan ma amina ahadun ala imanihi an yuslaba illa suliba. Tidaklah seseorang merasa aman terhadap imannya, iman saya enggak bakalan dicabut oleh Allah, melainkan pasti imannya dicabut oleh Allah Ta'ala di akhir hayatnya karena kepedean, karena takabur, karena kesombongan. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan di dalam hadis, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiq 'alaihi al-kitab fa ya'mal bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Sesungguhnya salah seorang kalian seumur hidupnya dia melakukan amalan kegiatan ahli jannah, penghuni surga, akan tetapi takdir dan ketentuan Allah berkata lain, hingga akhir hayatnya berubah sesuai apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia berubah, berbalik, meninggalkan keimanan, meninggalkan ketaatan, dia melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran dan meninggal dunia dalam keadaan demikian, masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Dan sesungguhnya salah seorang kalian melakukan seumur hidupnya amalan penghuni neraka, hingga antara dia dengan neraka ibaratnya hanya tinggal sejengkal lagi, tetapi ketentuan Allah berkata lain, dia ditakdirkan untuk taubat, untuk balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ketika antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi di akhir hayatnya, tiba-tiba dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan demikian dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dua hal. Janganlah seseorang dia merasa takabur dengan apa yang dia punya, menganggap saya pasti akan mati dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, hingga dia berhak menyombongkan diri kepada siapapun juga. Hendaknya selalu takut, makin banyak ketaatan seseorang, makin besar takutnya kepada Allah. Dan juga hadis ini mengingatkan kita jangan berputus asa, dan mengingatkan kita untuk bersangka baik kepada siapapun juga. Mungkin sekarang kelihatannya dia pelaku maksiat, tapi kita nggak tahu akhir hayatnya seseorang seperti apa. Sehingga Sayyidina Uwais Al-Gharni ketika mengais-ngais makanan di tepi tong sampah, di tepi gundukan sampah, dia mencari yang masih baik, yang halal dia ambil. Kemudian di tepi yang lain ada seekor anjing, dan tiba-tiba anjing itu menggonggong dia. Dia bilang, saya gak ngusir kamu, kamu jangan ngusir saya. Saya gak mengklaim diri saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya. Penentuan siapa yang lebih mulia nanti. In justu sirat fa ana khairu mink wa illa fa anta khairu minni. Kalau saya lolos, berhasil melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, saya lolos masuk surga, berarti saya lebih baik dari anjing. Kalau tidak, anjing lebih baik dari saya. Waliyad bila min dhalik. Ayuhal ibad, jaga iman kita. Kita diberikan hidup di dunia ini untuk merawat, memupuk, menyirami apa yang telah kita miliki. Kita sudah punya pohon la ilaha illallah, punya pohon iman, pohon Islam, harus kita rawat. Kalau enggak kita rawat, akan menjadi kering, akan menjadi gugur, akan menjadi mati, atau bisa juga terkena hama, atau juga bisa juga terbakar. Waliyad bila min dhalik. Selamatkan iman kita, selamatkan Islam kita, jangan sampai menjadi kering karena tidak kita sirami, disirami iman tersebut. Innama ziyadatul imani bima yazidu ta'atul insani wa nafsuhu binafsiha wa gila la khulfa kada gadnu gila. Sesungguhnya bertambahnya iman, kekuatan iman dengan bertambah taat, bertambah ridha kepada Allah, bertambah tawakal kepada Allah, bertambah sabar, bertambah syukur, bertambah tawadhu, bertambah inkisar, menyirami imannya dengan air mata waktu tahajud, saat tilawatul Al-Qur'an, menambah kekuatan iman dengan tawadhu, merendah untuk Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir, hadir majelis, menuntut ilmu, cinta kepada salihin, banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti para aulia, mengikuti para ulama, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu yang menguatkan pohon iman tersebut. Jaga iman kita, jangan sampai terkena hama. Hamanya adalah maksiat, pandangan yang haram, itu adalah hama yang membunuh iman. Begitu juga ucapan yang haram adalah hama yang membunuh iman. Begitu juga prasangka buruk kepada muslim, atau kedengkian, kebencian, atau rasa iri adalah hama yang membunuh iman, mengusir iman dari dalam hati. Waliyad billah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yajtami'u li'abdin iman wal hasad. Tidak terpadukan, tidak berkumpul fi qalbi 'abd, di dalam hati seorang hamba dua hal, enggak ngumpul. Dua hal ini enggak bisa ngumpul dalam hati seorang hamba. Apa? Rasa iman, sifat iman, dan juga sifat iri kepada sesama. Kalau ada iman, harusnya tidak ada iri. Tapi kalau dia ada iri kepada orang lain, hasad kepada orang lain, berarti enggak ada iman di dalam hati orang tersebut. Waliyad bila min dhalik. Ibadallah, kita mau ditutup usia kita dengan kebaikan, maka lakukan kebaikan di dalam hidup kita, dan tutup tahun kita dengan kebaikan, tutup Jumat kita dengan kebaikan, pekan kita dengan kebaikan, tutup hari kita dengan kebaikan, tutup malam kita dengan kebaikan, tutup segala sesuatu, momen-momen kita dengan hal yang baik yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mengutamakan daripada khawatim sughra, penutup-penutup yang kecil, maka saat penutup yang besar, penutup usia kita, Allah akan memuliakan hamba tersebut dengan husnul khatimah. Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba Allah, di momen, di hari yang semacam ini, di tanggal 26 Zulhijjah, seperti harinya kita ini, wafatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arubah pada tahun 23 Hijriah, yang mana beliau meninggalnya tahu? Tatkala sholat subuh, tatkala beliau sholat subuh, melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba ada seorang datang, orang yang paling sial, menikam beliau sampai 6 tusukan, hingga salah satu tusukan itu di bawah pusarnya beliau membuat ususnya sampai keluar, kemudian dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan sekarat. Dan dalam keadaan yang demikian pun, tiba-tiba beliau bilang kepada putranya Sayyidina Abdullah bin Umar, datangi Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, tanya, bilang kepada dia, kalau Umar bukan Amirul Mukminin, sebab saya dalam kondisi begini saya enggak bisa memimpin mukminin, saya bukan lagi amir mereka. Bilang Umar ibn al-Khattab, minta izin, bolehkah dia dikuburkan bersama kedua kawannya? Siapa? Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah Abdullah bin Umar minta izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ketika datang didapati Siti Aisyah sedang menangis, kemudian mengatakan, sungguh tadinya saya yang berharap saya ingin dimakamkan di tempat itu, memang sisa satu tempat, saya ingin saya yang dimakamkan di situ bersama Rasulullah, suamiku, bersama ayahku Abu Bakar, tapi sekarang sungguh saya enggak bakal berikan kepada siapa-siapa kecuali kepada Umar bin Al-Khattab, kata Sayyidatina Aisyah, dan saya akan memilih untuk dimakamkan bersama kawan-kawan saya, para istrinya Nabi Muhammad dibaginya. Kemudian pulang Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Umar bin Al-Khattab, membawa berita tersebut kepada ayahnya yang lagi sekarat. Begitu Sayyidina Umar melihat Abdullah bin Umar, tersenyum bahagia menunggu kabar gembira. Bagaimana? Bilang, abshir ya abah, bergembiralah wahai ayahku bahwasanya beliau mengizinkan engkau untuk dimakamkan di tempat itu. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, wallah la yahummuni illa dzalik, demi Allah tidak ada yang lebih penting bagi saya melainkan yaitu bisa dikubur bersama Rasulullah. Salat, puasanya, semuanya penting, tetapi prioritas utama saya kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Bahkan di dalam pemakaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jihadnya beliau, futuhat yang beliau lakukan, beliau tetap masih bilang, ma yahummuni illa dzalik, yang prioritas buat saya bisa berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu beliau dimakamkan, Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut hadir pemakamannya. Tahu-tahu enggak berasa di kepalanya, di kepala Sayyidina Abdullah bin Abbas ada sebuah tangan yang menindih kepala beliau. Kemudian berkata orang yang punya tangan tersebut, bilang, ya Umar, wallah dari dulu Rasulullah selalu berucap, aku berjalan kemari bersama Abu Bakar dan Umar, aku kesana bersama Abu Bakar dan Umar, aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selalu diucapkan oleh Nabi, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Dan sekarang baru nyata dimakamkan Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas nengok ke atas, siapa yang ngomong? Enggak tanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiya anhum wa an jami' ashabi Rasulillah ajma'in. Ibadallah, sungguh kehidupan kita di dunia ini ambil kesempatan untuk mendapatkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Apa makna hidup kalau kita gagal meraih kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kebersamaan di akhirat tergantung dari kita sekarang. Kebersamaan kita dalam sunnahnya Nabi, dalam syariatnya Nabi, dalam sholat jamaah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وغفر لي ولكم كل ذنب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حاضر ولا غايبة؟
0: صلاة غائب على المرحوم كي هجي أشهر المتقين والمرحومة شريفة سهيلة بنت عبد الله سهلية بنت عبد الله.
2: Ya, pendengar, telah Anda ikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Malang. Dan Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya, Rai Jafar, yang akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan bahwa nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti berita siang dilanjutkan dengan 100% Indonesia segmen request. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing Nuswantoro, wassalam.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: pas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal tabuh tunggal siang Radio Republik Indonesia Malang merumbat suara budaya Nusantara. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang FIS UM ngerabui maneko program edukasi pemberdayaan ekonomi soho pelestarian lingkungan lumantar kegiatan FIS in Energy White Society utawi FIS Sinergi karya unem likpur ing desa Donowari Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang wekdal gangsal ngantos dening 7 Juni 2016 kepengker kegiatan menika dipun wontenaken Badan Eksekutif Mahasiswa utawi BEM FIS UM kasebut dados wujud kontribusi mahasiswa ing dalem nyengguyung pembangunan masyarakat kanthi basis pendidikan, kesehatan, ekonomi soho lingkungan. Sadangunipun tigang dinten mahasiswa mandap langsung dampingi warga lumantar maneka program ingkang dipun arancang jumbuh kalian kebutuhan soho potensi desa. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Pekaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Bedhiding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!
2: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good. Good.

0: Dah, sini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini, gambar hewan apa?
1: Yang ini, tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Adek, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah...
0: Adek, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Warta Enggal Tabu Kali Sonten Radio Republik Indonesia Malang merumbah suara budaya Nusantara. Sekawan mahasiswi STIE Malang Kuce Suara APM Malang wangsul malih kateng kampus saat sampunipun mantunakan program magang sa sisan damel student exchange ing Jepang dangunipun setunggal tahun. Pengalaman masyarakat dados bunci kagem para mahasiswa kagem kenal budaya kerja internasional nanjakan kabisan boso inggo jembarakan jejaring pertemanan lintas negara. Sekawan mahasiswa ingkang dereaken program kasebut inggih menika Nur Isna Faiza, Regina Septiwanti Bere, Regina Agustin, Soho Revina Aisyah Agustin. Nur Isna Faiza ngendikan pengalaman mapan Soho medamel wonten Jepang paring kathah pasinaon ingkang ewet dipun pikantukaken ing ruang kelas. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal dengan bumi Serasan Cekate yang memiliki tradisi unik seni pertunjukan senjang, yaitu seni tutur berupa syair yang disampaikan dengan irama khas sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Selain budayanya, Musi Banyuasin juga dikenal dengan kekayaan Sungai Musi yang masih membentang luas. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Musi Banyuasin. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4.

Danau Eulalia merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Musi, Banyuasin. Menawarkan pesona danau berbentuk tapal kuda dengan pemandangan perairan tenang dan dikelilingi pepohonan hijau yang masih sangat alami. Anda juga dapat menikmati udara yang sejuk dan pemandangan matahari terbenam yang sangat mempesona di tepi danau.

makanan khas Kabupaten Banyuasin, salah satunya adalah bedo. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari olahan ikan sungai yang difermentasi secara tradisional sehingga memiliki cita rasa asam gurih yang sangat tajam. Berbeda dengan lauk pada umumnya, bedo khas Muba biasanya ditumis dengan banyak cabai dan irisan bawang sehingga sangat nikmat disantap bersama nasi hangat.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Baru kadang Mami Dangit Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara sambung tua di Tiwanci Radio Republik Indonesia Malang memandangkan azan asar memiliki kagem teratah Malang Raya dan sak kupengipun ganti atur bilijeng ngayang ibadah salat asar.

0: pas jam gangsal lulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi memicu keresahan di kalangan pengemudi dan pemilik angkutan kota angkot di Kota Malang. Organisasi Angkutan Darat Organda Kota Malang menilai kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap biaya operasional transportasi umum yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan. Hal ini disampaikan Sekretaris DPC Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono kepada RRI. Pertanggal 10 Juni 2026, kenaikan harga terjadi pada BBM non-subsidi sejenis Pertamax 92 dan Pertamax Grand 95. Harga Pertamax naik dari Rp12.300.000 menjadi Rp16.250.000. Pertamax Grand 95 naik dari Rp12.900.000 menjadi Rp17.000, sedangkan BBM jenis lainnya tidak mengalami kenaikan. Menurut Purwono, dampak kenaikan BBM memang belum sepenuhnya dirasakan pada hari pertama pemberlakuan. Meski harga BBM bersubsidi Pertalite tidak mengalami kenaikan, tetap Rp10.000, namun keresahan sudah mulai muncul di kalangan pelaku transportasi. Ia menjelaskan kondisi angkutan umum saat ini sudah berada dalam situasi yang sulit. Kenaikan harga biaya operasional dikhawatirkan semakin membebani pengemudi yang sebagian besar juga merupakan pemilik kendaraan. Purwono mengungkapkan tarif angkot Kota Malang hingga kini masih bertahan pada sekitar Rp5.000 untuk masyarakat umum dan sekitar Rp3.000 untuk pelajar. Sementara biaya operasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Organda berencana menyampaikan aspirasi secara resmi kepada pemerintah Kota Malang dan DPRD agar ada langkah konkret membantu keberlangsungan transportasi umum.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Edisi hari Jumat 12 Juni 2020. Goyang Senggol hadir menemani Anda hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Dan saya Aji Santoso yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk yang ingin bergabung, bisa bergabung di line telepon di 404504 atau bisa WhatsApp 081 556 91053.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kabar hitam, waduh, enak banget ya. Apalagi sore-sore hari ini, seharian ini kayaknya mendung. Dikasih lagu yang rancak ya, iramanya disco dangdut. Sambil goyang, sambil apa namanya aktivitas sore hari ini kayaknya enak banget ya. Oke. Semoga bisa menambah semangat Anda yang sedang beraktivitas di kesempatan sore hari ini untuk semuanya deh. Oke, langsung aja yang ingin bergabung di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Goyang senggol. Oke. Masih terputus ya, dicoba lagi.

Pengkumbangan di taman untuk panjenengan sehat panjang umur sekeluarga. Oke, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Udah lihat ini Mas Ayu Gusmaning Dewiati. Goyang senggol makin goyang makin asik. Mansuri Mas Haji dari Valis di Batu pengen lagunya Gadis Kalimantan. Salam buat Mas Rendra di Jember, Pak Suranto, Pak Ismoyo, Pak Gerandong, Pak Eko, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Tante Titi di Wagir, Bu Widi, Pak Widi, Pak Ahmad Irwan di Bandung. Buat Mas Haji salamnya, selamat bertugas, terima kasih banyak. Oke, matur nuwun, terima kasih ya Mas Faris yang ada di Batu, Perawan Kalimantan. Kayak di Batu gak ada perawan aja. Oh, Gadis Malis Kalimantan, Perawan Kalimantan mendidik.

0: gabung di 404504 atau di WhatsApp 081 555 6 9 1 0 5 3. Haji buka untuk Anda semuanya yang suka sekali dengan tembang-tembang dangdut ya. Goyang senggol,
1: goyang senggol,
0: lo lo lo,
1: goyang makin asik deh.
0: Kan udah WhatsApp.
1: Oh iya, udah WhatsApp ya. Lagunya kumbang-kumbang di taman ya.
0: Oke deh, siap.
1: Oh iya, untuk semuanya semoga panjang punya rezeki penyaring ge.
0: Oke.
1: Segera selamat panjang punya banyak rezeki sekeluarga ge penyare.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak lego ternyata ya. Kalau nggak telepon katanya nggak lego. Oke, Bu Riatin, tenang ya. Sudah saya siapkan lagunya. Kumbang-kumbang di taman. Dari Ade Irma kalau nggak salah ya.

0: siapa ini ya, goyang senggol?
1: Halo. Mungkin digoyang mangi nasi.
0: Oke.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Sore Mas Haji.
0: Mas sore. Sehat Mbak Titi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sak balik, urung balik ya?
0: Durung tas teko. Tas teko kon balik wae. Ora pengen aku siaran berarti. Ya wis tak mulih mari ngene.
1: Udin tenteni kok yo, ngenteni balik ae.
0: Sopo ngenteni? Ora nek sing ngenteni.
1: Ya pendengar ta?
0: Oh gitu ya. Wong aku ora rumong.
1: Yo iya.
0: Ora rumong so dinten.
1: Temen gak rumong so tak enteni.
0: Koyoke ngono.
1: Ora teko-teko. Tenteni mulai panas mbek adem meneh.
0: Iya iya. Tapi sekarang anu yo, mendung dari tadi yo.
1: Iya. Mangkane aku nih, teh wingi panase cemleki cetar-cetar saiki. Saiki mendungnya wis peteng.
0: Ini ada apa namanya? Aktivitas Gunung Semeru. Wahing maneh.
1: Oh. Wahing paham.
0: Iya.
1: Mangkane sing gebres kok kene.
0: Kaya iya. Hujan abunya kan kerasa toh.
1: Aku ya ora kerasa lho.
0: Iya sampe ning jero katon metu. Kene kerasa kaya makan nomor tua
1: tuh.
0: Makan nomor tua.
1: Lo, saya pakai metu.
0: Yeah,
1: nunggu melijo.
0: Nunggu. Nggak ngenteni melijo dok. Mari ngono balik mana?
1: Makanya aku mangis. Iku nengar piku ngenteni melijo. Kok meripatku bolak balik lili penai. Saya aku tak pikir iki bledu ke wong mobil liwat ngono iku.
0: Ya ono iki ya ono apa namanya Semeru lagi aktivitas.
1: Oh, soalnya aku ya orang mepe kumbahan, orang metu, jelas dek jero mah tok gimana nih? Tadi gitu orang
0: ya. Orang ngerti ya.
1: Orang ngerti ruru lagi, mek peteng ngono tok.
0: Ya peteng tok kat mau. Kat mau peteng tok.
1: Lagi tok peteng ya males-males tau bamba.
0: Kayak iyo.
1: Mending mungker.
0: Oke, pengen denger lagu apa nih Mbak Titi?
1: Weh ono lagu anu ae. Surat Merah ae wis. Lagu lawas-lawas
0: Surat Merah. Si ono ta surat-surat.
1: Sak jane mangi ora iku lho.
0: Apa?
1: Lagune anu Jamal Mirdad
0: Jamal Mirdad sing apa?
1: Semua itu katanya. Iku kan melok dangdut ta, Sian.
0: Semua itu katanya.
1: Semua itu katanya sing iku lho. Dia lelaki sing iku lho, Om. Mosok paling iki sampean ngerti senengane biyen.
0: Ngerti cuman yo, iya ya ngerti cuman
1: lali lagune.
0: Lali judule.
1: Lali judule.
0: Iya ya.
1: Semua dia. Itu katanya.
0: Aku sing seneng sing terakhir. Dia,
1: dia
0: waria.
1: Waria.
0: Segara ileng iku.
1: Lah ya iku
0: Jamal Mirdad ya ada
1: ambek Jayanti Mandansari lek gak salah.
0: Apa ya judulnya ya? Sing golek judul.
1: Semua itu katanya.
0: Maksud sih?
1: Iya. Coba
0: Susan bukan aku.
1: Iku Kak. Iku lak lagune. Hah? Sapa iku? Susan karo Ira apa Ria iku?
0: Bukan jenenge ono kok Susan bukan aku merayumu kan lagune sing ngene Susan.
1: Iku Jamal Mirdad. Iku lagune Jamal sing judule Susan.
0: Lah iya.
1: Susan aduh ku cinta padamu iku lho. Dalam iku anu lantai.
0: Semua itu katanya judule ya.
1: Iya. Coba aku eling-eling ku iki sing ngono judulnya.
0: Oh iya, oke, dapat bintang deh.
1: Oh, bintang 4.
0: Oh iya sih semua itu katanya sih.
1: Anjani ya.
0: Iya bener, semua itu katanya.
1: Berarti anu, pengingatku sik kuat.
0: Aku lali malahan judul lagunya lupa, cuman lagunya tahu. Oke deh.
1: Cuman iki mang kok moro-moro kepingine sing iku ngono lho.
0: Oke, pop dangdut ini masuknya, dangdut.
1: Iya. Gila, bintang 5 kil.
0: Leh ya, kan golek apa sih? Enggak ada, ya wis kalau enggak ada ya udah enggak apa-apa. Cari yang lain. Enggak ada ya. Wis gak ono ya wis.
1: Kalak liyane ae lek ana.
0: Kandani kok bocah iki lek. Ya wis salamin buat siapa nih?
1: Ya wis kanggo semuanya kabeh.
0: Oke. Oke.
1: Ndik kono gak adem ama saji.
0: Adem. Adem.
1: Mosok sih?
0: Adem ben dingin.
1: Ndik kene kok panas ya? Sumuki.
0: Sini dingin. Mungkin yang pakai jaket aku kata apa sok.
1: Sam anu soalnya sanding kompor.
0: Enak.
1: Kompor rep.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Tak tunggu lagu nih.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Lagunya satu persatu coba aja luncurkan. Kumbang-kumbang, gadis manis Kalimantan dan semua itu katanya.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

0: lepas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, fenomena bediting yang terjadi selama musim kemarau berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Batu. Keluhan yang paling sering muncul umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan, penyakit kronis yang kambuh, serta dampak paparan suhu dingin. Praktisi kesehatan Kota Batu, Dr. Susana Indahwati, mengatakan kondisi udara yang lebih dingin dan kering dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Situasi tersebut membuat tubuh lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Menurut Susana, bediting bukan penyebab langsung munculnya penyakit tertentu, namun perubahan suhu yang cukup ekstrim dapat memperbesar resiko seseorang mengalami gangguan kesehatan apabila daya tahan tubuh menurun. Keluhan yang sering ditemukan diantaranya batuk, pilek, infeksi saluran pernapasan, hingga kekambuhan penyakit kronis pada sebagian pasien. Kondisi tersebut biasanya meningkat ketika suhu malam hingga dini hari yang berada di titik terendah. Kelompok yang paling rentan terdampak adalah lansia, anak-anak, balita, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Mereka memerlukan perhatian lebih karena kemampuan tubuh dalam beradaptasi terhadap suhu dingin cenderung rendah. Susana mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan selama periode bediting dengan menjaga kehangatan tubuh dan menerapkan pola hidup sehat.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Perawan desa tadi ya. Tapi katanya udah pindah ke kota. Perawan desa dari Mansur S, duet bareng Elvi Sukaisi. Oke. Baik, yang ingin bergabung langsung aja di 404504 dan WhatsApp Aji buka goyang senggol.
1: Goyang senggol, semakin digoyang,
0: semakin asik.
1: Asik ya.
0: Asik banget.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bung Maesera juga?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Biasa di luar. Nah.
1: Biasa di luar. Panas di banget luar. Soalnya kalau di dalam panas, jadi keluar aja udah Mas aja biar agak agak adem gitu.
0: Di mana ada
1: panas? Panas banget Jakarta.
0: Di sini enggak ada. Jakarta. Yang... Di sini enggak panas, di sini dingin malah mendung.
1: Wah, ini Jakarta panas terus. Gimana ini Mas? Apa aku harus kembali lagi ke Malang nih?
0: Kalau cari yang adem ya di sini aja deh enak.
1: Di sini kalau yang adem. Ya.
0: Tapi kalau memang gimana? Lagi ada keperluan ya harus diselesaikan dulu, Bung.
1: Iya, mau tak mau ya. Betul. Itu tanggung jawab kita ya.
0: Tanggung jawab.
1: Harus ya. Iyalah Mas. Ya, pokoknya syukuri aja ya kata Pak Ustadz gitu. Aku dengar kata Pak Ustadz gitu, aku dengar Cahyani ngati pagi-pagi. Ya, nikmati aja dan syukuri aja gitu. Bener banget Mas Aji. Itulah hebatnya RRI ya. Sangat sangat segmented ya. Segmen apa aja ada gitu.
0: Insyaallah.
1: Nah, dari situ kita banyak belajar ya. Dari situ aku belajar loh. Mas Aji, aku belajar semuanya.
0: Gitu ya.
1: Alhamdulillah. Iyalah. Pen kata orang bijak, ilmu itu tidak harus didapatkan di pendidikan formal aja, di bangku sekolah, di kampus. Di mana aja ada kok kalau kita mau belajar ya.
0: Betul.
1: Iya. Salah satunya di RRI. Aku salah satu menimba ilmunya gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Mau denger lagu apa nih, Bung, kali ini?
1: Lagu apa ya? Yang enak apa nih?
0: Banyak
1: ya.
0: Iya.
1: Padahal canggih kebanyakan aku bingung nih. Canggih terlalu banyak ini, bingung aku ini. Oke lah, aku mendengar apa ya?
0: Apa?
1: Mengejar badai.
0: Mengejar badai. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ngapain okay dikejar?
1: Iya, habis aku selalu dikejar aku karena aku balik aku mengejar dia, Bay.
0: Kejar-kejaran jadinya.
1: Jangan kejar-kejarannya. Iya, badai aku dikejar terus sampai aku babak belur ini. Ya, ini terpaksa lah. Aku kejar dia. Kejar balik ya. Oke.
0: Kejar balik ya. Oke deh.
1: Oke. Salam buat Pak Eko ya.
0: Oke.
1: Terus Pak Widi, Bu Widi. Aku sekarang coba satu per satu. Mungkin aku ingat ya. Tapi mungkin kalau tak ingat aku mohon maaf ya. Kalau belum aku sebut ya. Bukan aku membedakan, tidak. Semuanya pendengar RRI di Perempat Malang itu saudaraku semua.
0: Oke.
1: Okay, Bu Sri Poncowati, Sri Purnomo ya, Bu Sri Rahana, Mbak Titi, siapa terus, Oma Nancy, dengan cucu-cucunya ya,
0: okay.
1: Yul Ciprut, I love you, Opa sayang kamu, juga tidak terlupa Baby Milo.
0: Oke, okay, Baby Milo, masih ingat aja Baby Milo.
1: Salah satu sahabat aku di Malang, salah satu yang mungkin punya kesan tersendiri gitu ya, Baby Milo buat aku ya.
0: Okay.
1: Bayangkan, anak aku saat itu aku nggak punya kamera, makanya pas ulang tahun dia bawa kamera. Jadi sampai sekarang foto anak aku itu ada ya, dari situ ya. Aku punya kesan tersendiri gitu.
0: Tahun berapa?
1: Aku nggak punya. Iya.
0: 2004, 2005 ya.
1: Ya kurang lebih gitulah. Oh iya betul. Sekarang dia umur anak aku 20. Ya begitulah. 24, 25 gitu ya. Ya begitulah. Ya udah telah menyelesaikan sekolahnya.
0: Ah gitu.
1: Juga siapa ya? Mbak Indah Masdar. Okay. Buat semua saja lah ya, dapat terjadi ya. Oke, okay. Mas Aji tetap sehat, tetap Amin. Semangat. Salam Amin. Sama Akila dan sama kakak-kakaknya.
0: Siap, terima kasih.
1: Oke, okay, Mas Aji. Perompat RI Malang, perompat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love okay, Indonesia. Great. Indonesia is my country. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Maisera, terima kasih sudah bergabung ya. Goyang Senggol.
2: Makin digoyang, makin asik.
0: Makin asik. Oke, ini orang kemana aja?
2: Aku baik, Mas Haji. Mas Haji sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, berapa hari kita nggak dengar suara Mas Haji aku?
0: Iya, kemana aja aku? Aku nggak kemana-mana padahal. Cuma di sini.
2: Banget.
0: Empret. Empret.
2: Kalau nggak dengar suaranya sehari aja aku, kayak tujuh keliling ini rasa kepala itu.
0: Aku nggak kedengeran suara sampean satu hari aja biasa.
2: Kenapa kok kita ini bertepuk sebelah tangan?
0: Loh, enggak bertepuk sebelah tangan. Bertepuk. Enggak bertepuk belas kok.
2: Tapi pertama kita jauh, tapi hati kita akan kita dekatkan selalu.
0: Ya, mending atuh ke apa-apa, Pak. Atuh tok ke apa-apa kok.
2: Makasih, Bunda Marlena.
0: atuh tok lu, mendino atuh lu, apa-apa.
2: Oh, gitu sih sama aku.
0: Mbok, kah?
2: Udah aku nanti dikasih itu
0: apa
2: itu dendam, apa itu
0: dendam ke Sumat?
2: Enggak, apa itu dendam, apa itu,
0: hah,
2: itu lagunya itu lo, dendam apa itu, aku lupa.
0: Dendam kok, lagu kok dendam sih?
2: Iya, dendam. Oh, dendam kebencian.
0: Oh, dendam kebencian. Kenapa harus mendendam?
2: Habis itu sih.
0: Elvi suka isi ya?
2: Habis itu sih.
0: Kenapa aku ora apa-apa kok?
2: Gak apa-apa, Pak.
0: Gak apa-apa, aku sih santai wae.
2: Iya, pokoknya aku spesial ya, Kang. Gitu,
0: Tok. Oke.
2: Iya, itu tadi itu, Bang Maisera ya?
0: Bung Maisera, betul.
2: Selamat apa di sana ya?
0: Ya, sama aja sore, wong jenenge wae Jakarta. Waktu Indonesia Barat masih.
2: Oh. Jakarta Indonesia bagian barat
0: masih,
2: ya.
0: Masih, betul.
2: Ya, selamat sore, Bung.
0: Mm-mm.
2: Ya, Bu Tomo.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Sipri Wajib.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Semeru itu, Pak Ismoyo yang dari Semeru.
0: Pak Ismoyo ya. Semeru. Oh, berarti Semeru Wahing ini Pak Ismoyo yang Wahing ini ya?
2: Kenapa?
0: Ini Semeru kan jadi Wahing toh.
2: Iya.
0: Berarti Pak Ismoyo sing wahing iki. Lah pas Pak Ismoyo di Semeru.
2: Iya, di Semeru.
0: Lah iya, wahing berarti wonge.
2: Mas Farid.
0: Heeh. Oke.
2: Bu Marlena,
0: Bu Marlena siap.
2: Wah, yang lagi goyang Senggol.
0: Oke.
2: Dendam apa Bang tadi? Dendam kebencian ya.
0: Nah, dendam kebencian. Iya.
2: Makasih Mas Haji.
0: Makasih itu juga. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
3: Goyang Senggol di Goyang makin
0: asik. Oke.
3: Assalamualaikum Mas Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Serigati, sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya?
0: Belum balik Bu, masih jam 4.
3: Maksudnya Mas Haji sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin ya rabbal alamin. Di sini hujan Mas Haji.
0: Waduh, Mas Haji, saya takut tak nginceng cendelo.
3: Dinceng ayo Kak, kena tak masuk. Oh,
0: iya. Di sini mendung.
3: Ya tadi saya seharian di sini ya juga mendung.
0: Iya, mendung di sini masih.
3: Tapi belum hujan. Tadi jam 3 turun hujan.
0: Oh, gitu.
3: Iya. Terima kasih Bung Maisera salamnya. Ya.
0: Mau dengar lagu apa ini?
3: Dendam kebencian Mas kesini Mas.
0: Eh, dendam kebencian.
3: Enggak, dendam kebencian kesini.
0: Lah ya ke situ.
3: Kesini.
0: Kok enggak mulai-mulai
3: cuma. Apa kita debu-debu jalan nih Mas?
0: Waduh. Beletuk.
3: Bedok wis sak ngene iki bedok tok wis. Aku tak gak dendam ae Mas, aku Mas, aku dadi wong iki penak Mas gak dendam. Gak ilok Mas dendam iku Mas. Wis salah dendam benci.
0: Lah mangkane iku. Kaya wis dendam benci. Wong itu sing sabar, wong itu sing sabar. Mulo Pak Eko, dengerin Pak Eko.
3: Wong wis dendam benci.
0: Lah mangkane.
3: Ya. Ya salamnya buat yang barusan turun ya, Bapak Eko, juga ada Bunda Marlena, Bu Maisera, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bunda Riatin, Bu Bonco, Mbak Titi, terus juga ada Mama Dika ya, Mas Faris, terus ada Bapak Ismoyo. Buat Mas Haji, selamat bertugas, semoga gak capek. Diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah. Terima kasih Mas Haji, waktunya.
0: Terima kasih juga. Oke, siap, ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum Mas Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Gati. Oke, terus ada yang WhatsApp, aku baca dulu. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Selamat sore Mas Haji Santoso, gimana kabarnya, lama gak denger suaranya. Iya ya, aku juga lama gak digoyang senggol. Gimana situasi di Kota Malang dan sekitarnya? Ini tadi ada kabar hujan, gerimis ya kan. Apakah mendung kayak di Jember? Iya, kita kena imbas Gunung Semeru kayaknya nih ya Mas Rendra. Sama ya, di Jember juga. Lagunya Goyang Macarena milik Deviana Safara. Oke deh, kalau nggak ada tambal ban, kalau ada ya itu aja. Salamnya buat siapa ini? Apa ini? Salamnya buat Mas Faris, Pak Ismoyo, Bunda Riatin, lalalala, selamat sore Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena dan semuanya aja. Oke. Yang masih mantengin Probat RRI Malang di acara Goyang Senggol. Terima kasih. Satu lagi Haji buka. Goyang Senggol.
4: Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Asik. Kumaha ada Mang?
4: Alhamdulillah agak sedikit goyang karena semalam nonton bola.
0: Aduh, bola ditonton. Kalau bola mah di sini ada nih tuh, tiga nganggur tontonin di pentolot. Di apa diliatin aja gitu. Semalam udah awal, mulai ya
4: Piala Dunia. Awal pertandingan, mulai pertandingan sudah ada kartu merah tiga tuh.
0: Itu udah mulai ya Piala Dunia ya?
4: Udah dibuka. Meksiko tuh lawan itu. Lawan Afrika Selatan.
0: Siapa yang menang nih?
4: Meksiko 2-0.
0: Oh, 2-0.
4: Cuman ada tiga kartu merah itu keluar.
0: Oke. Seru berarti ya.
4: Iya. 2 Meksiko, 1 Afrika Selatan.
0: Nah, kalau
4: hari disusul Korea Selatan melawan Cekoslowakia menang 2-1 tuh Korea Selatan.
0: Malam banget sih bolanya, enggak sore-sorean aja, aku kan ngantuk. Iya,
4: memang itu dari benua Amerika ya pasti lebih malam.
0: Iya, makanya.
4: Coba kalau di Asia Tenggara mah enak tuh.
0: Iya, dulu pada waktu di Jepang, di Korea itu sore ya main ya, kita lihat
4: iya,
0: sore.
4: Iya, tidak terlalu malam kalau sesama Asia.
0: Iya. Tapi ada yang pagi tadi jam 8 pagi kan?
4: Ada tadi Korea Selatan.
0: Sama?
4: Jam 8 tadi yang jam 9.
0: Oke, menang Korea ya, 2-1 ya.
4: Korea 2-1.
0: Besok Kanada besok.
4: Ya kan Korea rajanya di Asia Korea.
0: Benar.
4: Sama Jepang.
0: Mungkin
4: kan ada Timur Tengah, nah Iran, sebab Iran di negara sekarang konflik, tapi sepak bola tetap lolos. Tapi itu ini tuh coba Kang Tran yang dikaitkan dengan masalah politik sepak bola matulah.
0: Tapi ya gimana lagi ya. Namanya juga masih satu lingkup, jadi mungkin ya, iya, pemerintahnya ogah kan gitu akhirnya ya.
4: Ya gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan
0: jago siapa nih Piala Dunia nih?
4: Tetap aman, nyaman dan damai itu aja.
0: Kang Irwan, jago siapa nih juara nanti Piala Dunia?
4: Prancis
0: sama. Wih, Prancis. Kalau aku mah Portugal.
4: Kalau tim favorit kalau dulu makan Kamerun ya, sekarang mah Iran. Kenapa pindah ke Iran favoritnya? Pertama, Iran itu kan negara dari konflik, tapi dia mampu untuk mengikuti sepak bola putaran Piala Dunia itu aja. Lagi gitu pula kan sekarang Iran itu diperkenankan teh hanya sekedar bermain, tidak boleh nginep, tidak boleh apa, harus kembali ke Meksiko. Jadi gimana ini? Makanya Kang Tran yang dikaitkan dengan soal politik sepak bola matulah.
0: Kasihan pemainnya
4: ya. Ya
0: capek itu. Kan Iya deh.
4: Ya iya deh. Jadi harus nginep kan di minimal di Meksiko. Hmm. Tidak boleh hanya sekedar bertanding di Amerika, harus balik lagi coba. Gitu Mas Aji.
0: Lah makanya itu yang namanya politik harusnya sendiri. Ini mah olahraga ini.
4: Ya tapi iya, ya, karena jangan dikait-kaitkan masalah politik yang olahraga makan. Kalau orang seperti begini, kalau orang persaingan olahraga setelah seperti sekarang petinju atau gula sering jatuh ketika di luar lapangan, mm-hmm. Kelihatan ada sportifnya saking berangkulan. Betul. Jadi bersahabat kena itu.
0: Padahal olahraganya keras ya, tinju itu kan keras kan itu.
4: Ya iya seperti tinju gulat coba mm-hmm. aja sekarang.
0: Tapi kan, kalau nggak lagi duel ya udah makan bareng.
4: Iya begini Mas Aji, Mas sedikit pengalaman mama seminggu waktu sebentar.
0: Iya.
4: Saya ngalamin lah Mas Aji, mm-hmm. jadi ketua PAC di salah satu partai politik ya. Mm-hmm. Rasanya kalau sudah terjun ke politik Mas Aji, kayaknya kalau debat kalah teh gengsi rasanya. Jadi tidak mau ngalah terus aja itu yang saya rasakan itu kan. Iya, jadi, tapi beda dengan masa di olahraga kan, kita kalah sportivitas, kita berlakuran sering bersalaman, kita terus jadi bersahabat. Kalau aktif di parpol terus saya bermusuhan sampai ke karena kalau debat kalah gengsi rasanya. Wah, bagaimana sih debat itu aja. Makanya tidak ada habis-habisnya itu Mas. Makanya tidak mau lagi sekarang. Saya pengalaman walaupun dekat kecamatan itu aja.
0: Tapi itu bedanya dengan olahraga ya.
4: Oh, jauh sekali. Kalau olahraga mah walaupun itu persatuan-kesatuan kan ditunjukkan jadi ya. Persahabatan, persatuan benar menunjukkan persahabatan. Tapi kalau aktif politik perpecahan ke sana. Ini bukan pengalaman saya itu aja Mas Aji.
0: Gitu ya. Iya enak kayak
4: ya, biasa gitu. Dengan berarti rasanya gengsi aja. Wah, kalah debat itu kan aja.
0: Iya.
4: Tidak mau ngalah itu aja egoisnya tinggi.
0: Oke.
4: Itu pengalaman. Ya barangkali janganlah kalau toh ada jangan sampai itu jangan saya terjun seperti itu. Pertama ya terus ya menimbulkan perpecahan, kedua banyak barang buang yang tidak jelas itu.
0: Iya.
4: Itulah yang usah perpanjang lagi itu. Siap. Pengalaman Mas Ayu. Okay. Ya lagunya lah itu.
0: Oke,
4: lagu coba apa tolong nih? Putarkan lagu ini Air Mata Tiada Arti aja.
0: Widih, Air Mata Tiada Arti. Siap. Ya,
4: jangan
0: siap.
4: Berharap mm-hmm. ataupun bertanya kemana diriku akan kubawa jauh darimu. Nah gitu atuh.
0: Yang Rita apa yang Imam?
4: Ya kalau bisa yang Imam aja yang cowok.
0: Oke siap.
4: Okay, karena deh. Itu kan lagu-lagu Mas Habe yang sekarang banyak dirilis ulang oleh sekarang. Oh banyak yo, bagus seperti Rata. Banyak benar itu kan dirilis ulang seperti kan Hilang Tak Berkesan,
0: yeah.
4: Kesunyian Jiwa. Dan itu Mas Aji ya.
0: Iya yeah, benar. Memang lagu-lagu lama kalau didaur ulang pokoknya cocok, lengkap. Apa
4: pokoknya sebenarnya Mas Aji kalau saya sedang itu paling populer sama yang asli yang ada nak. Yang ada dangdut terus nada Melayu atau dangdut yang kalau sekarang kan kemarin ke disco itu
0: ya,
4: kan
0: benar.
4: Kurang begitu suka ada diskoan mah gitu aja kalau
0: gitu saya. Ya enak yang apa namanya yang
4: ya, ori ada ya, nada Melayuan
0: betul oke deh
4: itu Mas Aji ya ngobrol-ngobrol cukup lama. Siap. Salamnya buat yang sudah masuk.
0: Siap.
4: Ibu siapa? Ibu Patin ya, Ibu Sipur.
0: Ibu Dariatin.
4: Ibu Dariatin. Ya. Aduh. Bunda Riatin, ya semoga sehat Bunda ya. Buat Bun, setelah itu Ibu Sri Purnomo, Ibu Sri Wigati, Ibu Pandan sama Pak Pandannya, Bu Pajar, ada juga buat Mas Paris ya.
0: Okay.
4: Mas Paris di Batu ya, orang Batu Mas Paris kan. Buat siapa Babeh Mus ya, buat salam semuanya ya Mas Aji ya.
0: Okay.
4: Mudah-mudahan semua pada saat ada pantun satu aja ya.
0: Oke silakan.
4: Kecipatat, Cipatat, Kecibarusah, itu kan itu Bekasi itu ya.
0: Nah, cakep.
4: Keblambangan jalan terhal. Para rakyat makin susah, harga pangan makin mahal. Iya bingung kelabakan, mahal sekarang harga pangan. Terima kasih
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Irwan ya kan. Nih coba baca WhatsApp dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Haji. Semoga diberi kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin. Lagunya Terali Besi dari Nur Halimah. Salam buat Pak Suranto, Bung Maesera, Pak Grandong, Pak Bambang, Pak Eko, Bu Fatima, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, Bu Titik, Bu Sumiatun, Pak Ismoyo dan semuanya. Oke, matur nuwun dari Bapak Ibu Widi ya. Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Assalamualaikum Mas Haji, waalaikumsalam. Minta lagunya Perjuangan dan doa buat pendengar. Selamat sore buat Mas Haji, semoga diberi kesehatan. Oke, terima kasih yang udah bergabung. Lagu-lagunya satu persatu coba Haji luncurkan ya, sabar.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

saudara pendengar, namanya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Semoga lagu-lagunya bisa diputar semua ya. Ini yang sekarang Aji luncurkan ada Cinta di Balik Terali Besi. Semoga bisa sampai perjuangan dan doa, karena sesuai dengan request ya. Kalau misalkan perjuangan dan doa tidak bisa diaturkan, ya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan sekali lagi selamat sore. Saya Haji Santoso pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, perkenankan saya Kaila Nabila akan menyampaikan hal yang sangat penting untuk kita resapi, sangat penting untuk kita fahami, dan tentunya untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cinta tanah air. Atau kata orang Inggris, cinta itu love, tanah itu land, dan air itu water. Jadi cinta tanah air itu love, land, water. Bukan gitu ya. Kata guru bahasa Inggris saya, cinta tanah air itu love of the soul, homeland. Sahabatku pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, dalam lagu Yalal Watan karangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terdapat kalimat yang berbunyi Hubbul Watan minal iman, artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Saya jadi teringat suatu syair dari Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah presiden Thoriqoh dunia yang juga sangat cinta kepada tanah air Indonesia. Syairnya begini, merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya dimanapun ia berada. Tetap cinta Indonesia. Sahabatku pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, cinta tanah air itu juga bisa diartikan dengan memakmurkan tanah kelahiran kita. Memakmurkan dengan apa? Tentu saja dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Bukan dengan korupsi, bukan dengan berjudi, bukan jual ekstasi, apalagi memakai baju seksi. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang masih anak-anak untuk mewujudkan rasa cinta tanah air itu? Antara lain, dengan yang pertama adalah bersikap jujur dan dapat dipercaya. Bersikap jujur dan dapat dipercaya, bahasa Arabnya amanah. Amanah adalah sifat utama Nabi Muhammad. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, menghargai jasa pahlawan. Kita kenal dengan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, R.A. Kartini, dan lain sebagainya. Darah, nyawa, harta, dan benda semua disumbangkan untuk kebebasan tanah kelahiran kita, Indonesia. Oleh karena itu, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu jika generasi sekarang ini melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan, karena menghargai jasa pahlawan merupakan wujud cinta tanah air. Yang ketiga adalah kita harus mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Ada banyak produk dari Indonesia yang sudah mendunia. Saya ambil contoh, tapi ini bukan promosi ya. Sandal merek Eiger, sepatu merek Tomskin, baju batik, ada juga peralatan listrik produksi Mas Pion, dan lain sebagainya. Sekarang sudah tahu kan, ternyata banyak merek Indonesia yang sudah mendunia. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya kita sebagai generasi muda untuk menciptakan suatu hal yang baru agar Indonesia semakin maju. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dan dicintai Rasul, Allah juga memerintahkan kita untuk cinta tanah air pada surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإذا

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang cinta akan tanah airnya. Begitu pula dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Cinta beliau terhadap tanah airnya nampak pula ketika beliau harus meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Sembari menengok ke kota Mekah, beliau berucap, "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai." Sahabat-sahabatnya pun demikian. Sampai-sampai ketika beliau sudah tiba di kota Madinah, beliau kembali bermohon kepada Allah, "Ya Allah, cintakanlah kota Madinah ini kepada kami sebagaimana engkau mencintakan kota Mekah kepada kami, bahkan lebih dari itu." Hadis riwayat Bukhari, Malik, wa Ahmad. Subhanallah, begitu cintanya Rasulullah akan tanah airnya. Sungguh benar ungkapan, "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih senang di negeri sendiri." Sahabat-sahabatku, pendengar Pro 4 rahimakumullah, semoga dengan tausiah ini bisa membuat saya dan pendengar semua tergerak hatinya untuk lebih mencintai tanah air Indonesia. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Kaila sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
5: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
6: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar tak iya.
3: Sebar.
5: Stop. Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoax dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoax.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Jalu kadang pamireng. Alhamdulillah saged pinanggihan kalian Mbak Tejo. Ing adicara Tejo Wangi Jan Grespol. Iya Mbak Tejo ngancani dulur-dulur kabeh putu-putune Mbak Tejo kabeh. Sampai kujam. Wol, kicinone jemua. Sampai jam 8 apa ya jam 7, Mbak? Kayak sampai jam 8. Oh iya. Ayah. Saya pengen gabung monggo iso gabung 404-0404 Tawi WA 0815-556-9053.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Enggih kadang pamirang putu-putu yang pada jasdaya yang pada nyawiji mangga. Mau judulnya apa? Legen atau legan? Legen gue diumbi awan-awan campur karo es weh soweker menilai panas-panas ya. Iya sekawan kosong sekawan gangsa kosong sekawan utawi WA 081555691053 Teh Jawangi
1: Jan
0: Gres
1: Pol
0: aduh
1: Teh Jo
0: Dalem apa
1: piye
0: eh
1: Aing.
0: Lho sare piye to? Nyambut gatel kok ya sare to.
1: Ora gatel, lho gatel opo?
0: Lho, iki lho mergawe iki lho.
1: Tak kira sare.
0: Lho lah. Lho lah iya, mergawe kok nyambut gatel lah.
1: Lho nyambut gatel ae.
0: Piye kabare
1: kok? Ya, sami mbak kali konten wau.
0: Oh, eh? Sore mau aku gak ngrungokke kok, ono apa mau kok?
1: Kangen.
0: Eh?
1: Kangen.
0: Gue lagi kangen aku.
1: Oke.
0: Ya lah boy di petui. Kangen dendi, bocahin dendi.
1: Ya, kalau
0: gue
1: kangen
0: banget
1: kangen.
0: Belum. Orang buat tutui pihak tu, kalau yang buat tutui dah tak disi ide.
1: Neng Marlena juga sonteneng.
0: Oh, kangen nang Neng Marlena. Oke.
1: Bu Pandan,
0: Bu Pandan. Oke. Okay. Bu, siapa tu Bandulan ni? Eh? Apin,
1: Bu Pandan.
0: Bandulan gue ya. Artis terkenal loh, iso dilalek ke piye dok?

0: Oh, kowe iki gak njenengi artis iki kudune ya dieling-eling terus.
1: Oh, Putiti. Putri Sati. Putri Purnomo. Enak ya kalau ngomong di komen. Kumiatun. Ini cepat. Ini rezeki.
0: Ya.
1: Pak Ismoyo. Pak Tari. Pak Eko.
0: Eko sing diundi.
1: Lha ngomong
0: apa meh? Kata lha ngomong. Lho ya, enak kok ngene bayaran aku iki kok.
1: Bukan
0: saran. Lha iya. Ya. Ngono ta wis genep ya.
1: Ngono bayaran.
0: Lho. Ku diitung kok karo juragan niku oleh piro? Niku oleh piro iki diitung kok.
1: Ya, jangan lupa ya teman-teman.
0: Kenapa? Kok bengi bal-balan?
1: Aku punya tip.
0: Aku gandoe, aku nduwe radio.
1: Ngene iki lagi ngetok tip ngene lho wong iki.
0: Oh, kowe nduwe tip to. Oke. Apa tipmu hari ini?
1: Pak Widi, Bunda Widi.
0: Si tadi takoni tipe hari ini apa kok ya?
1: Enggak iku kita pernah notisku.
0: Oh, yuk. Tipmu hamoh.
1: Itu karena cepekere gitu tadi orang-orang muni
0: orang-orang cepekere kaya-kaya apa wah kok warung gaul ya mini tejo wangi deh
2: gaul
0: wes kok kalau sing mbok kangen nih
1: apa ini halo selamat sore
2: aduh, saya mbah, aku ketemu mbak Pak Eko langsung vertigo kayak kata kumat ini.
1: Loh, oh 7 keliling?
2: Mumet aku meroan.
1: Oh, anjane rembuniku virus.
0: Anjane ya.
2: Rembuniku pembawa penyakit.
1: Ya virus, ada yang virus.
0: Virus.
1: Ini, ini Bu Titi ya.
0: Yo takonono kok wong iki kene yo.
2: Duduk, ayo ilokno wis, ayo ngrayu sak wanine sampean age saiki nyacai mumpung ketemu.
0: Oh iya, wingi kan yo pas isu-isu jarene wong kowe wis tak tampa apa maafmu ya, Dik ya.
2: Lah iya.
0: Nah, pengen ngerti aku ada apa iki gerangan antara kalian.
2: Aku dewi, daripada aku dewi heran.
0: Nah,
2: wong iku Mbah yo.
0: Iya.
2: Ya mbok saking kuwangene apa ya apa ngono lho Mbak. Antarane suaraku karo suarane yurehanae padha ora.
0: Ya adoh.
2: Lah mangkane wong atung dicituren siji petung 1000.
0: Adoh.
2: Lah wong siji kaya bledek sing siji kaya semut mlaku.
0: Lah, ngono jare padha. Wah, iki sajane
2: lah ya berarti ngono iku kan ya ada sesuatu dengan telinga dan pikiran orang lek, itu toh Mbak.
0: Lek telinga mungkin iso anu pikiran.
2: Nih ya teko pikiran. Dari hati pikiran dan pokoknya dalam bayangannya itu hanya dia ngono lho Mbak.
0: Hanya dia.
2: Dia.
0: Ayo kok mumpung ketemu iki. Wingi aku kan
2: aku
0: tak sepuro anu Mbak Tejo salam tak sepuro jare lagi ku duwe salah apa kowe kok
2: aku iki sampe kudu guyu ya sampe ditelepon karo Bu Pandan polahe teko gara-gara wong rembun niku Bu Pandan kok ngon jalukna sepuro aku ya tilak-tilak lan jaluk sepuro lapo aku ya ngono ana ndek radio ya ngono Mbah
0: iya.
2: Mari aku on air lho dekne langsung munggah meneh. An lah ngono iku ya dilala wong aku mari on air terus tak tinggal salat ya. Aku kan gak krungokno ta, Mbak. Pas krungokno iki pok aku jan gak ngerti lek iku mang wong wager anu ya jalukno sepuro aku njaluk sepuro. Wong ki lapo aku ya ngono.
0: Ayo kok.
2: Wong winginane.
0: Sekarang kuwi
2: utang aku urung tak utangi.
0: Nah, sekarang itu ya. Apa semua itu harus jelas janjeto. Kudu di cross check itu gimana ini? Kronologinya ayo, gimana wae kok? Kronologinya.
2: Kok iku sumbere?
1: Oh, gambarane ya apa iki? Kan aku iku orangnya jujur, pendiam, pemalu, jujur kan?
0: Oh benar.
2: Iya,
0: benar, benar, benar.
2: Pemalu.
0: Benar, benar, benar.
2: Pemalu sing nempel-nempel dek weti lho Pak Anu, Mbak.
0: Benalu.
1: Benalu itu, Bro.
0: Iya. Benar, benar. Terus? Oh,
1: iya, Mbak. Aku lho, boyo kenapa ya? Kan aku enggak pernah naik malam itu juga enggak pernah kok.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya mungkin kosong. Aku sama penyiar aja ya. Takono wong wedok. Kok wong wedok sih ana ibu-ibu teko nggowo kopi, Mbak.
0: Iya.
1: Ya cuma itu-itu yang ada di hatiku dan ada di pikiranku aja ngono lho, Mbak.
0: Apa di hatimu dan di pikiranmu berarti itu di apa?
2: Di pikirannya itu dia, Mbak.
0: Oh, ya dia. Sing liyane minggir.
1: Bahkan itu Mbak, aku sadariku satu hari, satu malam baru sadar bahwa itu tante titik yang dari Wakil. Itu satu hari, satu malam baru sadar. Sik, tak ralat.
2: Iki ono lalere, Pak Eko aku jembrel lah dijeluk tante titik aku.
1: Apa?
2: Suka aku, tak suka saya dipanggil tante.
0: Nyapa, perlu wedok ya, tante ku wedok, celuk om ya.
2: Gah.
0: Nyapa?
2: Mau jenengku mak titik aja lo tante.
1: Sudah tak kalah sendiri, aku sudah tahu itu maksud lu. Sudah tahu tak kalah sendiri ya. Aku tak manggil
0: Bundas. Oh iya, Bundas.
2: Tapi itu kan biasanya manggilannya kan mak titik atau Pak Eko mbak ojek dilali.
1: Ya wis, aku nyebut Bunda wis.
0: Ya wis Bundas.
2: Oh, kae. Ya karep-karepe.
1: Bunda wakir ngono di titik, ngono wis.
0: Ya wis karepe sak puas-puas. Terus perkorone kuwi sampe sedina sewengi amu ora eling lek misale ora sadar iku piye iki?
1: Dadi intine mek ya opo ya bahkan aku akhirnya sadar yo kenapa aku harus manggil mama. Iku tak rapi channel ya saiki.
2: Wow. Aku dirayu-rayu Mbak di zaman winginane iku.
0: Kowe iku dirayu.
2: Iya, lah masa gak roh blegeranku kayak ngene iki lho kok wani ngrayu aku, ngono lho.
1: Aku kan temenan aku kadane aku
0: ketun
1: setahun jembleng sak rendeng ya sik wingene
0: ana. Lah ya kok kowe ngrayu titik kowe. Iya ta. Opo yo opo yo ra getun 27 wis.
1: Eh? Ketun setahun jembleng sak rendeng kaya pikirku waktu itu.
0: Lah iya. Wong rayu sing liyane akeh kok ngrayune titik.
2: Lah iya.
0: Rugi kok.
2: Ngene lho Mbah ya, aku diceluk mama barangnya aku ya wis
1: PRRI minta maaf ya sebesar-besarnya kan aku ini jaga image saya Mbah, kan aku pemalu, pendiam, jujur
0: lho Mbah. Iya, iya weh bener bener.
2: Iya. Anu jujur sumsum sing lembut iku lho Mbah ya.
0: Lah jane Eko iku bener.
2: Lah lho Mbah ya, aku waktu iku on air ya. Ana yo ngene iki Mbah. Sambungan ngene iki. Omonganku lah yo ngene iki sih. Apa saking wis bengi-bengi ku Pak Eko lagi mengangenkan seseorang.
0: Kaya ngono.
2: Lah ngene iku waktune wis bengi Mbah ya.
0: Biasane lek bengi ngono.
2: Omahku iki.
0: Iya.
2: Aku ayah yang di omah, tapi jagongan karo bapak-bapak. Tadi aku suaraku kan rada tak engkre ora los ngene.
0: Iya, karena bengi ya dah.
2: Karena bengi. Lah terus iku Mbah. Lah kok ngene, mama. Terus aku winginane lek semaur iku, padahal iku aku semaurku wis kuwet plus lho.
1: Iya.
2: Lah kok yo sik ora sadar lek aku lah berarti ku pikiran dan hatinya itu terpenuhi dengan seseorang
0: gandane
1: iku. Aku mek janggale ngene ya. Kenapa tanggal mama kok menyangkal? Terus kare mana kok ada bapak-bapak di depan iku lho janggalku iku waktu iku tak pikir sapa sih iku mangkene. Kok ada bapak-bapak di depan? Jangan-jangan di sana mendua. Aku mek ngono do batinku.
0: Sampai segitu. Bapake
2: mendua. Lah wong aku winginane menuju.
0: Wah, aku mentego.
1: Prosesnya yang ada di pikiranku itu lho Mbak, kok ada bapak-bapak di depan, aku ngono bingung kan.
0: Oh, iya berarti dia sedikit banyak cemburu ki ono bapak-bapak di depan.
2: Nah, iku. Mangane dekne iki gak iso turu sedina sewengi, Mbak. Gara-gara iku aku ngomong ono bapak-bapak di depan. Wah. Begitu toh.
0: Iku mendodok iku atine pasti iku ya kaya. Kowe krungu ono bapak-bapak ning ngarep kowe mendodok kowe.
1: Tolong ya, aku mintakan maaf, ini WA saja, aku nak koncoku. Ya, aku langsung, wis.
0: Ngono gerewelan, ngono mean, yo.
1: Apa orang di radio lah, klasifikasi, mas, kemarin itu sopo sih, mas. Masa orang roh, Riko. Waduh, temenan ini positif, berarti aku salah.
0: Gue kudune lek jaluk maaf, gue kaya di TikTok-TikTok ini, loh. Kudune ngono, ya, Tik, ya. Perkenalkan, saya Eko Rembun, dengan ini saya klarifikasi. Ya, ngono kudune.
2: Lho iya kelak ngono ta utawa ya pas on air ngono iku bayang.
0: Ya iya.
2: Lek dipastikan saya itu mendengarkan ngono untuk Mak Titi.
1: Terus emang rembene pendiam, pemalu, wong jujur.
2: Iya ya. Wong ya mek mekrok kaya karet kekum
0: lho. Iya, pancene bener kok. Aku ngomong ngono iku bener. Bener-bener lek gombal mukio. Lagunya apa ki?
1: Kita klarifikasi yang bersangkutan ya.
0: Iya.
1: Kita maaf ya Bu.
2: Ngono lho. Nggih Pak Eko. Lagu dhewe ki, aku dhewe ki gak sadar Mbah ya. Hmm. Waktu itu aku ya guyonku ya. Ya. Mas ya diceluk mama ki ya wis ora ono pikiran apa-apa. Aku semarku mama macan nih ya aku kan ngono. Macan ya aku ngono iku ya wis ya guyonku ya ngene iki. Mari ngene menene jaluk sepuro. Lah kene lek ya bingung lah lapo aku ya ngono ta.
0: Cara aku tadi kowe tidak akan aku maafkan sebelum kamu mencium telapak kakiku. Ngono di aku ngono.
2: Mencium tunggakku ya
0: meleter-meleter ngono. Sing meletek-meletek iki.
1: Clear sing bersangkutan wis tak temoni ndek sampean aku terima kasih sampean dadi media.
0: Mau aku tuh dadi no meja iki piye to? Untuk dadi no meja.
1: Meditasi
0: ke topolan.
1: Ya wis ada
0: popo tadi ya.
2: Wis pirang-pirang dina mari dijaluki sepuro ya aku ngene tak wis tak enje manyen. Aku ketemu wong iki ditenono ya aku ngono
0: wis. Kaya tepak iki aku eling. Oh iya iki wingi kok ada sesuatu aku ngono.
1: Aku ngene Mbak, aku ya enggak berjanji, enggak bersumpah ya. Aku lek wong iku rumah makan aku kate tutup telinga ke radio, enggak dengar radio sementara.
0: Wah.
2: Eram ya, Mbah.
0: Iya.
2: Eram ya.
0: Anu.
2: Paling lek ono aku kae krungu aku kae munggah dibianterno
0: serane radio. Apa jenenge nadarmu kurang mandi? Wayahe lek misale. Ya
2: percaya to, Mbah, lek aku.
0: Misale apa dia tidak memaafkan sebelum dia memaafkan aku akan kum-kum nang blumbang telung tahun.
1: Kate topo di jepang klo.
0: Alah wong ya wis ha.
1: Mbak saiki aku tak jujur ya, aku tak njaluk lagu ya, Mbak.
0: Iya, lagune apa ki?
1: Aku wong lanang.
0: Iya iki eroh kan biyen.
2: Eroh aku lari kok iku lanang. Mosok saiki ganti wisan.
1: Karena aku harus sportif karena aku orang lanang, Mbak. Bisa ya. Aku niku ya, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kreatif jalan sepura ya, Mbak Eko.
1: Iya, nggak apa-apa. Kita kan jadi intermezzo guyon ya biasa. Ya memang itu kesalahpahami di pihak lain, bukan dari yang bersangkutan gini, Mbak. Maksudku, Mbak.
0: Iya, nggak apa-apa. Ini aku lihat yang ngurung-ngoknya, yang liane orang paham, malah salah paham. Iya.
1: Oh Pak Eko tuh begitu ya, ngulung-ngulung Mbak.
2: Kok dikira lek nyelo aku mama, beyo mangkane titik lek di radio bianter lanjene bianter kayak ngono.
1: Iya kan itu aku menjaga. Kan sekarang ya ngono lah iku mang sing wong aku nang Batejo gak semlebu Pak Eko kok dungaran gak mlebu nang Batejo. Terus yang lain, no, no, no. Sekarang Pak Eko di Jogjakan, maksudnya Jogjakan dalam arti diistimewakan oleh penyiarnya. Itu ada di telinga saya, itu banyak kata-kata itu ada, Mbak.
0: No, no, loh. Saiki kan
2: memang,
0: ya, kini apa
2: jenenge? Memang kayak gitu loh, Mbak.
0: Yang namanya orang itu pasti, iya jenenge ngene, jenenge uang urip di alam dunia ya to. Tonggo, awe dhewe ora iso ngrem lambene tonggo, ya to.
2: Nah, nah,
0: biarkan ya, anjing ya menggonggong.
2: Berarti ya sing, titik tetep ae mlaku. Nah,
0: berarti sing gonggong kuwi guguk.
2: Pak sing gonggong Pak Eko, aku tetep mlaku ngono lho, Mbak.
1: Saya titik pada siapapun, tapi ini saya mengklarifikasi. Saya enggak merasa diistimewakan, bahkan penyiar juga enggak merasa mengistimewakan.
0: Mora.
1: Saya
0: yang nomor satu. Semua itu sama. Ya, soal
1: itu ada, Pak. Saya itu, Mbak, maka saya berani ngomong. Kalau ada yang mau mengklarifikasi pada saya terima. Saya katakan siapa itu, Mbak.
0: Lah iya,
2: oke, Pak Eko, aku ora terima,
0: Orane sing ngirim. Orane sing ngirim.
2: Ora ora sing ngirim. Saiki tak tambahi riko. Tak tambahi ya.
0: Heeh.
2: Lha wong aku iya ngono iku lho, Mbak, memang ada yo.
0: Iya, iya.
2: Masa aku gak dengan penyiar iya, enggak kabeh penyiar tak on air kan?
0: Iya.
2: Oh, jenenge kita itu punya kesibukan.
0: Betul.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya, kadang yen dilala pas mbae on air ngene iki pas mbae siaran aku iso munggah pindho. Kadang pas mbae siaran aku
0: ora metu blas. Iya, wis biasa ngono kuwi.
2: Lah ngene ya wis ana sing ngatur. Oh, lek wong iku ambek penyiar iki gak tahu gelem munggah. Apa urusannya? Kayak gitu lho. Jadi orang itu jangan terlalu kepo biar dihargai sama orang. Jangan terlalu mengatur orang lain. Aturlah dirimu sendiri, didiklah dirimu sendiri. Ngono lho, Mbak.
0: Nah,
1: betul.
2: Kalau kita di radio, kita di radio itu ya. Ya, kalau di radio itu kita itu semuanya bercanda.
0: Iya.
2: Kita nyari teman, nyari dulur.
0: Betul.
2: Ojo kokean ngatur kancane, ojo kokean ngatur penyiar, ojo kokean ngatur pendengar. Wes iku.
1: Ya.
2: Aku iki wong tuwek lho.
1: Tujuan kita ini spesial, kalau saya tujuannya bercanda.
0: Iya.
2: Iya, makanya sampe nyeluk aku mama.
1: Kabeh kok
0: padha dhuwur
1: ngomong,
0: "Kok kagak ngono
1: ya
0: Mbak Abiku Mbak ya?" Ya Mbak, aku ora kudu kok, aku ora ro. Nesuwi nang aku kowe.
2: Wis tak semau ngene. Mama, mama, macan ye. Gara-gara Supri ku Mbak benakno genteng, lah tak kirim kopi ngono lho ceritane.
1: Darene Supri ku menano genteng karo grok-grok lah gak neng geraji lah kok ngoro di dur genteng ini ceritanya Mbak.
0: Walah ya keturun kuih ngowoh bareng sampean.
1: Iya.
0: Walah ya ya ya wes ki lagu ini apa ki? Kemang Wong Lanang.
1: Wong Lanang ya Mbak ya.
0: Ya siap. Oke.
2: Wong wedok ana.
0: Wong wedok rano kuih dewe sing nyanyi.
1: Ya wes makasih ya.
0: Matur suwun. Ya.
2: Oke. Oke. Matur nuwun. Oke. Aku kayak ono anu ae Mbak.
0: Apa?
2: lagune anyar-anyar ya.
0: Ya lawas si. Ora popo.
2: Lawas ora popo.
0: Ora popo lek
2: misale. Nanggap.
0: Nanggap apa?
2: Lek sing nanggap campur sari ya.
0: Oke.
2: Okay. Utawa kopi Lampung ae wis kopi Lampung ngene iki enak ngopi paling ya.
0: Heeh, kandhani ya.
2: Demak. Karena aku jan ngene iki aku lagi bercerai dengan kopi lho, Mbak.
0: Nyapu asam lambungmu kumat.
2: Oh, mat Mbak, aduh wis pirang wulan iki. Alhamdulillah wingi tak tambak nonang dek anu iku ya wis.
0: Ya wis tadi tambake.
2: Lumayan. Iya, ya wis ditambah. Oke, terima kasih, Mbak.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik karo Eko kuwi mau matur suwun, nggih. Assalamualaikum Tejo Wangi Jan Kres Bol Mbah sesekerane Banyu Langit kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Tejo tansah pinarengan sehat sakwarga lan sugeng makaryo saking Pu Sri Purnomo. Rumangsa dadi wong lanang. Yo maju kabeh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: setunggal atus gansel koma tiga Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kedeng pemirin masih ngadi joro Tejo Wangi dan Crespo jam pitu luwe 11 menit ya, yes, langsung we kang pedenya nyawici sing pengin gabung monggo 404504 utawi saged WA 081555691053. Tejo Wangi
1: Jan Kres Pol.
0: Lho ya Mas Nodi
1: sak Malang Raya.
0: Lho ya iya ta.
1: Nggih. Mboten kadem menambah
0: dalu niki. Oh, sapa omong ngadem e ra memrasane koyo ngene iki.
1: Lah nggih. Kok kata sing mboten enak awak ngoten Mbah.
0: Lho iya.
1: Niku aku balik kula sanjang kok mboten penak awak ngoten.
0: Oh, apa nak awak bisa? Iya anjane.
1: Mboten balik kula. Mek kula ngrasakno adem ngoten niki Mbah.
0: Lah iya anjane adem tenan.
1: Nggih. Anu mbak ketoke nek wingi winginane niku 18 derajat napa 17 derajat ngoten Mbah. Heeh. Nek ten griya njenengan nggih sami nggih.
0: Ora tau ngukur.
1: Oh, lha iku.
0: Ya sing penting adem kemulan nang ngono wae.
1: Ngoten nggih.
0: Lah iya.
1: Engko wedine kemulan tambah gak nyandak penggawean imbalane. Mboten nggih,
0: Mbah. Tetep nggih. Jenenge penggawean tanggung jawab ya dudu dilakoni ndak.
1: Nggih.
0: Saiki lha
1: namun sekedar menghangatkan badan mawon ngoten nggih,
0: Mbah. Lha ora ditandangi penggawean ya kaya kapal pecah omah
1: ra ngono. Lha iya. Leres blaen kok ya. Ku sano bocahe ngoten
0: nggih. Lha iya.
1: Nggih. Lah niki enten rekomendasi napa lek Banyuwangian, Mbah? Kula kok mboten kepikiran nek nang dangdut Bang langsung tawe awal jenengan.
0: Sami kita ngian kuwi sing anyar ana asmara ana saiki terus nyake jane ana padha rupa maju mundur.
1: Maju mundur ya Mbah.
0: Seduluran baen kuwi ana.
1: Apa seduluran wae?
0: Seduluran baen. Iya artine ya seduluran baen.
1: Oh iya padha ya.
0: Lah iya.
1: Nyancen golek dulur ku angel ya Mbah.
0: Lah iya gampang ya, aja nih.
1: Loh, ya apa Mbah carane?
0: Lah ya pokoknya kita berbuat baik insyaallah okay, kan ya di
1: nomor 1 niku berbuat baik.
0: Lah lah awak dhewe berbuat baik engko ya dibales baik lah ngono.
1: Nggih. Terus iya. Betul Mbah. Dadi aja sampai gak melakukan sing iku mang ya Mbah. Pokoknya kudu harus melakukan perbuatan baik ngoten
0: nggih. Lah iya.
1: Nggih. Nggih ngomongnya nggih kudu dihati-hati nggih Mbah.
0: Lah iya ya jenenge jenenge urip ning alam dunya iki ya kudu ana unggah-ungguhe.
1: Nggih,
0: terus. Kudu ngerti, oh iki ngomong karo wong tuwa iki piye. Ade wong Jawa masyarakat lali ambek Jawane.
1: Lah nggih. Soale kadang-kadang tiang niku anu Mbah, mboten mesti Mbah. Kadang lek sekali salah ucapan ngoten niku langsung anu Mbah, tersinggung. Dadi ini nggih arep dihati-hati ngoten nggih Mbah.
0: Lah mangkane we.
1: Kula mbak kula kali ini ku nggih anu ne mboten sami Mbah.
0: Ya ora padha.
1: Lah mangkane.
0: Pitik iku ya ngendhog akeh ngendhog 5 sak tarangan ki ora padha rupane. Pamane manungsa. Sifate pasti ya beda-beda.
1: Nggih jane.
0: Kudu saling memahami.
1: Memahami betul.
0: Lah iya.
1: Nggih Mbah sedikit pelajaran nih Mbah nggih.
0: Heeh, ya wis.
1: Nggih. Nggih, salame kagem pamireng sedaya mawon.
0: Oke.
1: Kagem Bunda Riatin ya.
0: Lah iya.
1: Nggih, Nimas apa Mbah? Kusumaning
0: jenenge. Nimas Ayu Kusumaning Dewiati.
1: Ayune gak kene.
0: Lah iya, ayune.
1: Ayune mengas ngobrol mbek aku sakle
0: Mbah. Wong ngono aja.
1: Iya, Dik. Anu pro siji
0: mong Mbah. Ngono.
1: Nggih, suwun nggih Mbah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kono. Sapa ku mau? Fari Cindy Batu ya. Kasih wantang wakdal nggak pada nyawi cite coba pedot. Cobi mana? 404504 tawi seket WA 081555691053. Kang remen kalian tembang-tembang campur sari. Assalamualaikum, salam kagem sedoyo. Lagu ni semoyot, semoyot tiga. Oke, men. Lepas juga kan semuanya. Enak ya lagu semuanya ya. Aku baik, mugi-mugi disukani kesehatan rezeki ingkang berlimpah barokah. Matur suwun. Saking Pak Widi, matur nuwun. Enak lagu semuanya. Aku nggih perusahaan semoyo jaya. Lajeng le awane saiki ki rada apa ki adem ki jane. Wis wancane wayahe mlebu musim ketiga utawi musim panas ya to. Ning ki mang rada grimis omong. Ya amargi ku Semeru rada wahing apa. Dadi ya apa jono grimis-grimis didik ya mulai isuk mau sampai sore ki kaya ya peteng mendung wae malah ana sing wis udan. Wis muga-muga wae ora ana kedadian sing ora-ora.

Oke. Judul lo semoyo tiga. Semoyo siji aku mau disemayani rasa-rasa no semoyo tiga ya. Ya seduluran ben jenenge urip ing alam dunia iki kudu sing rukun, kudu sing apik supaya kita bisa menjadi sedulur.

puriaten metungul bah laku kundi ya sepurane dimau WAE cetas kebuka kopi jahe ya oke ditunggu nggih.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Kedeng pamireng amalaking ki wekdal sampun mboten nyekapi kula matur nyuwun pamit caking pamidangan panjenengan matur nuwun kawi katosan jenengan saya nyuwun gunge samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngani penggalih saking Grosir Jalan Candi Bangun 58 Malang kula matur ngaturaken wilujeng dalu sedaya. Oh katene pamit ya wis siji wae wis ora apa-apa mesake iki ya.
1: Tejo.
0: Si aku sampe lali kate ngomong apa, tapi ngomong warung gaul sampean.
1: Aduh, sampean betul-betul sangat tenang aku, Mas ya.
0: Lah iya, jane
1: aku. Lah iku mau aku di kayak pesen ambek Hendra, ayo ndang mlebu Mbah Tejo siaran jare ngono. Sudra, lah kok kate pamit sampean.
0: Ya wis engko mari ngono. Sampean masih
1: mari ngono sampean pamit to.
0: Lah iya tapi sampean sing
1: jaluk
0: ora apa-apa. Jaluk lagu.
1: Oh ngono ya.
0: Ya iya ya. Waktune.
1: Lagune ana.
0: Tapi ngene Pak.
1: Sing
0: apa?
1: Ya apa ya.
0: Lagune apa?
1: Lagune iki. Keseksa kangen.
0: Keseksa kangen.
1: Sing kaya adem bengi iki ngono lho.
0: Endi ana
1: adem.
0: Oh iya.
1: Oleh salam teko ikan patin. I love you Riatin. Halo Mbak Tejo.
0: Iya. Iki lagune tak siapke.
1: Oh iya. Musim dingin iki Mbah. Musim dingin iki musime manten anyar nggih.
0: Aja ngiling-ngiling.
1: Tapi saken sing gak duwe pasangan.
0: Bu. Ngerti ngono ora tak angkat.
1: Ya Allah. Oleh salam ke Pak Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok anu
1: ketut ya?
0: Pak Ismoyo.
1: Ketut ya sampean ngangkat aku.
0: Ketut ya. Wegah men ngangkat kowe. Ngangkat putuku dhewe arang kading ngangkat kowe to. Heeh.
1: Kate ngomong Pak Tejo.
0: Lah iya, iki kan karena waktune ya wis mepet ya to saiki kowe pamit mesisan tutupan acarae lagune tak puter ayo.
1: Carane ya apa?
0: Ngomong carane. Carane ngomong.
1: Para sederek, berhubung waktunipun Tejo Wangi sampun mepet menika nggih sampun kula akhiri sakmenten benjang panggih malih kali Mbah Tejo insyaallah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh matur nuwun. Agung Ismoyo. Nuwun. Ikang dalu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana, kan tanda-tandanya udah ada.

0: Capek ya Pak, ini tehnya diminum dulu Pak.
1: Terima kasih Bu. Iya Bu, capek, panas. Keliling dari pagi sampai siang begini, ya cuma dapat 4 penumpang Bu. Itu pun jaraknya dekat-dekat. Cuma dapat segini narik ojol pagi ini Bu.
0: Waduh Pak, mana cukup Pak. Beras kita tinggal sedikit. Kebutuhan dapur kita juga sudah habis semua Pak. Apalagi Irwan juga waktunya bayar sekolah loh Pak.
1: Iya Bu, Bapak tahu. Tapi bagaimana lagi, narik ojol hasilnya juga tidak menentu. Dan lagi sekarang Bu, makin banyak loh driver ojol baru.
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Irwan tidak masalah kalau harus sementara tidak sekolah. Yang penting kita semua bisa makan dulu.
0: Jangan bilang gitu nak. Pendidikan itu adalah jalan keluar dari kemiskinan seperti kita ini nak.
1: Iya nak, kamu harus tetap sekolah.
2: Tapi pak, keadaan kita serba kekurangan begini. Gak apa-apa pak, bisa kerja juga Irwan, kan udah gede.
1: Tidak nak, kamu harus tetap sekolah. Biar kamu jadi orang, biar tidak susah seperti bapak. Sudah, jangan kamu pikirkan. Bapak pasti dapatkan uang untuk bayar sekolahmu.
3: Keluarga Pak Wiro adalah keluarga kecil dengan satu putra. Pak Wiro yang kesehariannya menjadi supir ojol kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi dengan banyaknya driver ojol baru, membuat Pak Wiro makin susah mendapatkan penumpang.

0: Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sengaja saya mengundang Bapak Ibu warga desa untuk ke Balai Desa hari ini, bahwa karena dari pemerintah desa bekerja sama dengan pendamping UMKM dan ada pelatihan usaha.
1: Apa benar bisa membantu orang miskin seperti kami, Pak Lurah?
2: Iya, Pak. Apalagi kami nggak punya modal untuk membuka usaha, Pak. Benar, Pak. Belum lagi soal menjualnya. Ribet dan susah, Pak Lurah.
0: Tenang, Bapak Ibu, tenang. Saya tahu kekhawatiran Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mengundang Ibu Vera selaku pendamping UMKM. Jadi, dengarkan dulu penjelasan Ibu Vera. Silahkan, Ibu Vera.
3: Terima kasih, Pak Lurah. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Vera, saya pendamping UMKM. Saya mengerti kekhawatiran Bapak Ibu sekalian soal UMKM kan? Tapi kami tidak akan lepas tangan begitu saja Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan nanti, kami juga akan tetap mendampingi Bapak Ibu agar produk Bapak Ibu bisa dikenal dan laku di pasaran. Dan kami juga akan menggandeng RRI Malang dalam mempromosikan produk UMKM Bapak Ibu sekalian secara gratis. Jadi gak dipungut biaya dengan bersiaran di acara jagongan UMKM RRI Malang itu setiap hari Senin sampai hari Kamis.
4: Maaf Bu, tapi kami tidak punya modal untuk memulai usaha.
3: Modal itu tidak perlu besar, Pak. Jadi, dari hasil bumi di sekitar rumah kita, itu bisa membuat sebuah usaha loh. Misalnya saja, singkong yang mudah kita dapat. Jika kita menjual singkong mentah tanpa diolahnya, kan harganya murah toh. Nah, tetapi jika kita olah menjadi produk misalnya, kayak keripik singkong, lalu kita kemas, nah ini bisa kita titipkan ke warung atau ke toko, dan harganya pun pasti lebih mahal.
5: Warga desa akhirnya mengikuti pelatihan yang diadakan. Ada pelatihan membuat kue atau jajanan. Sedangkan Pak Wiro tertarik mengikuti pelatihan membuat keripik singkong.
6: Pak, Pak, Bapak, barusan Irwan dapat telepon dari kantin sekolah. Titipan untuk keripik singkongnya minta ditambah, Pak.
7: Iya, Pak. Warung Pak To sama tokonya Bu Herman juga minta tambah keripik singkong yang kita titipkan. Katanya keripik laris dan banyak yang beli. Keripik kita jare ini enak, gurih dan renyah loh, Pak.
4: Alhamdulillah, penumpang ojol Bapak ya pada suka sama keripik singkong kita, Bu. Kata mereka, lumayan loh bisa buat cemilan di jalan.
5: Keluarga Pak Wiro mulai bangkit dari kemiskinan, dari keteguhan, dan tekad yang kuat untuk bangkit bersama. Dari hasil usaha bersama keluarga mereka, berangsur-angsur keluar dari garis kemiskinan. Irwan tidak malu berangkat ke sekolah dengan membawa keripik singkong untuk dititipkan ke kantin. Ibu Wiro juga mengantarkan titipan keripik singkongnya ke beberapa toko dan warung. Sementara Pak Wiro masih menjadi driver ojol sambil membawa keripik singkong dan ditawarkan kepada penumpangnya. Dan ada pula yang dititipkan ke depot dan warung.
8: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ono wis mandek ini sik blakrak wis. Kadung kumat angel anyene marine. Tapi yo gak mesti ngene iki wis nyambut gayo. Ono rame ya ono sepi lek ngene iki tepat rame ini gak karu-karuan. Lek sepi kok sampe melungker kok terenggiling ngono. Dang ini getun rapi anak wong Jawa iki. Ini wis gak nriman gegreombo. Apa ireng. Potongan kayak kodok kongkang lah. Katik panu ini ngemblek. Gak dibelanjani seminggu ngeroweng. Rasa ku enak, anak omahku telung tahun gak tak tarik sewa ni kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi. Eh sumpek sumpek sumpek sumpek aku ini. Yes. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo duk wayang. Kadang lek rodok menanjak didik yo ditarik nang orkes Melayu. Gak nu nang orkes mandek yo. Wadang yo nang Jember ono band yo tahu. Lah anu ono nge melekan bayi yo tahu. Lek nemen-nemen kanoke yo melekan ngobong boto yo gelem.
1: Wong metik.
0: Wong metik ora apa njokong metik bareng. Tapi lek tak rewangi nyambut gawe melawat tok yo gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran bayaran niku 50.000 tapi yo wong 20. Mbok iku mantep piroan iku cito iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prauto 500 sedino. Mangan melok supir. Tas iki ulan poso supir gak mangan kernete yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendino pokoke kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak goneng Surabaya. Jam 2 bengi kacang tak bongkar. Prauto kosong kate mule. Silakan kacang nyeluk aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Menit kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh. Nggih, matur nuwun. Ngapik 50 kilo. Nggih, belajar ngentit kan, Dik. Ndua mah tak biukno bojo sik turu tak gugah, Dik. Iku lho. Aku oleh kacang godhoken. Nek anakmu wis tangi kek ana mangan kacang. Bareng ngono meneh nang Malang momo telo. Jam 2 bengi Surabaya telo tak bongkar, rautu kosong api mulih. Silakan telo nyeluk aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Detel ana 50 kilo. Iki matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku rayane. Tutuk ama tak biukno, bojo tak gugah dik tangi aku le telo, godhoken telo iku. Ku anakmu tangi kak mangan telo. Bareng si kacang gak unsum, telo gak unsum. Prautu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. Jam 2 bengi watu tak bongkar, prautu ape mulih. Silakan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Oh kemana sih tawakno lek gak barang atos iki kok. Temenan. Dik Kartolo, nopo Cak? Mendet watu nopo 50 kilo. Nggih, matur nuwun. Ngapik 20 kilo ya dengkleh teko omah ya. Sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter.
1: Lambene abuk.
0: Lho. Abuk ditutup tawa ta opo? Bojoku tak gugah alon-alon dik-dik. Tangiyo aku oleh watu. Dadak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen. Ya Mas tak tukokno lengo tak goreng tak pecel ya. Arek iki ya apa ngomongi gak diatur dhisik. Aku lho apa sih Dik? Sampe noleh tahu ta. Oh, kupingmu remek. Aku noleh watu, bareng ketok watu muring-muring ini iki wong lanang. Ben sik sirsiran jare ngomong-ngomai belanjane nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Tetap bojoku kok keprucut muni ngeten. Wis mulai bengi iki gathek nambah-nambah anak jan. Berat itu. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kok kalah anggak karo wedok wis dadek lah pokoke nambah anak karinari awakmu ngono ae. Lah aku sik menter ae. Ayo Cung, mbok nyara rek. Si setono le ngono rasane.
1: Ayo berangkat.
0: Bareng aku wis wis waya bengi ngasu, gak mlebu aku. Tapi gak turu ya, gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun ngono. Wis telung dino gak mule-mule, getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu apa om? Rasane nanti ku aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis gak sing risuwi rasane. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil lah mbok metu-metu kono. Kepingin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. Sedino gak ngaso blas aku kepingin turu didik aku. Lha apa sih mecicil aku wis ta pokoke beres rasane ati ku. Aku kepingin ngaso engko sing cilik iku nglilir. Berangkang, berangkang, berangkang jaluk nyusu. Sing cilik turu engko sing nomor loro engko nglilir. Berangkang, berangkang, berangkang jaluk nyusu. Lho. Borong. Wak kabeh anake turu, aku kupin layan dilungkas ngono wis. Sing sing gedhe ku mrangkang-mrangkang. Arek-arek lek ru ae. Wah, wis jan aku mrangkang gak lalu-lapok. Aku ya mek. Mek njaluk kerian masuk angin aku iki.
2: Ya apa?
0: Aku ngirono cak.
2: Jam piro?
0: Jam apa tak delok nyimpen tabuhane kate gawe apa.
2: Lho ya apa kan gak kru kabar.
0: Ngono
2: aku jange menggali kesenian kita.
0: Wah, panjen iya, menggali dan memupuk. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada.
2: Mulane nek kon panjen gelem melok aku ya ayo.
0: Gawe apa sih?
2: Kesenian
0: apa?
2: Ketoprak ya, Pak.
0: Waduh, sepurane cak. Soale gulu kundek. Lek gulu dawa enak ae.
2: Kayak aku ini.
0: Iya lek ketoprak nembang, lek gulu ndek lek suarane gak patek. Sapate nyaring lah lek gulu dawa masih pirang-pirang dino bengok-bengok ya nyaring aja lek banyak iku.
2: Apa?
0: Gulu dawa bentino cuak. Gak tau entek endi itu mon, suarane banyak serak. Iya,
2: omonganmu masih ono. Iki ono gulune ndek suarane banter.
0: Apa?
2: Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Unine
0: anane kodok suarane banter sebab petengi gede, kelembung suara nduk perut.
2: Iya.
0: Nah iya, petengi gede.
2: Iya lah iku kaya pamanmu.
0: Apa?
2: Ya apa?
0: Apa?
2: Petengi gede gulune ndak. Kok gak duwe suara?
0: Lho anjene yakine entek. Wis disterekno yo banter. Wah, wis lek ketoprak moliane.
2: Apa mau iki wis kae ibu-ibu lah wis ludruk kae lah.
0: Ludruk. Heeh. Aku ludruk dadi apa, Pak?
2: Sing pantes kan dadi cikar kan iki.
0: Mosore kae melok dadi cikar, ditumpak wong sak rombongan lan.
2: Iya, ge mau metabuan bareng.
0: Oh.
2: Dadi aku ndelok kondisi badanmu sing cocok dadi tandak kan iki.
0: Wah, tandak lah brengosen.
2: Lah carane lho.
0: Diapakno?
2: Ya brengos dicukur.
0: Lah jenggot iki?
2: Ya dikerik.
0: Terus alis?
2: Alis dikerik seri-seri.
0: Idep i?
2: Jabuti.
0: Warung lo truk itu rembes lan. Itu mau lo truk. Apa idep i jabuti?
2: Nah, kayak petengmu lah rodok.
0: Iya, rodok lemu aja nang.
2: Gede ya?
0: Gede.
2: Isani bangkit, carane itu kustagen 15 meter.
0: Iya.
2: Itu wancang cagak.
0: Terus?
2: Sing sitok di deket ni petengnya, terus iya. Munyer-onyer. Wis?
0: Apa?
2: Bangkit petengmu.
0: Peteng bangkit, dodok-bedodok. Munggah. Oh, iki.
2: Oh, kono gelem tak gak.
0: Ya, supaya dadi tanda belajar ya.
2: Ya, saiki ndik kono rombongane.
0: Kene panggunge.
2: Iki panggunge sing panjak kendange aku.
0: Tengerane metune ya petabuhan.
2: Ya, ono trodedak. Tong.
0: Oh, dadi ono tong-tong.
2: Iya.
0: Metu.
2: Iya.
0: Pamane tong kanok terus dream ngono, dream.
2: Masih dream karo ya blek-blek tak tokno. Omong amun niku.
0: Tong-tong.
2: Iya.
0: Wis ae.
2: Ya dorong. Nano entok. Dino nang nong dorong ye he laut
0: durung nak
2: sampel jan kon niku oh blakra adane ndek tebangan nae kon niku
0: yes durung
2: nano nano nang ontok dino ketak nong dino nang niku ketak entok dintak no karta lo entak no Kartalo, arek iki nang ndri kat nono ketane tak susule. Kejeng jane kon niku.
0: Apa sih, Pak?
2: Kon iki ya apa sih lo?
0: Apa?
2: Wadah, kon gak

0: 啊，咚打打打个打打个咚打，咚打个打个咚打个打个咚，我打个咚打个咚打。Kate gandeng kon niku.
1: Ayo apa?
0: Lah apa tanganmu kate ngene-ngene? Kon iki panjak tang graji kelopo kon niku.
1: Lah gak tau iso dadi tanda, gak tau ro saiki contonono tak deloki engko tak tiruni
0: ya. Tak contoni
1: aku ngendang ya.
2: Tangan lemes ditekuk dilemesno.
1: Tak deloki engko.
0: Nong ning ning nong ning tung tung tung wak wak wak.
2: Kon iki durung tau ditujuk uang.
1: Lah apa?
2: Lah apa gong wak wak wak.
1: Gongi mengkurep ditabuh embar arek.
2: Gantung.
1: Neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nong nong neng nang nong nang lho lek awuk-awuk iki
2: lho cici-cici lho cino lho bapak baluk londo lak ngono
1: jula juli ta
0: neng nang nong nut nut neng nang nang nut nut neng nang nang nut nut neng nang nang nut nut
2: nong kamu ayo lah ngono
1: yo dadi ngono mang yo
2: iya terus kendangan
0: neng nang nong nut nong nong nong dak dak nang nut dak dak nang dok dak nang dok dak nok dak dak nang dok dak
2: ndang nek awan,
1: yeah.
2: Nek bengi ngludruk nek awan ngusungi watu.
1: Oh dadi rodok aku. Kapopo sing penting carane?
2: Carane.
0: Nah, tang nang din din din tak geno kulung ketak gendung to ndok dang to cetak gendung tang. Ndono ndok kentang gendung gentak gendung telebok.
2: Lho ya. Alah apa?
1: Ludruke tiba.
2: Rendeng-rendeng.
1: Ndok to ndok tak gendung ketok kentak kentak ketok empat tak ndung glatong.
2: Lho. Ya.
1: Din tok nang gendung glatong. Itu nang glatong. Glatong, glatong.
2: Glatong yo kok lowo ngono.
1: Ketak kentong ngene iku lho.
2: Din tak tong.
1: Oh ya wis ya. Awas ya. Lek dadi tandak lambene dipicucukno kaya awakmu jair ngene ya.
0: Sampai setengah perot, perot.
2: Yo saya
0: mripate lirak-lirik. Nano, no, din tok tak enong nun tak ndu din tak enong tak Oh, gendeng ngono iku.
3: Eh, lha apa geger?
0: Oleh gak geger ya nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono
3: enak. Niku latihan apa?
0: Ludrukan. Wong kendang lambe tambah mencucu lambe iku
3: ditakoni. Waduh, re, ben kepethuk aku latihan ludruk kok bos ndelok ludruk iku.
0: Waduh.
3: Liyane ludruk apa iku disidakna lho.
0: Apa sih?
3: Ayo, mis, oh, iku.
0: Ngelih sumure safari nek
3: mblok kok ngelih.
0: Kandanono, kandanono, kandanono.
3: Iki keluar lho.
0: Ah, iya ya wis gampang ayo ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Apa sih?
0: Heeh, mbok. Wes sik tak kanan.
1: Niku iki iku lho, Wak. Lho, lanyane kuping entek.
3: Ya apa sih, Wak? Iki lho, lho ya.
0: Oh iya, ya
3: wis. Lah kok
0: gak perlu kok kandhani.
3: Gak perlu.
0: Menawar iki lho.
3: Wis krungu, Wak?
0: Iya.
3: Apa sih?
0: Wis mbok padha gak ruwe iki, Mang.
3: Waduh, rek, kon niku iki lho, rek. Aku lak jange gawe ketoprak.
0: Oh iku ta, ya wis setuju
3: aku
0: wis. Ya ben besok iso koyo Pak Siswa Budha ya.
3: Siapa ngerti? Bisa nepari bahasanku, dalari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu?
1: Iya.
3: Bawa menawa ketoprak itu pertama gak enak terus mene hancur siapa lu?
2: Ngomong-ngomong
0: tapi lek wonge temen yo gak iso.
3: Penting
2: temen. Cita-cita itu sing luhur.
3: Saiki digawe organisasi apa digawe majikan? Nek majikan itu bayarannya gede rek. Tapi organisasi oleh titik pangan titik, oleh akeh dipangan akeh.
0: Ya Bawar. Organisasi ayo.
2: Organisasi.
0: Ya wis enak.
2: Mangan sitok mangan kabeh, gak mangan sitok gak mangan kabeh.
3: Nah, nek utan-utanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek.
2: Ya usaha.
3: Ya.
2: Apa-apa.
3: Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedung sing apik, nyewa gelora 10 November.
2: Gendeng njane kon iki.
3: Heh?
2: Iya sing ero, kalau rek kartola mek safari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedung ngono.
0: Nah, wah, iya iki kegedan iki.
3: Lah ndi lho?
0: Nduk stasiun gubeng ya.
2: Oh, tambah gendeng kon iku.
3: Kasih yo
2: omong ngamuk apalih kaya tukang nyabu ngono. Wis nyanut aku. Ngene. Sak wayah-wayahe, sak nggon-nggon, sak petuke. Kepethuk ning kuburan, rapat di kuburan.
3: Tunggu embong.
2: Ndik prapatan yo ndik prapatan.
3: Lho gak kene nek prapatan rapat, montor prau tuliwat.
2: Buyar dhewe-dhewe.
3: Eh iku arane gak

0: Apa iku gak tanggung jawab pimpinane.
1: Tapi gini, aku ngomong didik ya. Tadi sak durunge ora apa?
0: Bentuk pengurus.
1: Lho ndak celanane Munawar lho mlorot. Salah.
0: Bani kok nemen kan iku, War.
1: Ya, saiki ngene, sak durunge dipilih gale mengajukan diri, War.
2: Ngono ya ya.
0: Gale mengacungkan tangan.
1: Pilih cara pribadi ketuane sapa-sapa
0: ngene wis. Saiki aku dadi ketua pimpinan, setuju?
2: Setuju.
0: Setuju. Sik, War, iki wonge piro kabeh, War?
2: 330
0: telung gelintir. Oh, telung gelintir. Cucu. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan Kartolo.
1: Setuju.
2: Setuju.
0: Ngerangkep dadi pelengkapan.
1: Iya.
0: Setuju.
1: Ya wis.
0: Lah saiki kari keuangan lho.
1: Sopo tadi keuangan?
0: Aku sono, kon wis sono.
1: Aku.
0: Kon.
1: Iya.
0: Iki nambah duit nyerangkep
1: kon wis. Lah kon ketua Kartolo wis wakilmu.
0: Eh, kon iku rupane pegawai keuangan sih.
1: Ero.
0: Bagian apa?
1: Ngentekno duit.
0: Lah ngene. Ini gamblenya.
1: Suntur wis
0: ditaruh dhisik. Bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, mlebu metune duit.
1: Mari.
0: Lha nek kok
1: mangan duwike masih saten yo.
0: Lha kok iso?
1: Ayo meneng-meneng aku mecicil lah ya rene.
0: Lho.
1: Artine pengeluaran berapa, pemasukan berapa?
0: Lah, pendapatan piro, tekor piro,
1: kon sisa berapa, tekor berapa?
0: Kon selalu korek terus.
1: Iya. Iso. Iso
0: wis. Ya wis. Wis. Saiki apa iki Ustaz adalah kawan ah. Sementara saiki ayo
1: skor sik.
0: Mangan dhisik. Iki lho gekno surat lho.
1: Oh, apa jaminan? No?
0: Jaminan, wala susu aja kake-kake anu sakan.
1: Oh, sakan ya. Terus apa meneh?
0: Roti petang gojor.
1: Betul. Wis. Eh, Pak, duit ndi, Pak?
0: Ini, Pak.
1: Keuangan
2: iki apa iki?
1: Duit.
2: Kon iki ben apa?
1: Ya kanggo tuku iku lho kanggo jaminan.
0: Jaminan.
2: Kon kecil durung tau didenggul wong.
1: Lah apa?
2: Duit batukmu atus
0: kok. Lah iki lho, keuangan enggak tanggung jawab kon niku.
2: Apa sing tak gayung durung ana pemasukan?
0: Carane
2: apa?
0: Butuh wedang susu kan duit celana ditetek. Roti. Duit gak ono. Nah. Lambi ditetek.
2: Lah meneh kapan
0: lho? Lah meneh nek pendapatan sukses duitmu dibalekno.
2: Nek ketoprake main.
0: Nah,
2: duit dibalekno. Heeh. Gak main saiki, gak main ben seminggu 10 dino sak wulan.
0: Iya.
2: Lho aku njedidil lan.
0: Lah apa?
2: Durung oleh liron lan.
0: Nah, saiki ya.
1: Wis gak usah mangan-mangan dhisik, gak usah wis.
0: Saiki golek cerita ya, Rek. Wis. Sopo sing duwe cerita saiki sadorno?
1: Sopo duwe cerita?
0: Lah, aku duwe.
1: Apa?
0: Iki cerita babat-babatan enak.
1: Wah, babat-babatan wis sapa gelero wong ku.
0: Iki
1: lho aku duwe.
0: Duwe apa?
1: Limpo-limpoan.
0: Limpo-limpoan.
2: Sapari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan, aku yo sithik-sithik yo duwe rek.
0: Apa?
2: Ati-atian.
0: Gede sik ta. Ati-atian.
1: Iya.
0: Kon iki gawe cerita ta buka jagal kan ya.
1: Wong
0: babat. Wis limpo ati barang. Babat.
1: Yo tolo. Aku duwe cerita.
0: Apa?
1: Cerita babat-babatan babat Majapahit.
0: Cocok.
1: Yo iya cocok.
0: Yo.
1: Tapi gak babat Majapahit, pokoknya sejarah Majapahit.
0: Sejarah Majapahit kan
1: geger Majapahit.
0: Majapahit itu sebelah Majalegi.
1: Oh iya, lore Mojokerto iki lho.
2: Iya, terus kecamatan Melok Mojolengko barang iki. Gondong.
1: Gondong Mojo-mojoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan.
0: Oh,
1: ceritane ya Damarwulan perang-perang kedengser.
0: Kedengser Damarwulan.
1: Melayu nang Surabaya.
0: Lho, apa lho?
1: Njaluk tulung karo pamane.
0: Lho, duwe paman?
1: Oh iya.
0: Lah jenenge paman?
1: Damar Strongking.
2: Gendeng jalan.
1: Iya.
0: Terus Damar Strongking gak iso ngalahno.
1: Iya.
0: Melayu nang Malang Damarwulan.
2: Njaluk tulung sapa?
0: Nah, iku lampu templek.
2: Ono kono ri nang ngulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes.
0: Heeh.
2: Ono kono njaluk tulung bebek nih.
0: Sapa?
2: Lah iki opo Damar Oblek iki? Wandang
1: lho. Lah iki ketoprak tarombengan iki.
2: Ha iya.
0: Nah kon Damar apa serturi.
1: Wis ngene saiki wong-wongane. Aku dadi Damarwulan.
0: Tetep Damarwulan.
2: Ganteng areke.
1: Sapari menak jinggo.
0: Nah,
1: kepethuk duregol perang-perang sak durung perang takon-takonan kon senden recori.
0: Wah sing dadi reca.
1: Munawar.
2: Iya, Pak.
1: Munawar dadi reca, War.
2: Omonganmu kon dadekno wayang mate ya.
0: Enak reca alam sak jam ae.
1: Gambekan sak jam.
2: Gambekan.
1: Iya.
2: Bongko.
1: Yes. Soalnya Mbak Andi titik gak apa-apa ya. Damarwulan perang Melayu nang alas.
0: Melayu balang nang alas.
1: Kepethuk Klabang.
0: Si dadi Klabang.
1: Munawar.
2: Gendeng kan iku.
1: Ngapa?
2: Nek dadi Klabang iso.
0: Iya. Klabang Kures.
2: sikilil akeh.
1: Oh, teknis. Teknisi. Teknisi apa? Kon mengkurep digelokne ricarang sing aku to rini salak yo.
3: Oh, anu.
1: Jejer duren kulit duren.
2: Oh, iya ya rini duren. Kulit duren ditoto terus aku mengkurep. Nek tolong nang ngicak-icakna. Ora kono. Nek ono krepes-krepes yo balungku.
1: Sing penting teknisi. Marno prang-prang kepethuk wedhus.
0: Wedhus.
1: Iya.
0: Dadi wedhus.
1: Menawar kono.
2: Iya apa?
1: Jadi pedus?
2: Ya aku gelam-gelam rek iya untuk orang tangi dingu dilemok no gak apa-apa
1: iya
2: namun aku petuk bakul sate
1: apa?
2: Dibelah disujani gak perih aku
0: ini ki berarti bantah sutradara
1: kon gelam tak gak?
2: Lo gak mah
1: leren
2: lo leren gak apa-apa leren.
0: Nganggur kon
2: aku titen ono
1: leren ya
0: lo apa? Kon selaku wakil pimpinan ya kon leren ini anggota kok gak mengetahui pimpinan
1: lah ngerusak cerita
0: ya oh kon tuh minta sama nang-nang
1: lo ya sepura
0: nek ngono kon leren asisan
1: lo leren
0: leren
2: lo rik lo kan
1: leren
2: jongor kan jok kepalat pedusku
0: kapok nek gak dileren karo gak kapok
1: si Riri yo menawar leren
0: iya
1: aku leren lakon ri
0: aku lak leren dewe
1: oh turun tangga apa nih buyar
0: agak duwe polos jare
1: wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo aku nami menawar gek kono nok gong yo arek-arek diklumpukno mbok latihan nduk kono mbuh carane karepe nyam golek golek cara yo apa ngono pokoke
0: iya iya iya teater sing apik ya
1: iya ayo
0: ayo
2: ayo
0: ayo
4: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: aku tanya apa? Kok mesti toto kabeh? Cak.
1: Loh, iya.
0: Cak yang disewakno ta iki?
1: Sewakno omongmu. Jangan arek rene tak lumpuhno rene.
0: Sopo?
1: Belajar.
0: Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino ompol-ompol wong ae lho, kula apa lak ngono. Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok ompol-ompol koncone ae.
1: Ompol-ompol apa kok kan?
0: Ya bendino tarok, apane nek didayoi terus.
1: Carane ya.
0: Carane apa?
1: Yo peking nggo dititipno dhisik.
0: Gadekno terus didol, didol wis entek.
1: Nek gadekno ku saru.
0: Ya pano?
1: Sekolah.
0: Panjene wong lanang ngajak melarat yo ngene iku.
1: Kok kon sing penting meneh-meneh iki ya kabeh iku secara mbak pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngene lho.
0: Korban terus peok.
1: Saiki latihan kon jamin arek-arek didik-didik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho.
0: Eh Bambung.
1: Lho.
0: Ayo.
1: Iku
0: iya, apane kapan oleh tanggapan iku kapan?
1: Lho ya apa iki wah sing ngandek-ngandek iki duduk wong Jawa kene.
0: Wong ndi? Wong Dayak. Untuk wong Jawa sing ngandek-ngandek ludruk lati wong apa?
1: Oh, pokoke dhewe wong iku nek gelem.
2: Buka pe.
0: Kalau bolong wis teko.
3: Ri, aku wis nyang Prauto, Wan.
1: Tiga ya.
0: Minggat.
1: Lho. Aku dreken, jumo tak dreken. Lho, Dek.
0: Lho, ya apa? Sida ta?
1: Iya ya saiki.
0: Heh? Tandake wis teko. Loken. Nih, mati Cak War.
1: Atuh,
0: atuh. Nanti.
1: Wong sik sik aku dicaki bojoku sik.
0: Hei Cak War, sampe semayangan kok brengsek sik Cak War? Tandake ku mbok sing ayu. Ya ndak morot-morot gak karo-karuan. Heh. Heh, iku sapa iku, he?
1: Iki ya. Iki ya apa iki ya bojoku.
0: Heeh. Iki ngono biar ngaku Joko. Heh. Siapa sih aku Joko? Ini berapa kali kisir-sir aku ya Cak War ya?
1: Tun Jira Tun.
0: Apa?
1: Lambemu durung tau di tapuk gleto anakku ini.
0: Aja ngono ta Cak War, sampean iku sing dipercaya apane, he?
1: Sing semoyo kon
0: bojo, he?
1: Wis wis. Sing semoyo iki sapa?
0: Wis saya tanam buri dilu kono, Cak War. Tanam buri kono tak buri dilu. Latihan nang buri ayo.
1: Ayo.
3: Kok dhisik Jakarta lek wis teko ta, Dul?
1: Gak ngono aku nang buri karo Sri Atun.
3: Oh, ini lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon.
1: Ini lho yuk ya bojo menawar karo Saton wis guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe, belajar ludruk. Ngono lho, dadi peno aja salah paham, masih tanda iki ya gawani menawar cuma duduk gutheke.
0: Ebeke ta, pomong dorong.
1: Tak
0: joko-joko pentung kene.
3: Eh, organisasi iki wis kuat lho organisasi.
1: Sopero saiki belajar terus dibutuhno pemerintah delbok nek njero ne kaca iku wong akeh.
3: Kau sorot ni lah, sorot.
1: Tutuk kau sorot ni lah.
3: Waduh, orang cik dorong bangkit dah.
1: Saya ingin ni, ayo podo sing sabar, masih sing tu bojo, ya podo sing sabar, wajin orang perlu niki kanggo kesenian ya. Lek panjang-panjang wis. Yo, sing sabar lah, cok.
0: Sama yang ngono sing sabar, panjang orang seni wis ngene iki.
1: Ojo jaga no mangan, yo, engkau tuku dewi-dewi aye ya.
3: Ini dapuan ni, apa dapuan
1: ni lah. Diatur sutradara.
3: Iki anges-anges kandui lho rek.
1: Gampang kok anges gaono ya kon ditatapno pawon lho.
3: Eh ngobong gedang ae, gedang mentah diobong.
1: Lek mateng dipangan ngono.
3: Nek lemo klethik. Anggo sik lemo klethik.
1: Ngene lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan ah. Lek ono kliru nang latihan lak gak apa-apa. Gak
3: apa.
1: Ya niku lek kliru dibenakno.
3: Iya iya.
1: Dene dibenakno gak kenek ya wis embung
3: dipretel. Lah ini
0: apa lak aku ditatekno apa aku?
1: Ngene wis ya, iki balik nang jaman biyen ae.
3: Iya iya.
1: Ya jamane besutan. Iya. Ya, saiki pamane besute aku pamane ya.
3: Kon besut pantes kon
1: iya. Iya wis sut-sut iku kok sut lho pokoke ya.
3: Sut iku melesut.
1: Besute aku terus semua gambare safari.
3: Lho, semua gambarku panganan opo?
1: Lho, uwong.
3: Oh, uwong ta.
1: Kaene ya
3: masamu bikang.
1: Semua gambaru gawene ya wis gambar Bagong.
3: Lho, masa kuwi lagi lak pelukis iki lho.
1: Enggak anu semua gambar gawe nang rusuhi nduk warung.
3: Enggak ngono larahan ngene.
1: Oh. Lah wong nyusuh iku jene.
0: Wah, sing bener ta nek latihan.
3: Oh, gawe onar.
1: Ora onar, onar.
3: Kok iki dapuk amuk kasar.
1: Oh, kasar.
3: Kasar.
0: Gragal lho, gragal.
1: Gragal iki.
0: Cari kasar.
1: Oh, engko ya. Terus gondone ya. Gondone no ya.
3: Aku.
1: Gondok, gondok.
3: Gondok pura ya.
0: Hanya neng gondo ae kok iku bojone.
3: Nek gak gondo puro iki.
1: Apa?
3: Gondo mayit iki. Pengawake wis ijo ngene.
1: Mulane bojoku kesambatan kecat-kecut ta. Lah saiki Rusmini ne iki.
3: Iki.
1: Ning sapa?
0: Yutona.
1: Oh, duduk. Sapa jenenge mosok Tun nang iki?
0: Apa?
3: Iki ya.
0: Kiran.
3: Rusmini.
1: Ngomong sinten
3: Rusmini?
1: Tenang salaman ambek bojoku.
0: Iya.
1: Oh, delok masalah iki. Kapali bendino nutu.
0: Ya Allah, pacan aku nek awan ya ngobong boto bareng cak
1: wae. Waduh. Dadi tak ndak tepak iki lek gedong obyek iki akeh.
3: Dadi sapa iki?
0: Dadi tebang.
1: Rusmini.
3: Rusmini.
0: Lah,
3: iya Rusmini. Tapi jenenge Rusmini.
0: Eh, sapa lo?
3: Sabla.
0: Iki nek elek-elek seneng.
1: Pokoke bojone Munawar cek nyebeng dhisik
3: ya. Oh,
1: nyebeng. Ya obek ana lorone Sri panggunge kok iso genteni.
0: Ya gak ana lorone rek.
1: Ya
3: cadangan-cadangan.
1: Iya.
0: Gawe
1: sak tang rewangi mekinge. Iso ta? Kok ngrusak
2: bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane.
1: Apa?
2: Ludruk lak mesti ana sandingane.
1: Iya.
2: Kok dadi sandingan ya.
0: Lah aku ra iya, lah perlu cuci dhewe ya.
1: Wis saiki critane ngene.
2: Ya.
1: Adekane sapa iku semoga resik. Mlaku.
2: Mlaku,
1: mlaku bajakan tung
3: ijen.
1: Ngono-ngono ijen.
3: Bengi lawan.
1: Wis beduk-beduk nuri. Pak ya sembarang bawan bu bengi ijen gawe brengos pasangan iki. Kok gampang. Lek kanok brengos iki pasangane ambek brujule
3: pasangane ambek cepretane tikus.
1: Wis, engko ngomongno kon niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang dhuwit gawe rusuh ya. Mari ngono. Aku mlaku. Angen-angen terus mingi lak sir-sir aku ah.
3: Iya.
1: Baru nang warunge Man Gondo.
3: Iku tangkut dhisik tangkut aku gedripan jalan terus kabar kausanane nanti.
1: Ya budal golek
2: mamang. Yo kono nang terminal katut.
1: Dengan golek memangsan.
3: Oh, kabar kau sana?
1: Yo, musana sapa?
3: Yo terusane.
1: Nawarung Gondo. Engko dhisik tak yo. Barang nduk kono resmini barang ono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong sirisiran barang, engko aku mlebu kon teko ri. Teko-teko nggo rebut kono. Gondo karo aku mlayu wedi. Bareng mlayu wedi, terus ku nduwe bunga kurundingan bare Man Gondo engko mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Saiki tak ngarepe tok dhisik.
0: Tena.
3: Aku
2: ngerti sih jari kartolo apa jari mburi ku bayaran ku gampang. Lah.
3: Nek kartolo sing ngaturake gak kebayare.
0: Ben sopo sing bayari mung gak tanggapan.
3: Oh, distes tuh. Lah,
0: iki kok jange petoro sini.
1: Iya.
0: Aku sisiran aku kok
1: ya. Iya, kok sisiran ya.
0: Iya.
1: Kok?
0: Ya, sisiran mbek aku kok ya.
1: Iya, iya iki
3: lah sine sing sampe nemen ngono.
1: Terus marino nduk embong cak warung direkodaya iya. Senengane semua gambar lak pitik ah.
2: Pitik.
1: Aku kok dadekno pitik. Jadi
3: gak seneng wong seneng pitik.
1: Seneng sing diku.
3: Wah, malah turun aku dadi pitik horen aku.
1: Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane duduk lak imbangane wong urip.
3: Pitik pek bojo.
1: Nah, terus aku dadekno pitik didol nang nang iki semua gambar.
2: Kok kurungan dikemuli.
1: Dikemuli putih ya muka gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya.
3: Wis critane ngono ta iki?
1: Iya, critane.
3: Wis gak usah dimaenno lho. Dadi jelas kan tutur ngene.
1: Iki ngono. Belajar iki.
3: Belajar ta.
1: Kok gak diduwe blakrak
0: anyar. Praketeke praketeke durung.
3: Praketeke. Eh bojone nek ngomong cek pasir rek.
2: Iya.
3: Praketek.
2: Terus mini yang ngono ditondong karo sampai ke besut
0: kok porek
2: nangis porek di dengkulnya terus ada perauto liwat gandolong itu
0: eh bener lho kan gandol perauto itu lho
1: olah menawar ngerusak cerita ada ini kok iso ya coba saiki
3: panjawis bangkit ya
2: wuss lho ya benjina latihan di
1: omak ini itu tau di bonhan sih barang gede
3: yes
1: ada kamu semua gambar
3: apa sama ya
2: sama dari
3: gedok
2: bacakan
3: bacak
2: ini sih gak kabur ini sih
0: ya emang buri
3: ini gak bacak kocok pedes-pedes
2: Masih ingat
3: Ayo, berangkat.

0: kaya uang kepidek orang-orang. Eh, walik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede, jenengku Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya wale. Sik tak benane, sik tak benane. Wis, brengosku dinane iki wis tepak karepe dhewe. Somo kembang. Kembang mawar moh. Namaku harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias celorit.
1: Kok belakar iki?
0: Wong blater kiwer-kiwer. Tunglor maling-maling. Somo gambar. Tung kidul maling-maling. Somo gambar. Kawan aku gladi. Nyengkilit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terop ono aku, tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame gak gelem oleh teko terop nek gak oleh sego pincuan.
1: Kamu tambah belakang ini. Rasa sih bener nih.
0: Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Bong blater. Bandolan, kecu, merampok, maling. Nyopet ngutil. Bojone akeh. Siji kan sing beneh. Somo gambar. Iki mumpung aku kesepian. Tak melebu kampung. Gawe onar. Oret. Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong dodol gethuk tak enteni.

0: Saya kira kan lah.
1: Eh, dapat api serem.
0: Wih ya.
2: Api konri. Api konri kok seret ini.
3: Serem apa belakang kakar karuman. Yes, aku saya kira. Apa bendingannya biasa?
4: Kalongan.
3: Oh, Kalongan.
0: Kalongan. Besut.
3: Besut. Bisa bu.

0: lagi. Eyalah, mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki. Ini lek krungu wong mesti ana sing kek sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong, delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa.
1: Kelas ya, Pak.
0: Kelas. Kaya wong nyewa mah gak iso mbayar. Ono paribasan, sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadek yo gak duwe. Lah gak tau kumpul tanda keturus gak iso ngene. Kadek tolek penggawen cek angele dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmini. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tamba loro untu iku. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan. Gak ketok sedina kaya sak wulan Dik Rusmini. Yo
2: ketok. Pinter pacanane ya.
0: Kok dilem-lem ngarep mburi menclek ngono. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini, padha karo koko jagatku. Cewek ireng kelambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak mbayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tarasa-rasa. Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak dicengkal biting yo gak iso melek. Ono paribasan mlumah ketok usuk. Mengkurep ketok galar. Mering nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek. Eh nang mekang gondo pok. Man gondo man aku sing teko man.

0: Apa uripku sepisan ana donya, kadaan koyo ngene oleh gak seneng ya apa aku iki. Nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung. Warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok. So sing gegek ayo.
1: Warung sial iku.
0: Ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku, sembarang ya duwe. Sapi ae duwe 9. Jago duwe 18. Bojo 3, putus 7. Wis ana tembung paribasan, gak pedet anake sapi. Wong gak kaget saiki wong anake pedet. Lho sapa iki?
2: Lho lali se mana mbek penekan peno. Ponakan peno.
0: Kok penekan yo sik.
2: Ponakan peno, Mas.
0: Oh iya, Dik. Kok janur ngunung kebyake segara wetan.
2: Terus e, Mas.
0: Segorane ngale.
2: Mang gondo, Man.
0: Ono apa?
2: Iki lak maru ta, Man. Wis goreng kopi peno, Man.
0: Nek kopi durung goreng, nek menem boto wis. Kono ngomong.
2: Lah apa gak ngono sih, Man?
0: Sadurunge ya wis disiapno, Dik.
2: Iya, Man. Lah kok warung iki sajake kok sepi, Man Gondo?
0: Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik.
2: Lah iya, Kang.
0: Iya.
2: Kira-kira Man Gondo iku biyen gak ndelek dina, Man?
0: Ngedep ngedekno warung.
2: Iya.
0: Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80.
2: Terus?
0: Sing saya ketak gawa nang RT, sing 30 digawa yumu.
2: Katut mati ya, Man?
0: Iya, antara ini.
2: Nek ngono aku tak tambah gedok mburi, Man.
0: Iya, Dik. Sopo wonge? Sopo iki?

0: Ewan, iku gudel kaya apa?
1: Saking doe, jangan ngehek mali oe.
0: Mohon.
1: Oe.
0: Buka lawangi, man.
1: Lho, bukaan, dek.
0: Sing diseman lawangi, man.
1: Lah ngarepmu iku lak lawangi.
0: Kok bolong ini lho, man.
1: Eh?
0: Bolong.
1: Kon mang jari ngajak lawang-lawangan, kan, iku.
0: Kok ngajak lawang-lawangan?
1: Iya.
0: Panggilnya suaranya juga panggil rupanya, man.
1: Sopo, dek?
0: Ya aku besut, man.
1: Oh, ngene beset.
0: Duduk beset, man.
1: Sopo, dek?
0: Kesut.
1: Oh, kon sadar.
0: Kok kalian juga lintrik, suar?
1: Abang kon kesut.
0: Oh, ya aku, man, besut, man.
1: Oh, pono aku besut.
0: Iya, man.
1: Melebuo, dek.
0: Buka, man, lawangnya, man.
1: Tak buka, ya.
2: Waktu lawang muni jelang uri sama
1: ya itu anak bomi nuklir.
0: Ya apa man kabari man?
1: Ya pada waras deh oleh pendungamu gak ada alangan apa-apa dek.
0: Iya man.
1: Sebaliknya ya apa kalau ada omas dek.
0: Ya sepada aja man. Cuma ngene lho man. Ndelok ngidul ketok mendung man. Iku ada angkat udan. Timbang ada omas hatiku bingung man.
1: Iya dek.
0: Angur nang waru ngombe wedang man.
1: Biya, Dik. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni.
0: Oh, murni karek tok ya, Mas.
1: Lho jagunge saebor kok kon niku. Iki meneh-meneh tanggapan rame ya.
0: Rame tapi ya mbok diantemi wong. Ngene lho, Man.
1: Iya, Dik.
0: Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man.
1: Sing penting kono nek gawene apa, Dik?
0: Ya gak perlu njaluk mangan.
1: Iya, iya.
0: Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man.
1: Lho seneng-senengno, Dik, pompong jek urip.
0: Nek gak petuk karo kepetokan potekan.
1: Kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepetuk botekan. Ponakan peno.
0: Keponakan peno terus apa? Terus pentil, Man.
1: Terus pentil. Rusmini.
0: Rusmini, Man. Nanti ponakan peno Rusmini, Man?
1: Ya jek kaget, Dik.
0: Kok gak digetak.
1: Allah ngomong amu. Rusmini gak ada teko kene lah iku nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu iku apa?
0: Lho, lah kok ngene po aman nemoni aku.
1: Duh, Rusmini, Rus.
3: Apa Man Ganja?
1: Ngene lho, Rustam.
3: Ya apa sih, Man? Barek ponakane kok dirilis jenenge. Iya, Man.
1: Wis cocok karo kesenenganmu. Lho, iki kakangmu besut mrene ndolek ikon.
3: Lah sak perlu ana gawe apa, Man?
1: Lho, ngomong, Nduk, paman sing rungokno.
3: Iya.
1: Aku nang mburi.
0: Kok ditabuh dhewe apa ya? Dek Rusmini, Dek.
3: Iya, Kak Besut.
0: Aduh, Dek, Dek. Aku gak kepethuk peno sedina kaya setahun, Dek.
3: Hah?
0: Kaya setahun, Dek.
3: Kepethuk sedina kaya setahun?
0: Iya, Dek.
3: Gak perlu, Cak.
0: Ketok nduk moto ae, Dek.
3: Ngono ta?
0: Iya lah, saiki ngene lho, Dek. Rasane atiku Krisna ambek kon, Dek.
3: Guru. Gak kliru ta?
0: Apa?
3: Ana paribasan, Cak.
0: Iya.
3: Gak serok, gak sotel.
0: Iya.
3: Gak dawet, gak ketan, Cak.
0: Lah ya apa, Dek?
3: Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak darep ora doyan. Lah apa sih kliru ta?
0: Loh, gak arep ta kon karep.
3: Iya, kliru.
0: Oh, dadi gak arep gak doyan.
3: Oh. Paribasane lho, Cak.
0: Aku gak mbrojo lho, Dek.
3: Terus?
0: Sapiku sepasang.
3: Lah terus e?
0: Kon mang lak gak nyusul lah, Dek.
3: Heeh.
0: Wong gak mbrojo sapiku ilang. Anjane karepku dhewe, Dik.
3: Ngono ta, Sa?
0: Iya, upama kon dadi BODY kuwi apa sih, Dik?
3: Lho, apa BODY?
0: Bendoyo.
3: Bendoyo.
0: Tak rabi ya, Dik ya.
3: Ngono ta?
0: Njaluk apa ae kon, Dik, keturutan, Dik?
3: Terus
0: pokoknya gak njaluk sandang barek pangan, Dik.
3: Iya. Nah, terus njaluk apa?
0: Lah njaluk klambi rombengan ae sih iso, Dik.
3: Lah kok ngono?
0: Oh, kowe trik sampe kowe aku, Bin.
3: Lah ya apa gak apa-apa.
0: Oleh kengulone ni. Awakmu tresno temen barek aku ya, Dik.
3: Nek ngono sama tresno aku ya tresno Cak Besut.
0: Ono paribasan, Dik.
3: Terus paribasan apa?
0: Lobang satu tutup kepala dua.
3: Lah kok ngono? Jare kepala-kepalaan ngono.
0: Jare iki Besut modern. Wis ngene lho, mohon, Man.
1: Oi.
0: Aku tak
3: aman.
0: Tak omong-omong mbek Rusmini ya, Man, nok jero ya, Man.
1: Ngene, Dik. Sajake kon karo ponakku Rusmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik?
0: Ya biasa man wong jane ben niku peno ya tau nomo sok gak ngerti sih, Man.
1: Prasaku aku ya tau nglakoni kaya kon, Dik.
0: Lah mulane
1: nek ngono Rusmini karo Besut pisan.
3: Iya, Man.
1: Nang mburi rek omong-omong ngono.
0: Aku njaluk wektu ya, Man. Aku tak omong-omongan suwene 3 tahun ya, Man.
2: Kendel ngono.
3: Kok?
2: Omonganmu kan niku selak
1: gedut aku lakan.
0: Oh, ngono ta? Di resmini, Dek.
3: Iya, Cak.
0: Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman guyang jaran.
1: Loh,
0: ayo padha mlebu ya, Dek.
3: Ngono tangane yo aku tak pamitan mbarek pamanku.
0: Iya.
3: Man gondo, Man.
1: Ono opo?
3: Sarene aku penuh izini, Man. Penuh tuku gula nang Kalimantan, Man.
1: Iya. Iya, aku gak balik-balik nang kon tak saduk.
0: Wis yo, Man.
1: Iya, iya.
0: Penuh tak ingati yo, Man. Neng na
1: ngapa kon tak budi meneng ae aku mudharasa. Sarane ponak aku iki ana jero. Terus mini karo besut. Tak pikir-pikir aku nek gak nyekre kaya rai gedhek kali.
4: Weh. Gondo. Aku rene ana rembelu.
1: Keliru, perlu.
4: Ana perlu.
1: Aku yo gak pangling. Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Riko gak yo gambar sumo.
4: Wale. Aku sumo gambar.
1: Sumo gambar.
4: Panggling wong yo aja panggling suarane uga aja panggling ambune.
1: Mergo apa?
4: Aku krungu.
1: Ana gawene apa, Riko?
4: Dari peno duwe betik.
1: Oh iya.
4: Iku dadi kelangen aku tak tukune betik.
1: Aja kuwatir, Kang Sumo.
4: Iya.
1: Nek pancen Riko butuh petik.
4: Heeh.
1: Aku duwe petik jago.
4: Heeh.
1: Cocok kanggo ingon-ingon Riko.
4: Heeh.
1: Lah nek pancen Riko ben gelem regane. Arep piro Riko?
4: Heeh. Heri, ndi petike?
1: Kon niku semaur
4: tak. Aku mau gambar kok ri sih. Coba gambar.
1: Ha iya wis seru ngono kok kon. Heeh.
4: Ndi petike?
1: Lho, la iki apa tak jukukno? Enten ono.
4: Wah, sak kurungan iki kore iki.
1: Nah, iki.
4: Sih, tak rogoe pete.
1: Keok, keok.
4: Keblu.
1: Keok.
4: Gus, Gus.
1: Keok.
4: Petekmu iki kok, petekmu kok keok-keok. Iki petek lanang ta petek wedok iki?
1: Saiki ngene, Kang Sumo.
4: Yo.
1: Riko butuh apa? Angger Riko aja ngerusui warungku utawa ngerusui ponak aku.
4: Yo.
1: Mangan utawa gak duwe-duwe, rinio Kang Riko.
4: Ora mangan gak dadi persoalan.
1: Persoalan.
4: Persoalan, sing penting aku kepingin roh jago ini.
1: Oh iya iya.
4: Si, tak rokok. Aduh, aduh, aduh. Kang petik penuh nek neladung, dilon. Gentik aku cemet.
1: Iku cek ngabluk, durung nek jalu, Kang.
4: Si, tak jeluk jalu. Bangkok apa nih. Aduh, aduh, aduh. Dilon, kurang ngajar petik penuh. Si, tak jeluk. Tak buka. Loh,
1: lho
4: kon loh
1: lho kok ah besut
4: tolong
1: lom iki ludruk
4: oh besut
1: ha
4: kon kok nyelamur rupo mang petik kok saiki dadi konsut
0: ngene lho Gus semua gambar aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno
4: iya
0: nek aku mbarek Rusmini peno rusui mulane saiki aku njaluk supura lan iden ono aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusui.
4: Oh. Yo, nek ngono, ini Kang.
1: Iya, Kang Sumo.
4: Iki petik penuh tak gawa. Aku wis sumpah demi Allah. Wis gak ngrusui maneh. Dene Rusmini dipek besut, yo ben.
1: Iya, iya, iya.
4: Dadi ben.
0: Iki berarti damai yo, damai yo.
4: Damai.
0: Wis iso wis iso.
1: Iya.
0: Dadi iki mesine tamat iki gawe sak menit dicik kok sambungane ono maneh.
4: Iya. Eh bayar aku ndak ono rek ngeringet ngene aku.
3: Ayo
1: ngene iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan kuwi. Ya
2: durung.
1: Lho ya kidungane durung.
0: Oh ngono ah.
2: Iya.
1: Ya apa, Cok?
2: Ya.
1: Meneh-meneh nek tanggapan cek gak silir.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu warga Karang Kedempel sing ana ndi wae. Dalu menika kula Gus Lurah Karang Kedempel ngucapke sugeng dalu. Ngomong kiki warga Karang Kedempel kabeh monggo enggal-enggal patrol. Kaya biasane tanggale wis tanggal pira iki anu pri tanggale
1: 12 Mbah.
0: Oh, tanggale tanggal 12. Ha iya dinane Jumat Kliwon ulane Juni 2016 mboten Gus Lurah tok engko kula kalian sapa pri
1: saiki jenengan mawon.
0: Ayo karo ki bocah Karang Taruna sing padha ning gardu naminipun menika ten KTP Kipli Mas Juwir anu Jawir Kipli Mas Jawir wis wayahe bayar arisan Mbah. Iki Kampung Karang Kedempel kula dungakne nggih menika sing penting sing jaga sehat. Kampung Karang Kedempel ora ana alangan setunggal atau semuanya. Sing penting aman-aman lak ngono wae. Anu pri?
1: Nggih pun sak penake jenengan.
0: Kon nek kowe mok rene terus marono sak penakku terus piye?
1: Lho kan tirose jenengan kan wong gendeng bebas.
0: Oh iya ya. Lek kowe ngendikan wong gendeng wong bocor bebas ki. Wong loro awake dhewe ki ya bebas ta.
1: Iya. Oh nggih.
0: Wah, jen kowe ki lek dideleng saka kene warga Karang Kedempel sing bermain TikTok live lho ya ta. Wonten kula Gus Lurah Karang Kedempel kalian Kiki Kipri anu Mas Juhair anu Juwir anu ayo sing ngono kowe iki catetane warga Karang Kedempel wis kok siap nih ta Bli
1: ngene kula cateti sunggal-sunggal nih Pak.
0: Oh sip ya siji ning mengko ki disapa dulur-dulure sing melu patrol karo goki ayo kowe melu aku ngalor ngidul apa ngetan ngulon apa ndewe lah ki tapi sadurunge ana tembang ingkang badhe kula aturaken rumiyin.

0: lurip. Wah. Ayo Gus Lurah. Masih umur 87. Si Mbois. Mas Edi Suwirya gek engka nggih sugeng dalu matur sembah nuwun gek engka melu patron.
1: Budenda sampun ngenget jangan jangan e.
0: Ayo yamine iki ya wis diinget to yul.
1: Goyang Pak De patrol dugi Mas Wahyudi Gresik.
0: Wah, Gresik barang melu goyang.
1: Sugeng dalu salam dari Kalimantan Timur. Dugi Bulek Jani, Bulek Jani.
0: Bulek Jani nderes yo.
1: Bakas Minto kaos kaki ditamel nggih asrep dalu-dalu ngenteni.
0: Lek iso kemul-kemul bro barang iki. Iya iya.
1: Mbah Lurah Karang Kedempel lek dijajarne kali kula

0: Mbak tumut tetep pangan. Kalian juga nih mbak Duki Mbak Suwarno.
1: Oh Mbak Suwarno gini. Wah jen cocok kok.
0: Tumut patrol Duki Hampang Kota Baru Kalsel Duki Kalimantan. Pak Deddy
1: Kalimantan Selatan.

0: kerasa iki wis jam 09.00. Iki 29 menit kanggone dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung, ugi kula aturi pinarak. Monggo patrol, patrol, patrol.
1: Patrol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patrole rada dawa.
1: Wilujeng dalu, Gus.
0: Nggih, wilujeng dalu. Jeneng tenan. Kabari apik, cathetane nggih apik. Ning bocore niku tetep halus.
1: Atur, bagus.
0: Nggih, nah udara iki mang wong barang ki mang kipli wis tak kongkon nggawa peralatan kompor terus maru cedhik geni. Malah sing
1: digawa. Nggih, betul areng, Gus. Kali angel, Gus.
0: Ah iya.
1: Namal diangan atau lo Gus?
0: Lagi lo anu pli, mau kue dikongkon gaya diangan ini.
2: Napa nih Gus?
1: Gak Gus asrep.
0: Wah, lewang bosannya diangan orang. Napa nih Gus? Lele isangi. Ayo kentang.
1: Kayu diopong
0: Gus. Lo kayu diopong.
1: Ditumpangi pohon Gus.
0: Kayak apa? Geni sing menunggu lho.
1: Api unggun.
0: Ya iku teko kayu, gek kene gong golek mulai sore ora gelem, ya kentongan sak karang kedempel iki klumpukno.
2: Lah sampeyan iki
1: lek kentongan iki bakar nopo Gus damel Pak Patrol Gus.
0: Lho kula, wandene lek kiplin kok sanes kula. Oh sing beto geni ini
1: penjenengan kalian sinten Gus?
0: Loh, niki kipli Mas Juair anu Mas
2: niki bule napa budhe niki?
1: Mboten rencangi pun.
0: Ha iki ditakokke iki bule. Ketok
1: Gus meneng mboten adri kuwi lek wonten rencangi kuwi. Nggih
0: anu
1: mboten tambah aman Gus.
0: Nggih siji aman mboten mboten lurae niku lek.
1: Lah mboten gugah-gugah mubeng kampung ngoten nggih Gus.
0: Lah nggih, cek aman kok kula gugah.
1: Patrol, patrol, melek-melek, melek-melek.
0: Melek-melek, melek. Untuk itu saya bawa kipli niku ben ora dicurigai. Wis dadi saksi wae pli.
2: Nggih kula tak nyatet mawon pun.
1: Oh.
0: Iya. Ya Mas yo gak nyatet kowe iki yo ngomong pli.
1: Dicurigai napa, Gus? Dicurigai napa wong patro kok dicurigai, Gus? Lho,
0: lah anu penggawean rumiyin kok kumat kula.
1: Mau.
0: Ya sak nyaute.
1: Ingkang rumiyin terus pundi penggawean rumiyin?
0: Rumiyin niku kula sak derenge dadi lurah Karang Kedempel niku nggih jenengan tanglet kali kipli wong kula niku

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Kelon sedayu hadir ngopi Duki Agus Demit. Demit nih, Pak.
1: Iya. Iki persiapan suruhan barangki ning RRI pelataran iki yo ana ruwatan. Kok kaya mbae iki diruwat apa sing ruwat?
0: Iki kali-kali.
1: Melu pri. Mboten kesupen kok Kang Amin.

0: kumisnya itu lho bikin penasaran.
1: Ayo king kok roto digewahing pli.
0: Yasid Wagir ya putune Mas Salam dugi Mas Wasid.
1: Kowe yo hadir to Le.
0: Aku mau ngomong ganteng gak direken bahe. Tasih sibuk nggih Gus Lurah ini. Tasih patrol.

0: Abah Sungek matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun iki lagune tembange gendinge ya wis padha mantun. Ha nika kula sumanggane rumiyin. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu Gus Lurah. Patrol, patrol.
0: Kuk. Ton.
1: Eng ngono. Dalem, Gus. Sing rada lembut boleh. Iya wayah.
0: Wis seru. Wis seru, mbahmu wis seru. Nyoba kowe iki kaya pas tuku pecel ngono.
1: Cemempling ngoten aku.
0: Ya,
1: niki
0: apa?
1: Saya sedang sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Anak anu sedang pergi.
0: Oh.
1: Jadi bicara rada keras.
2: Ngode.
1: Untuk itu.
0: Untuk itu.
1: Ngene, anu Kipli ya, Kipli Mujair.
0: Kok iso Kipli Mujair itu lho?
2: Kalau ikan sapu-sapu lho.
0: Apa ya Kipli kan sapu-sapu itu? Kipli Juair lho.
1: Oh, Kipli. Ngomong kuat kacau ini
0: Jawir? Kok malah Mujair?
1: Wong kuat ini kacau ini Mujair tadi Mujair ngeten tadi.
0: Oh iya.
1: Wong sepuh kudu sing anu lho pli. Mung pesen kuwe pli. Sing ati-ati karo aja cedek-cedek nemen bae mergane anu.
2: Napa?
1: Abang nulak.
0: Sumiaton.
1: Kok.
0: Lek bengi ora wani.
1: Ora wani ngokok banter ku.
0: Nek tegese mbahmu ki ngajari sing apik karo putune Kipli ki ngajari sing apik, ngajari sing becik ben ditiru keilmuane sing apik. Ora
1: itu. Jangan anu ki, jangan semuanya, jangan diambil semuanya. Kaya mbah iki biasane ndorondo.
0: Wis, aja ngono atun. Aku iki lho
1: mek luru ndoronda sing bokong semok lho pli
0: aja kaya aja aja ndelok nambahe ngono maton aku iki lho
1: mek luru
0: lurus aja garai iki ngono ki karang kedempel ki ancene tak bedak-bedakno ben ki iso ketolong ben ki lek ana sumbangan ki iso padah apa ibarat itu pada yang bersangkutan ngono lho Ton iki catetane ning Kipli
1: nggih catetan anu lho Pli wargaku 4400
0: oh Pli wargane ibarate RT 28 wae iki lah iki wargane iki jumlahe 40 papat, jadi papat. Iki lah keluargamu dewe ton. Iki mlebu kakamu dewe. Aja ngono.
1: Loh, nggih Gus, lah soalnya memang kan karang kedempel luasnya berapa hektar itu Gus.
0: Loh, lah lek aja ngomong berapa hektar. Lek wong umure 87 kaya mbahmu ngene keliling ae paling meneh wis mlebu gede. Saking luas e ton.
1: Saking luas ini, kalau nggak percaya, makanya niki anu Kipli ini nyancak mawon. Tapi yo, anu lo please umpama nih lo, yaki umpama kan kena isom balik lo.
2: Perasaan gue kok bener enak ya?
0: Yo perasaan nih gak enak nih. Wes, pli, ojo diterus no pli, ojo diterus no. Weneng buri nih bamuai. Wong iki anjani anu sih. Ojo medjani.
1: Oke, tidak ono apa-apa ngono sambil melayu di.
0: Aja medeni kowe.
1: Ketimbange dosono kecekel lek mbae ngono lho, Pli. Di sampean nek ana gembrutuk langsung sampean mlayu.
0: Ah sing penting ki carane, Ton. carane iki ana bunyi-bunyian iki kudu dingerteni. Tegese iki lek ana maling tutukane piye, lek ana wong mati tutukane piye, lek ana wong iki kobongan omahe tutukane piye. Iki ana tegese dhewe-dhewe.
2: Gus Lurah. Niki dini sepuh nopo penunggu iki niki?
0: Loh, iki ngono wis jurang grawa, Pri. Iki awakmu danyangan, Anduk.
1: Pri, ngene lho, Pri. Iki yo kan aku sesepuh kene, Pri yo. Ambek mbah iki ambek Gus Lurah wis dipercaya. Kongkon ngengkon wong 4000 440 iki kongkon ngengkon aku, Pri. Jadi lek tak gasak ngalor ya ngalor kabeh, lek ngidul-ngidul kabeh. Muntuk itu. Mangkane lek ana dana-dana sing masuk, langsung serahkan saja. Kene ya lek kono. Dana pinjem ora diserahkan.
0: Sik ta.
1: Turu, saya mbai tak ngidul lek sare.
0: Loh, aku ki ya durung sari, aku apa sing kok ngendikake iki wis tak saring, Ton. Aja ngene ngono harta iki nun sewu. Iki ngono titipan. Iki amanah. Amanahku iki kudu dikene kanggone wong sing nun sewu, Ton. Kudu padhas.
1: Amanah niku napa dulure Amin niku.
0: Pri, wong iki cekelen mari beli, Ton. Amana kok dulure Amin? Iya, dulure Sriana lho, arek iki rek.
2: Gus Lurah. Ketingale niki nyuwun di paling bobo rampe niki.
0: Lho, dikeki bobo rampe tur maruno abang ana dupa wong iki tenan.
1: Biasane sing kalem muni amanah ngono iku terus maring ngono Amin ngono. Batin kula apa dulure Amin?
0: Dulure
1: Amin, Mbak.
0: Ton. Catatan sudah ada pada iki pemuda Karang Taruna. Gue iki ora merusut, paling tidak itu ayo diberi amanah, diberi kepercayaan terhadap yang muda-muda. Sing tuwek rada minggir titik.
1: Aduh, wis malah soro, dicekel wong nom ya, Mbak. Wagaku iki kok tak ngon mlebu kabeh lek wong nom. Lek wong tuwek ngono Gus, pomo sing patrol wong sepuh-sepuh ngono. Aman wargaku.
0: Yo gila.
1: Lek sing wong nom ngono biasane enak kluruk-kluruke titi-titi terus engko sing remaja ya tak pinggirne nggih Gus nggih.
0: Ha iya, wong ngancane saiki remaja iki lek misale kaya koyo ngono kuwi ya nun sewu. Ha kegiatane iki yo akeh, kaya ngene iki kipli nyateti sing ndi sing perlu dibantu, sing ndi sing perlu ki.
1: Ngono, kiplin niku nggih nyepeng sedaya nggih. Ngedusi barang.
0: Lah, kadang ngedusi mbahmu arek iki rek. Hei. Iku dudu tugase arek Karang Taruna.
1: Oh. Walah, oh, tugase ngopo?
0: Iso nyatet. Lho siji nyatet, loro ki lek ana posyandu. Lah posyandu ki ayo, kowe iki jelasno tok pri wong iki pri?
2: Waduh ninja saken kali sing ditingali kadang sakit, ditingali kadang mboten sakit niki radi awis sih, Mbak.
0: Lho iki lho, antarane kowe iki antarane sing lara karo ora iki ora ana bedane awakmu. Awakmu kok eru pri?
2: Lho Gus Lurah kok ngenten napa male napa rayate?
0: Jentenan.
1: Soalnya lenteng posyandu niku kan anu mboten perkara ditimbang tok. Dipersani sehat enggak sehate. Lah niki badan kula niki pomono seleret ngoten selerete niku pun kuning rada abu-abu terus pripun Gus?
0: Iku kurang timbangan awakmu tenan.
1: Mboten kurang darah lho.
0: Sik lek perkara kurang darah iku gampang. Ya ta, ibarate ngono ki ning PMI ki wis tersedia kanggone warga Karang Kedempel kene wis siap. Saben
1: PMI, PMI apa PMP?
0: Wele keprosot, kepreset, desai riko.
1: Kalian niki anu, kalian nyukani contoh mujair niku.
0: Oh iya iya. Oh mujair maneng. Kok iso Iki ngono Mas Juwair.
1: Oh, Juwair dadi eling jambu.
0: Jambu air ya. Don?
1: Ngono angel. Angel ilat sembulet
0: lekus lek. Lek iso sesuk iki diterni kipri dhuwit kanggo pijet iku lambe, Don. Tenan.
1: Ilatmu.
0: Kaya ngono.
1: Iya, iya. Nggih, lidah. Lidah tak bertulang.
0: Lincip. Patron.
1: Oh iya sih patron. Tangio lo wong, tangio lo. Niki kula tak buka-buka nang tangio wong RT kula tak iso ngelikur pun ingah-ingi. Buka apa itu sing di anu duwek-wek niku.
0: Ya kowe oleh Salim. Kowe oleh Salim saka Cak Di, saka Kang Sulistiono, gek iki Salim kanggo kowe, Tun.
1: Oh, matur nuwun Cak Di. Cak Di bakso ah.
0: Lah iya kabeh Cak Di mosok bakso to nawakmu. Ya ono mie ono anu tahu.
1: Matur nuwun Cak Di, tak sing setunggale sinten nik mau?
0: Juair.
1: Kulo senes. Cak Di ambek sapa Mas Sulistiono?
0: Sulistiono.
1: Oh, Sulistiono. Nggih matur nuwun sugeng dalu Pak Sulistiono kalian Cak Di terus Pak Bambang ndang lilir. Ngono ae. Mboten ngatene Pak Bambang lan apa iku kok koyo ngono. Kadang-kadang lek pas sadar nika kula nggih sik seneng, lek pas ora sadar kula kula wewekah ngetut
0: papan. Lah saiki rada mundhak kok Bambang.
1: Oh, Pak Bambang.
0: Oh, Pak Bambang. Iya.
1: Terus kagem niku lho Pak Eko.
0: Bapak Eko
1: bareng iki rada mundhak nggih rada. Sembil lah Pak Ebisan.
0: Ya.
1: Nggih sampun sedoyo ya pamireng.
0: Suwun lho, Don.
1: Ya. Lalu niku pake melek wong patrol wong cek aman negarane.
0: Ya.
1: Soale kula mboten mek njogo RT kula, kula niki wilayah Klombo lho, Gus.
0: Oh, alah yo. Iya.
1: Kula
0: ketok ketok teko kene lek geger menyeni ambo to. Wilayahmu.
1: Lho wilayah Klombo. Kula ne hampir tak jaga to.
0: Heeh. Kaya ilir.
1: Kula matur nuwun sanget.
0: Ya, suwun lho.
1: Nek gitu, nggih pli aku titip bae yo pli, engko lek wayahe miring ya iringno, wayahe lumah ya lumahno lho pli.
0: Aku soalen. Jembek to.
2: Wis sakat mumpul ki ambo kok.
1: Nggih matur nuwun, kagem titi tak tungakne ora ngantuk, kagem bae tak tungakne nak dahare nak sare.
0: Amin.
1: Panjang umur, nggih sehat selalu. Matur nuwun sanget wedalipun. Kula lagune nunut niku wau mawon
0: kalu mas
1: ten sak paran-paran.
0: Iya iya suwun lho, Don.
1: Dalu, Gus, nggih.
0: Wah, jeneng tenan iki. Li ngomong-ngomong ki ya lah dulur-dulur sing wis ngekeki tap follow. Nggih matur sembah nuwun Kang Joko Purwanto uga Kali Songo Ndawu pi.
3: Diajeng. Coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojoking atimu yayi.
2: Brengose mbae kudu rutu sih dugi mbah wasi

0: pinongko dadi paseksen.
1: Malam Pak De, dugi Mas Putra.
0: Rinjani janji dadi kurbane Gunung Semeru.
2: Matur sembah nuwun sing ana ning endi iki Tumpang, wilayah Tumpang. Pak De,

kopi Gus Lurah. Mubeng-mubeng Gus Lurah kula nggih tumut. Kami ka pamundutane Bu Sri Purnomo.

0: Dung dalu Mas David niku katoke tadi mlorot niku nggih.
1: Kangkon benakno ali. Nggih matur sembah nuwun Bu Sumiatun wau kali Ibu Luriatin. Karo dulur-dulur ingkang nembe pinarak, bapak-bapak satpami barangki sing padha dinas, sing padha tugas jaga. Karo uga iki bapak-bapake sing ana ning polsek, sing ana ning kostrat, arhanut. Ana uang le. Ayo lebokno dhisik. Sugeng dalu patrol.
2: Sugeng dalu patrol. Senenge, senenge.
1: Aku yo seneng. Aku yo seneng.
2: Aku rasa masuk-masuk kit mau.
1: Ya sik, sing penting ki kan padha usaha. Apa, Nduk?
2: Lagune cewek lumajang seneng sekali mirengaken kula wae.
1: Alhamdulillah, Tin. Piye kabare, Nduk?
2: Ya, kabarnya sehat-sehat. Seger wae, selamat kata rezeki ini sekeluarga Sembandulan Raya.
1: Komplit rek, jen tenang.
2: Bandemen nggih, sekeluarga nggih.
1: Oh, iya.
2: Kabar selamat panjang umur kata rezeki ini, betul.
1: Betul.
2: Kula pasti maca anu, Mbak. Parian ambek puisi.
1: Oh, pariane dhisik, pariane dhisik.
2: Ya. Oh, pariane dhisik.
1: Lah iya iya to, Ten. Oh, kok radione bengung, Dok?
2: Radione tak cilikno, Mbak.
1: Iya iya, Dok.
2: Radione tak cilikno. Anu senengane iku lho Kang Sari lho senengane anu parian ya puisi bareng seneng.
1: Iya iya.
2: Kang Sari senengane puisi apa?
1: Puisi.
2: Puisi Mbak? Puisi ayah.
1: Loh, ayah?
2: Anu.
1: Iya iya, iya iya.
2: Puisi ayah sik seneng nang ayah.
1: Oh iya iya.
2: Nang bapak-bapak sik dicintai, betul?
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Ayah.
1: Loh,
2: engkau di anu setiap hari.
1: Dok. Disiarno dhisik, disiarno.
2: Oh, disiarno dhisik. Heeh.
1: Disiarno.
2: Teman-teman kesemuanya, pendengar RRI 4 Saluran Budaya yang kucintai, yang kusayangi, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Inilah penyiar Sen Bandulan akan baca puisi ayah. Biar semuanya cinta sama ayah, betul?
1: Betul, betul.
2: Kipli, betul lah Kipli.
0: Betul, ini ketinggalan ketua arisan nih, Pak.
1: Lek, ketua ayah. Arisan leren dikei puisi ini ya, bos.
2: Ketua arisan. Ayah, engkau setiap hari, engkau bekerja banting tulang untuk mencari sesuap nasi, ayah.
1: Tin.
2: Agar menghidupi keluarga, ayah. Semangatmu tiada tara, ayah. Sungguh aku bangga kepadamu, ayah. Kasihmu untukmu dan keluarga, ayah. Tercinta, tiada tara, ayah. Sungguh aku bangga kepadamu, ayah. Tercinta, semoga ayah panjang umur, banyak rezeki. Ayah tercinta seluruh Indonesia, betul?
1: Betul.
2: Ayah seluruh Indonesia, apa seluruh Bandulan, apa seluruh Malang?
1: Kaya iya seluruh dunia, Tin.
0: Ini sampai pelangop nih ke surah ini.
2: Oh iya, ayah seluruh dunia, betul.
1: Iya, iya, iya. Ayah.
2: Anu, saat ini kok, anu, berarti parian apa? Parian.
1: Oh iya,
2: parian
1: iya.
2: Kangge apa? Kangge Kipli apa kangge Bandulan?
1: Oh, kanggo, aku ya kanggo Kipli, kanggo kabeh wae.
2: Oh, nggih. Okay. Pariane ngene, Mbak. Nang Surabaya naik bis kota, kalau sudah kaya jangan lupa sama orang tua. Betul?
1: Betul.
2: Oh, Kipli, jangan lupa sama orang tua ya. Kok wis tuku ndane sombong, enggak boleh ya. Betul lagi, Kipli.
1: Betul lagi, Kipli.
2: Betul.
0: Betul.
2: Nang Bandulan tuku klenteng. Bandemen pancen ganteng amoso.
1: Ah iya.
2: Masih kewet-kewet masih cepet ae ganteng ya pacetan.
1: Lho ya mesti aite mau aku
2: iki kok. Wong-wong di TikTok ku ndelok ngene bandemen niku tapi tuwek tapi ganteng lho ngono-ngono.
1: Ya ya ya ya ya. Lah awakmu awakmu gak tau ngomong ngono ate.
2: Lho aku ngomong ngono nang wong-wong. Ya apa rek, ya apa Budiatin banem niku ngono wong
3: jalan iki. Iya, iya, iya.
2: Masih tuwek no, masih rambutnya poteng no ya wonge gede dhuwur ganteng wonge
3: iki. Iya, ya ngomong
2: ngene. Ah, wong penasaran kate kate nang RRI penasaran.
3: Oh,
2: akhir kepethuk. Lek gak dinese bengi ya.
3: Iya, iya, iya ngomong ngono te.
2: Aku dikei lagu meneh apa Mamang cewek lumajang saiki apa?
3: Lah kowe njaluk tembang apa ki mumpung
2: aku njaluk Udan Deres apa? Udan Deres lagi enak ya, Mbak ya.
3: Sita. Yamine kok Udan Deres ki lho. Aku ki lek mule piye?
0: Tasih patrol Budi, tasih patrol.
2: Rondo Banyuwangi, Rondo Banyuwangi.
3: Oh, Rondo Banyuwangi. Iya, iya, iya.
2: Catetan. Ya lagu enak ya Rondo Banyuwangi.
3: Catetan pli,
2: catetan. Ku anu, Mbak. Anu lagune tak rekam nang nang kono nang RRI engko sampean rungokno ya.
3: Oh iya iya iya.
2: Lagune iku tak rekam Rondo Banyuwangi ya.
3: Heeh, iya iya, Nduk.
2: Iya, Mbak, tak mudun ya, Mbak.
3: Iya, mudunan, Nduk.
2: Assalamualaikum, Dadah Lala.
3: Dadah.
0: Waalaikumsalam.
3: Ngono lho, priwo Dadah Lala, dadapu. Wah, Teletubbies kok tenan.
0: Tinggale job desi marketing ini gua.
3: Lho. Jok desa ini marketing. Oh temenan. Nah, ini Rondo Banyuwangi. Banyuwangi. Wah, ini panmundutane ya iku mang Siriatin. Wah, ini Kang Hero barang ki Hero. Ayah, ayah. Ayah tok. Ayo tapi ya ora apa-apa wong anyene iki mang ya anu Riatin iki mang puisine ayah aku dadi eling aku. Iki matur sembah nuwun. Kula derekne dulur-dulur kabeh sing padha wis mirengke padha mirsani uga iki ana sing iki kledrang-kledeng. Sugeng dalu patrol.
4: Sugeng dalu Gus Lurah.
3: Sugeng dalu tangga dhewe.
4: Mas Kipli.
0: Nggih sugeng dalu Pak De.
4: Wah, tak ungak di leve.
3: Oh, kilo pli. Anu li, dinceng di leve pli. Wow, wow.
4: Cekermania.
3: Eh?
4: Cekermania.
3: Oh, Cekermania. Ya. Ya, ya, ya. Ya,
4: ya. Gus.
3: Dalem?
4: Ojo ceker.
3: Oh, ojo ceker. Piye kabare min?
4: Alhamdulillah Gus.
3: Nah, iki bocah enom
4: tahes-tahes
3: ayo
4: warga kene iki.
3: Wis jentenan. Sing penting
4: angsal pambagyo.
3: Wah, iki lho, iki lho. Iki catetan pri. Aku oleh salam iki saka sapa?
4: Saka Pak Lurah Dongko.
3: Lah ya Bapak Suyet ta. Wah, iya iya.
4: Ono Pak Ditarap.
3: Lho, iki lho Pak Ditarap terus mari ngono Lurah Dongkol Bapak Suyit, mari ngono kepetengane sapa iki? Aku lali.
4: Pak Tik.
3: Oh, iya Pak Tik. Wis kabeh do sebutno ora apa-apa. Ono iki ya ngono pembantune ning kono kuwi Rusmini. Iya ta.
0: Gus Lurah. Ni seperguruan ani.
3: Ora seperguruan wong tangga desa biyen.
4: Ya wes pandung aku Gus.
3: Alhamdulillah ya.
4: Diparingi pikantuk wilujeng rahayu.
3: Alhamdulillah. Sing penting ya donga dinuna.
4: Heeh.
3: Lek ana Gus Lurah
4: ya aja lali di sisir kumise.
3: Nah, ya ngono ku lho. Ngono lho. Ayah. Ngene Kang Darsono sik dodol bakso ale.
4: Aduh, Darsono, Pak Sulesa.
3: Iya, Sules iku lho.
4: Sampun innalillahi.
3: Oh, alah yo, iya iya iya iya iya. Oh, alah iya iya.
0: Kegremasi
4: lho. Kabari ta.
3: Aku gong, aku ora dikabari kok. Oh, anjene kok.
4: Walah.
3: Ki kowe pikantuk pambagyo ki saka Sampurna, ki salam saka Kalimantan.
4: Oh, salam kembali. Aku rek ngene tak njaluk perawat Kalimantan, Gus.
3: Oh, iya iya iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe salami kanggo sapa? Iya iya.
4: Iki tak pambagyone nang Pak Ismoyo.
3: Bapak Ismoyo.
4: Ono maneh iki Pak Lan Tahu.
3: Pak Lan Tahu, iya iya.
4: Wonten Pak Wito menjes.
1: Oh, Bapak Wito Senjem. Ya ya ya. Ya.
4: Ono maneh Bunda Riatin super nyocros.
1: Ya ya ya.
4: Jen. Ngapunten nggih Bunda Riatin.
1: Ya ya.
4: Nek Mas Kipli iki kok ganteng temenan ya.
1: Duh, iki lho wong iki lho Pli, wong ah. Kaya ki Arifin ki ya ngono aja ngendikan kaya ngono kowe iki kok pasamu lek Kipli ganteng terus mbahmu ora ngono ah. Jembek ya.
4: Sajane ya ora pantes diceluk mbahe Gus Lurah
1: iku. Oh iya, iki oleh salam kowe saka Wito barang golongane iki wong Bayang Tegir ngono.
4: Mbah Wito ah.
1: Iya iya, wis jen tenang.
4: Mbah Wito Banteng.
1: Iya Mbah Wito Banteng iki. Wah, iki ya ngeplek ambek Gus Lurah tenan.
4: Nah, saiki wayahe patrol
1: iya.
4: Supaya wargane iki tetep aman-aman ae.
1: Iya iya iya, tetep aman terkendali. Matur sembah nuwun ya.
4: Nah, ini sami-sami Gus Lurah.
1: Ya, ya.
4: Kalih Mas Kipli nggih.
0: Nggih, Pak De.
4: Mugi-mugi pinaringan wilujeng rahayu rahajun raharjo.
1: Amin. Amin.
4: Tentrem ayem. Kaya
1: wis kaya aku ngono lho, ana apa-apa wis. Jembok iki. Aku wis ayem kok tenan. Wong dicokot ngono kaya kerupuk iki lho.
0: Wis ayem malot.
1: Iya wis ayem malot pisan.
4: Wis cukup. Manten kemawon.
1: Ya suwun to, Wit.
4: Kula badhe pamit kundur nggih, Gus.
1: Iya.
4: Mas Kipli.
0: Nggih, monggo.
4: Sugeng karya, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
4: Wayahe medali alu.
1: Oh iya anjene iya. Iya iya iya. Suwun to, Pli. Anu Pli.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jentenan iki.
5: Kisah kita bukan terhalang restu orang tua.
1: Loh, kisane iki dudu terhalang perkara wong tua, Pli.
6: Nyanyi wis.
1: Wis pokoke nyanyi saiki jam 10.15 menit.
5: Nah.

0: Sugeng dalu Mbah Suloyo. Kopiahe kantun iki lho, legur kopiahe.
1: Iku ngono dudu kopiah. Aku wadahi berkat.
2: Sing wingi ora oleh
1: apa. Mesti terus.
2: Saiki terhalang restu.
1: Matur sembah nuwun.

0: wis kok dalu dikloni nggih keboni.
1: Satuanku telu satu.
0: Matur nuwun lagune, Mbah.
2: Ya ya ya.
0: Kos Putra Bu Iren, Mbah Temin.

0: Hai Mas Nemin. Lek dalu tatus wis lurang ye. Lek injing baru Mas Nemin.
1: Flois, flois. Aku ki Gus Lurah, flois. Arek lampok yo.
0: Berarti ku pakan kelinci ta, Mas?
1: Koyoke.
0: Sugeng dalu, Mbak Jo.
1: Mbak Jo, dos pundi pawartosipun.
0: Pancine kanto sarung nggih sampun bolong-bolong niku sarung.

0: Mbak Sri Bela ba. Aku Sri Bela. Walah yo. Saiki jenenge Ungu. Pengen nani ireng.
1: Mbak dodoan sego goreng tak gede temen kenongane.
0: Loh. Ya mesti ta.
1: Kayak rondo ambang, jadi sewajarnya lurah mawon.
0: Sewajarnya lurah, iya.

0: Patroli rondo, nggih rondo iki goib ta piye?
1: Iya rondo goib. Ana sing 40, ana sing 70, ana sing 7 dinane. Kang Sulaya matur sembahnuwun.
0: Mbah tak kasih mawar.
1: Alhamdulillah.
0: Nakamsi ya nakamungsi.

0: Manemin pancet bakul tempe nopo mboten saniki?
1: Tetep aku. Nggih matur sembah nuwun dulur-dulur barangki sing ana ning pasar Gadang, pasar Induk kana, uga sing ana ning pasar Singosari, pasar Karang Ploso, pasar Blimbing barangki. Sing padha kalungan radio karo mirsani Propapat Suara Budaya Nusantara. Duh, pli. Sing ngekei kopi mang di pli. Ngekei mawar. Kopi. Ono sing ngekei iwak teri. Paus ora ono abi.
0: Hewan langka.
1: Hewan langka. Iya. Lah. Ale wong barang ana sing ngekei pitik oh, tenan. Ha iya, sing ana ning luar negeri, luar pulau, luar negeri barang iki kaya ning Suriname, terus maro Timor Leste, Mas Boi, Boi Slem. Ayo ning Amerika kono ki anu Buya Sri Bolton. Ini ki neng kono ki yo makaryo isu.
0: Tuh matur suwun di teri kopi niki, Pak.
1: Wah, alhamdulillah. Yo si anu paru edeng apa situ edeng.
0: Jangan kelasaken sedaya pun.
1: Oh, alah yo. Ale iso ki ana sing ngeterindok barang ki.
0: Pun mboten nate wangsul ten barang kidul to, Mbak.
1: Wah, iya neng anu riane neng kono ki. Ayo ampun mboten nate wangsul ten Brang kidul. Loh, aku ki yo gelek ning kidul kana, aku ki ana ning Bantur. Ana uga ki dulur-dulur sing ana ning apa ki Sumawe. Terus maru Sukulon. Lah sumber manjing wetan mesti mungsune yo sumber manjing kulon ki kedulur-dulur.
0: Mbah ku Amerika kuwi apane Kendal Payak, Mbah?
1: Ya pinggire. Arek iki rek.
0: Lho Bajo sing tanglet.
1: Oh Bajo. Anjene kaya ngono ngene lho Bajo. Anu lek jurusan Lawang Arjosari mesti LE. Iki asli iki ana iki dulur-dulur barang ki yo ngono. Jaga sing penting ki anu sis kamling, sistem pengamanan lingkungan ki dijaga lek ora teko awake dhewe sapa maning. Lho, ki sing ana ning apa gardu, sing lagi ana ning pos satpam, karo sing tugas-tugas barang ki lor wetan kidul kulon. Ha iki ya ngono. Ha sing pentinge ana pulurane kok tenan. Dene betah melek. Apa maning ki wis jam 10, 30 menit ki. Wah, monggo kula derekne sepindah malih. Iki mangono tembang ki pamundutane si Amin mau. Ya ora apa-apa. Ayo digolekke iki prawan Kalimantan.

0: Salam Dugi Wahyu Tambalban.
1: Matur sembah nuwun Wahyu.
0: Mbak Pakistan niku nopo teng Tumpang?
1: Loh, ya ngene pakis wetan kok. Antarane Tumpang karo Pakis. Nek mbahmu ki asline ngono ya Mesir. Mergan sisirar. Sulayan jaluk tembang ki jambu alas.

0: poi io un giallo.
1: Bah mas purun paso a kau buri bah.
0: Oh seneng aku caci. Apa meneng gek soto?
1: Mbah Martono Nuriayu Sundalu.
0: Sing ana ning gadang kanca-kanca dulur-dulur tak dungakno lah.

0: Arif.
1: Matur sembah nuwun Ustaz Arif. Ono iya gabung melu patrol apa maning Rama Yai iki Pak Yai Haji Lukman iki. Wis teko kajian iki apa ya warga Karang Kedempel. Alhamdulillah. Padha donga-donga iki sing apik ben iso tiru karo kanca-kanca dulur-dulur sing mari ngulon. Aku ya mari ngulon tapi ana sing nyedat malah mandek. Iki anu suaramu ora ana ning krucuk-krucuk wetengmu ana le, tenan. Nah, iki ana liyah barang. Wah, tibake Mbah Demin iki ya sik enom. Lah sing enom iki malah kipri ya, tenan. Are mbah iki wis umur 87 sarunge nglinting ambune penguk, blangkone kempes, ambune tengi. Iki dadi syarat minangka sewan. Mas Bagong. Matur sembah nuwun Mas Bagong. Iki Mas Bagong iki bis apa? Sing daleme neng ndi ta?

0: alhamdulillah. Ki ana sing laf laf laf laf laf laf laf.
1: Mbah matroli rondo nggih sewajarnya Gus Lurah. Wah.
0: Ana basane iki sewajarnya piye to? Aku iki ora pilih-pilih ya ta. Catetan iki sing penting ya ta. Aku lek mirsani jenengan iki seneng mbah kula. Brengese kaya pager kabupaten iki dudu pager kabupaten maneh. Iki wis pagere iki anu gubernuran iki. Ora percaya ngomong Kipli.
1: Iya Pak Gere, Korea Utara kali Korea Selatan ya.
0: Iku perbatasan nih. Oke. Iku kedawan.
1: Mbak ayo nyolong pelem.
0: Aja iling-iling pli. Aja iling.
1: Di aja Mas Bagong nih.
0: Oh Mas Bagong ini lo desai lo. Aku tahu karo Bagong ini pas posoan yang ngono. Ya wayahi hari pertama Bagong sing menek selamat pli. Barang wayahe aku sing menek. Wah, ya nyolong pelemku. Dadakno wak kaji metu bengi-bengi ku. Ngono ya Bagonge ditinggal ngali, aku ditinggal mlayu kok tenan. Akhire wak kaji senter-senter aku ana ning dukur pelem ki ngomong ditakoni. Ate lapo ki, Min? Aku ya ngomong, niki lho anu ngambil layangan wak kaji aku ya ngomong. Bengi-bengi kok njokok layangan gaya apa? Damar rujaan sesuk aku ngono. Ancen elek Bagong iki yo ngono.
1: Belum gak disarung yo, Mbak.
0: Enggak, engko dadake ngolehi gatel. Gong-gong kowe. Tapi yo ora apa-apa, yo ora apa-apa. Wah, iki mangkane kuwi. Anu pakai aja tiru-tiru Bagong. Aja tiru-tiru Bagong. Wong mari ngaji sarungan maru nyolong nongko. Ngono ya didekek neng sarunge. Ngono ya pinter ditakoni wong jaga ya ngono. Apa iku le? Ngono ambek mentek-mentek niki nggondangi. Sugeng dalu Pakde. Jentenan. Kimang masih mari prawan Kalimantan dilanjut ki rondo Banyuwangi. Ayo ayo ayo.

sepindah malih matur sembah nuwun gek sing dukung tap tap tap tap tap follow follow follow sing ana ning ki TikTok sing padha mirsani.

0: Saya selalu matur suwun Caus.
1: Alah ora tau kecuali kepepetan.
2: Caus
1: nek kepepet yo
2: melek. Ngene iki kabeh dulur-dulur sing duwe gawe.

0: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu...
2: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah Pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
3: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu,
2: mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alah, mana sih ini tempatnya?
2: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
1: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
2: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tau.
1: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
1: Oke, siap bu.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
1: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 13 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Janipangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerahasi Arcani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026, kembali kami hadir mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaningati, dan nanti akan dilanjutkan program acara Warung Gaul pada pukul 6 hingga pukul 10, yang akan dilanjutkan dengan program acara Catur Laras pada pukul 10 hingga pukul 13. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program acara yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu, saya Budi yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dinten menika hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 kita berjumpa kembali dalam program acara kesayangan kita, kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati. Ya, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita buka acara kita pada pagi hari ini, tentu saja marilah bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan ke dalam hidup kita. Dan pastinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, enggak terasa ya, sudah satu tahun dalam kalender Hijriah begitu. Ini akan segera berakhir begitu ya, artinya pergantian tahun sebentar lagi. Ya, ini seperti tema kita, dan tentu saja setiap Sabtu bersama narasumber setia kami, yaitu Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu, MPDI, yang akan menghadirkan satu tema, yaitu pentingnya muhasabah di akhir tahun Hijriah, begitu ya. Nah, nanti yang punya pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, saya persilahkan langsung bisa menghubungi line telepon kami di 0341-404-504 atau di line WhatsApp di 081-555-69-1053. Baik, seperti apa nanti kira-kira ya yang dimaksud dengan nanti muhasabah seperti apa begitu ya, kenapa hal ini penting dilakukan, kita akan sama-sama sapa beliau yang sudah rawuh di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, luar biasa. Sehat semangat Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih. Terima kasih.
1: Pun Bu Timi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Saman Rabu selalu menyempatkan waktu untuk hadir dalam program acara kesayangan kita Cahyaning Ati pagi hari ini. Pak Ustadz, ini enggak terasa ya, cepat banget ya Pak Ustadz, waktu tuh kayaknya berlalu ya. Tahu-tahu ini sudah mau berakhir aja.
1: Moro-moro.
0: Ya, moro-moro. Kalau ingat kayak gitu saya jadi ingat apa ini filosofi orang Jawa, untunge gitu. Nah, untunge gitu ya. Wonge tiba sepedae, untunge gak apa-apa sepedae, untunge wonge selamat gitu.
1: Untunge. Ya.
0: Untunge. Nggih, Pak Ustadz, terima kasih. Dan pastinya pergantian tahun ini diharapkan ya, bukan cuman angka tahunnya aja yang bertambah begitu, tapi juga apa ya, ini bisa menjadi momentum berharga untuk kita bisa berhenti gitu kali ya Pak Ustadz ya, seperti apa nanti penjelasannya, karena Pak Ustadz sama Rabu keterbatasan waktu juga supaya kita dapat semua poin-poin yang mau disampaikan begitu. Jadi sekali lagi terima kasih Rabu Hipun Panjenengan, saya amin, persilahkan amin. Langsung Pak Ustadz moga dimanya monggo.
1: Matur nuwun Bedimi.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma صلي وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi jahening ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita enjang menika sampun mlebet 27 Dzulhijjah. Itu likur besar. Kalau tahun hijriahnya itu 1447. Kalau tahun Jawanya 1959. Nah, tak terasa memang seperti yang disampaikan oleh Bu Demi tadi, kok mau ya tiba-tiba nih. Kalau dulu itu kayaknya 1447 Hijriah itu masih baru saja kok. Moro-moro wis katene entek. Nah, sekarang sudah tanggal 27. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan nggih di beberapa riwayat itu bahwasanya akhir zaman itu waktu itu nampak terasa lebih cepat begitu. Terasa lebih cepat. Akhir zaman itu akhir zaman apa? Nah, ternyata begini para pamireng nggih. Yang akhir zaman itu bisa akhir zaman al-alam ini, jadi akhir zamannya alam semesta, ya. Atau akhir zaman masa kita masing-masing gitu, personal, secara personal. Kalau anak masih muda, ya, pemuda-pemuda, pemudi itu menjalani hidup, ini kan rasanya kayak lama begitu. Tapi nanti kalau sudah kita usia 40, 50, 60, itu kemudian kita flashback itu, kok kayaknya hidup ini cepat banget gitu ya. Waktu itu memang cepat sekali. Ya, punya anak-anak yang dulunya masih ya kecil, ya masih kemana-mana, sama minta ditemani kita, begitu. Terus tahu-tahu yang sekarang sudah waktunya pendaftaran sekolah ini.
0: Ya, betul.
1: SMA. Lah sudah SMA itu sudah anu sama orang tuanya biasanya mulai agak-agak enggak sedekat dulu lah begitu ya. Dia lebih mulai dekat sama komunitasnya, sama teman-temannya ya. Begitu.
0: Dia susah, Pak Ustaz.
1: Kalau masih kecil itu ibunya arisan apa PKK itu ngintil aja kan.
0: Sekarang
1: enggak
0: gitu ya. Mau punya dunia gak sendiri.
1: Mau sekarang. Isin kayak gitu. Kalau waktu TK misalnya lah, waktu TK itu diantar orang tuanya, kalau nggak sampai orang tuanya masuk ke dalam itu porek bocah kan gitu ya. Nah sekarang coba SMA begitu, dinteron ngejeru isin, aduh pak, oh coba tau kene pak, itu pun katanya nggak mau di depan sekolah itu, ada jarak berapa meter gitu dari sekolah.
0: Ternyata memang semua ya Pak Ustaz ya, hampir semua.
1: Semua ya, rata-rata begitu gitu ya. Dan itu enggak terasa itu tahu-tahu. Nah, tahu-tahu moro-moro mantu lah kan begitu ya. Tahu-tahu moro-moro dadi yangkung, dadi yangti dan seterusnya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr yang tadi kita baca waktu mukadimah itu.
0: Surat apa Pak Ustaz?
1: Ayat ini surat Al-Hasyr.
0: Okay.
1: Al-Hasyr.
0: Oke.
1: Okay. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap kita ini memperhatikan gitu ya. Menyiapkan apa yang akan kita hadapi besok begitu. Apa besok itu? Nah, kita sebenarnya besok itu bagaimana kan belum tentu juga di dunia kan masalahnya begitu. Urusan dunia saja misalnya besok kita apa ya ini sekarang karena ribut masalah apa namanya subsidi BBM misalnya ya.
0: Dolar.
1: Nah, apakah besok subsidinya masih jalan, kita nggak tahu. Nah, itu masih urusan dunia yang sebenarnya kalau dihitung-hitung itu masih ada hitung-hitungannya kan begitu. Nah, apalagi nanti urusan akhirat begitu. Nah, karena itu para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, akhir ayat ini kemudian Allah menyatakan wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malu, sesungguhnya Allah itu maha teliti atas semua yang kalian akan amalkan, sedang amalkan dan akan amalkan. Nah, jangankan yang sudah dilakukan begitu, yang telah kita lakukan dan sedang kita lakukan, ya pasti Allah tahu. Bahkan yang akan kita lakukan pun, Allah itu sudah tahu kita akan milih jadi bagaimana, itu Allah sudah tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi itu khabirun bima ta'malun, maha teliti atas segala yang kalian lakukan, kata Allah, ya kita lakukan ini. Karena itu para pamireng kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjadi salah satu dasar bahwasanya kita ini harus hidup itu berhati-hati. Lah, supaya bisa berhati-hati, maka kita itu harus senantiasa untuk bermuhasabah. Nopo to sajene muhasabah niku? Muhasabah niku senantiasa kita ini menghitung ya, mereview, senantiasa mereview kehidupan kita ini seperti apa. Ya, wis pokoke uripe sak ndermo nglakoni wae, ya bener sak ndermo nglakoni. Tetapi masalahnya adalah kehidupan yang kita lakukan ini sebenarnya itu tergantung orang memandang takdirnya. Ya. Takdir itu kalau orang-orang misalnya kelompok-kelompok Jabariyah itu yang pemikirannya Jabariyah. Jabariyah itu bagaimana? Jabariyah itu merasa semua kita ini mau jadi baik kayak mau jadi buruk kayak itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Jadi orang itu mau jadi orang soleh atau orang toleh, orang penjahat, itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang menentukan itu Allah. Kita ini cuman menjalankan takdir itu. Nah, kalau pandangan seperti itu, maka di mana al-adalah, di mana keadilan itu? Padahal Allah itu adalah al-adil, yang maha adil. Di satu sisi ada kelompok yang qadariyah, memandang takdir itu dalam sudut pandang qadariyah. Qadariyah itu bagaimana? Ya, pokoknya manusia ini jadi baik atau jadi buruk itu ya terserah manusianya, murni. Jadi seolah-olah di sini menafikan Allah itu memberikan hidayah, Allah itu memberikan petunjuk, itu seolah-olah itu dinafikan. Karena apa? Kita ini mau jadi penduduk surga, mau penduduk neraka, itu murni karena kita. Nah, kalau seperti itu bertentangan dengan kenapa kita harus berdoa untuk minta hidayah misalnya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, kalau memang tidak ada iradah dari Allah untuk kita ini bisa lurus atau bagaimana, ya tentunya kita tidak akan berdoa seperti itu. Kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk berdoa ya, di dalam hadisnya itu, dalam kunut witir, Allahumma hadina fiman hadait. Kalau riwayatnya itu Allahumma hadini fiman hadait gitu ya, karena itu untuk diri pribadi begitu. Allahumma hadini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, fiman hadait, sebagaimana engkau beri petunjuk orang-orang yang telah diberi petunjuk itu. Nah, di sini maka ketika kita memandang takdir, kalau ahlussunnah wal jamaah itu di tengah-tengah begitu. Jadi takdir itu ada yang mubrom, ada yang muallak, kan begitu. Yang mubrom itu yang bagaimana, yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, tidak bisa berubah, yaitu mulai dari kapan kita lahir, kapan kita meninggal dunia, rezeki kita di dunia ini, kita menghirup udara itu seberapa banyak, begitu misalnya. Ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian berikutnya, loh, kalau meninggal itu sudah ditentukan oleh Allah, lah terus berarti kan takdir, iya waktunya itu ditentukan, itu memang sudah takdir mubrom. Tetapi cara orang meninggal itu mu'alak. Mu'alak. Nah, makanya kan ada orang meninggal itu ya wajar begitu ya, meninggal tidak diusahakan sendiri begitu maksudnya. Tapi ada kan orang meninggal itu diusahakan sendiri, yo kendrat, yo mencolot toko jembatan gitu ya. Ono sing sepur katene liwat moro ditobruk dhewe lan gitu ya, macam-macam. Nah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang seperti itu. Sehingga Al-Qur'an kan memperingatkan kita, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Duh, kan berarti bisa Pak membunuh diri sendiri. Berarti kan kita bisa menghabisi, menentukan kapan kita mati. Tidak. Maksudnya itu cara matinya orang itu bisa. Seandainya dia itu tidak bunuh diri, misalnya ya, ada orang kok apa naudzubillah dzalik itu gantung diri, mati di situ, meninggal dunia. Loh, itu takdirnya Pak. Takdir itu waktu matinya itu takdir. Tetapi seandainya dia waktu itu tidak menggantung diri, ya pasti meninggal dunia. Entah itu moro-moro serangan jantung, nah, entah moro karena dia lagi kalut banyak masalah pas nyebrang ngelamun ke temper truk misalnya gitu ya. Nah, seperti itu pasti sudah waktunya wafat. Karena itu maka muhasabah ini penting. Kita ini muhasabah, seberapa banyak sih kita ini sudah bermanfaat untuk sesama, seberapa persen lah gitu hidup kita ini manfaat untuk sesama, atau berapa persen kita ini justru berpotensi menjadi agen-agen penyebar kerugian di tengah masyarakat yang akhirnya diberikan gelar sebagai sampah masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ada satu riwayatnya dari Maimun bin Mahran itu dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Hiya itu, bahwasanya kan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan begini. La yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu. Jadi la yakunul abdu minal muttaqin. Seorang hamba itu tidak bisa disebut sebagai orang muttaqin atau orang bertakwa, itu tidak bisa. Hatta sampai apa? Syaratnya yuhasabu nafsahu. Sampai dia itu bisa menghitung dirinya sendiri, begitu. Menilai dirinya sendiri. Nah, ini penting ya. Kalau kita menghitung atau menilai orang lain itu kan gampang tuh. Kita ini gampang sekali nilai orang itu, gampang banget. Kapan itu ada iklan ya, pas saya apa itu, kalau nggak salah saya itu mengakses situs begitu, kemudian iklan itu muncul begitu ya, iklannya itu ya unik juga. Jadi ada orang, ada dua orang begitu, dia nonton tiga atau berapa orang lah begitu ya, dia nonton mereka itu nonton sepak bola di televisi. Nah, kemudian yang di apa tim sepak bola di televisi itu ketika menyepak bolanya itu tidak masuk gawang lah kan begitu ya. Nah, kemudian suatu orang itu mengatakan begini, ah gitu aja tidak bisa, kalau aku pasti bisa gitu itu. Wah, tiba-tiba ya lucu iklan ini. Kemudian di pintunya diketok. Wah, diketok kemudian dibuka sama dia, ternyata itu apa namanya, tim pesepak bola yang dia hina itu di depannya. Akhirnya dia dibawa sama tim sepak bola itu, dibawa untuk apa main sepak bola di stadion yang beneran, di lapangan beneran. Akhirnya dia bingung di situ, gak bisa main bola. Ya intinya ternyata ya ngomentari itu gampang, menilai orang itu gampang. Ini gak iso, ini gak entos, ini saja nih ini. Tapi sebenarnya kalau kita disuruh melakukan ya belum tentu bisa begitu. Nah, kalau ada apa namanya berita ya tentang kehidupan seorang artis, keluarga artis lah begitu ya, kemudian wow, semua ini tokoh atau tokoh lah begitu, tidak selalu artis ya, tokoh masyarakat, kita akan mencela itu. Masa tokoh masyarakat kok begini? Mestinya kan begini, begitu. Nah, coba aja kita kembali ke keluarga kita. Lah, kita itu ngomentari keluarga orang, lah emang keluarga kita udah bener apa belum kan gitu ya, sebenarnya. Lah, kita ini ngomentari orang, begini, begitu, begini, begitu. Lah, sebenarnya kita sendiri, diri pribadi kita masing-masing itu sudah lebih baik atau tidak, bukan begitu. Jangan sampai justru kita ini menutupi kekurangan kita sendiri dengan sibuk bersuara keras mengomentari kehidupan orang. Nah, ini kita muhasabah juga di situ. Orang mutakin tuh kadang-kadang Nabi tidak begitu. Orang mutakin tuh lebih banyak untuk menghitung, mengoreksi dirinya sendiri daripada menilai, menghitung amalan orang lain. Bahkan misalnya di beberapa ulama itu menyitir tentang sifat-sifat para aulia Allah. Pak, kita kan bukan aulia Allah lah. Iya, memang kita bukan, tapi kita tetap berusaha untuk ya mendekatilah begitu. Bagaimana sih sebenarnya aulia Allah? Karena aulia Allah itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, masa kita tidak mau dicintai oleh Allah kan, begitu kan? Maka kita cobalah berusaha, walaupun misalnya enggak sampai 100%, ya berapa persen lah mendekati kehidupan-kehidupan beliau itu. Para aulia Allah itu begini. Karena siddiqun, orang-orang yang siddiq, ya para kasih-kasih Allah itu, yastahyuna minallah ayyakunu al-yawmu ala mithli halihim bil amsi. Jadi kekasih-kasih Allah, awliya-awliya Allah itu merasa malu kepada Allah kalau hari ini itu sama dengan keadaan hari kemarin. Maksudnya keadaan dirinya itu. Keadaan diri saya hari ini, kualitas kebermanfaatan saya untuk sesama, kualitas hablum minannasnya itu ya, kemudian juga kualitas hablum minallah saya kok sama dengan kemarin ya, itu mereka itu merasa malu kepada Allah. Kok bisa ya malu kepada Allah ya?

min faqdi dzalika ya'udunahu khusrona. Dan mereka merasa malu kalau tidak ada tambahan kebaikan itu, mereka menganggap itu sebagai kerugian. Jadi rugi gitu, malu sama Allah gitu. Nah kalau kita belum sampai ke situ ya, tapi ya berusaha lah, kita berusaha. Kita ini kalau membaca riwayat-riwayat tentang para sahabat Nabi itu, tentu mereka itu luar biasa. Ketika mereka muhasabah, menghitung kualitas dirinya itu, kemudian kok merasa, misalnya begini, ada satu riwayat itu, ada seorang sahabat, satu saat itu, sahabat ini terlambat sholat jamaah sama Kanjeng Nabi. Jadi terlambat sholat jamaah sama Kanjeng Nabi. Biasanya dia itu tidak pernah terlambat jamaah, sholat jamaah dengan Kanjeng Nabi itu. Pokoknya kalau Rasulullah pas di Madinah, ngimami di Masjid Nabawi, beliau ini selalu datang ke masjid dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram atau takbir pertamanya Kanjeng Nabi dalam sholat. Nah, lalu satu saat itu, beliau ini agak-agak sibuk lah begitu ya dengan kebunnya, karena mungkin itu waktu panen ataukah justru waktu panen, waktu tanam. Jadi sibuk lah di kebun itu. Lalu beliau ini terlambat sholat jamaah itu. Lalu beliau ini muhasabah. Waduh, saya ini kok terlambat sholat jamaah dengan Kanjeng Nabi, mong gara-gara bela ini kebun. Apa yang terjadi? Dia ini menghukum dirinya sendiri. Menghukum dirinya sendiri bagaimana, Pak? Dalam riwayat itu disebutkan, karena saya ini apa namanya tertinggal sholat jamaah bersama Kanjeng Nabi gara-gara kebun ini. Kebun ini tak sodakokan lillahi ta'ala. Kebunnya disodakokan. Wah, ini ekstrim banget, Pak. Ya itu kualitas imannya beliau-beliau itu ya seperti itu, para sahabat Nabi gitu. Nah kalau kita sekarang ya harusnya seperti itu. Kita menghukum diri sendiri, dalam tanda kutip itu, jangan sampai kita ini lebih menghukum orang lain karena kesalahan, tapi lupa menghukum diri sendiri karena kesalahan diri kita sendiri. Contoh misalnya kita ini kalau mau sholat subuh jamaah di masjid, biasanya tidak pernah lupa atau tidak pernah ketinggalan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar misalnya. Lalu karena ngantuk atau bagaimana, tidak sempat sholat sunnah fajar. Tahu-tahu sudah qomat subuh dang-dang di masjid sholat jamaah. Sehingga akhirnya yang biasanya istiqomah untuk sholat sunnah fajar itu, yang mana sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu kata Kanjeng Nabi, rokatayil fajri khairum minadunya ma fiha. Dua rokaat sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada nilai pahalanya itu, nggih. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba aja dunia seisinya ini bagaimana? Bumi ini loh, nggih. Seisinya itu kalau di nominalkan kan ya nggak ada ukurannya kali ya. Kan begitu. Itu lebih baik daripada itu. Lalu dia mikir-mikir, ya Allah, saya ini kok biasanya sudah istiqomah, sudah bertahun-tahun, tidak pernah ketinggalan sholat sunnah fajar. Nah kok ini gara-gara saya ini nonton Piala Dunia malam-malam, akhirnya saya ketinggalan, ya Allah. Istighfar, dia nyesal. Nah, lalu dia menghukum dirinya sendiri, bagaimana caranya? Yaitu melakukan kebaikan yang lain, sholat sunnah fajarnya itu di kodok. Jadi mengkodok sholat itu tidak hanya sholat wajib ya. Kalau sholat wajib kita lupa atau kita ketiduran bagaimana, ketinggalan sehingga sudah lewat waktunya. Nah itu jangan kemudian wis lewat waktunya Pak, wis telat. Daripada terlambat mending tidak sama sekali waktu. Lah kok ngono gitu kan ya. Ya jangan, ya itu dikodok. Itu sholat wajib. Kesolat sunnah pun demikian. Dan itu juga yang ternyata dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ada beberapa riwayat itu. Satu saat Rasulullah ini, kita ini kan kalau sholat habis sholat asar, itu kan tidak sholat sunnah ya. Karena la sholata ba'dal asri hatta tughrubasy syams. Tidak ada sholat sunnah setelah asar

0: asar itu sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Nah, satu saat Nabi, Kanjeng Nabi itu dilihat oleh para sahabat ini habis sholat asar, beliau ini, lah kok sholat ini, sholat sunnah gitu. Lalu ditanya oleh para sahabat itu, panjenengan sholat nopo Kanjeng Nabi, nopo apa ada ketentuan baru setelah sholat asar itu kemudian ada ba'diyah asar. Ternyata Kanjeng Nabi mengatakan, enggak, saya ini tadi setelah sholat duhur ada tamu kenegaraan. Itu kan Kanjeng Nabi ini selain seorang Nabi Rasul juga kepala negara kan begitu. Akhirnya urusan kenegaraan itu menyebabkan beliau terlewatkan waktu untuk sholat ba'diyah duhur. Nah, ternyata beliau itu mengkodok itu setelah sholat asar. Jadi itu menjadi dalil para ulama juga bahwasanya setelah sholat asar itu memang tidak ada sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kalau sholat sunnah itu ada sebabnya boleh, misalnya apalagi yang ada sebabnya sholat gerhana. Misalnya, kok gerhana matahari terjadinya kok setelah asar, boleh gitu, sholat sunnah gerhana. Sholat jenazah, ada jenazah mau dimakamkan belum disolati kok setelah sholat asar waktunya antara asar dan maghrib, boleh disolati jenazah, tidak apa-apa. Termasuk juga sholat kita masuk ke masjid antara asar, setelah sholat asar dengan sebelum maghrib itu kita kan tidak boleh duduk dulu kalau belum sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya. Jadi sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya itu diperbolehkan. Itu bagian dari muhasabah. Jadi ketika kita ketinggalan satu amalan, itu jangan kita nyantai-nyantai. Kita, waduh, kita ini biasanya istiqomah, kemudian kok jadi ketinggalan. Ya, kita jangan sampai meninggalkan itu. Ya, kita lakukan dengan niat mengqadha. Kalau ada yang misalnya sudah istiqomah, kalau subuh itu sedekah, lalu kemudian lupa, sedangkan ingatnya itu sudah duhur, ya di qadha, kita sedekah niat qadha sedekah subuh. Nah, begitu. Jadi itu menghukum diri sendiri hasil dari muhasabah. Jadi tidak membuat diri kita yang terlena. Bahkan kalau bisa misalnya sedekah subuhnya itu karena sudah terlambat, jadi double begitu ya, di double. Biasanya sedekahnya itu 10.000, jadi double jadi 20.000 misalnya begitu. Nah, ini adalah muhasabah yang bisa kita lakukan. Jadi kita itu menghitung, memperhatikan amal kita bagaimana begitu ya. Jangan sampai kalau para ulia Allah tadi itu hari ini amalannya kok sama dengan kemarin, itu sudah merasa rugi. Makanya ada misalnya kalau enggak salah itu Syekh Zainuddin Abdurrahman ya, itu menyatakan ya, di dalam kitabnya itu alaisa minal khusron, bukankah termasuk dari kerugian itu anna layaliya tamurru bila naf'in, ketika malam-malam itu berlalu tanpa ada manfaatnya. Tuhsabu min umri, padahal hal itu dihitung dari jatah umurku kelak. Nah, karena itu para pamireng, setiap pergantian waktu dari hari ke hari, hari ganti hari, kemudian juga bulan ganti bulan, apalagi ini tahun berganti tahun, kita ini jangan sampai terlena. Kita ini senantiasa untuk menghitung amal-amal kita. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama ya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya semua itu adalah perbuatan amal-amal kalian yang aku catat ya. Tsumma wafikum iyaha, faman wajada khairan fayahmadillah, faman wajada ghaira dzalik fala talumunna illa nafsah. Jadi artinya kurang lebih itu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian itu dicatat oleh Allah. Kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Maka barang siapa mendapati, kok ketika muhasabah ini nggih, ketika kita muhasabah, la kok faman wajada khairan, kita mendapati bahwasanya persentase kebaikan kita lebih banyak, fahyamidillah. Maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghairu dzalik, barang siapa kok setelah muhasabah nemu, ya Allah, kebaikan saya persentasenya kok lebih sedikit, kejahatan saya atau keburukan saya kok lebih banyak, fala talumuna illa nafsah, maka janganlah dia menyalahkan, mencela macam-macam kecuali ya dirinya sendiri. Ya, karena itu lalu bagaimana kalau sudah seperti itu? Waduh, ternyata kok saya ini, waduh, hari ini kok banyak jahatnya ini, lebih banyak buruknya ini, lebih banyak sia-sianya saya ini daripada kebaikan saya, manfaat saya. Istighfar, yang pertama istighfar, minta ampun kepada Allah, kemudian kita berjanji besok harus lebih baik. Nah, ini mumpung akhir tahun, kita ini coba bermuasabah. Kira-kira tahun 1447 yang akan segera meninggalkan kita dalam beberapa hari ke depan, ya, insya Allah kan kita tanggal 16 Juni itu kan satu Muharram 1448 Hijriah. Sudah berapa hari lagi ke depan 1447 Hijriah ini meninggalkan kita, kita coba muhasabah. Mulai dari dulu bulan Muharram 1447 sampai sekarang Zulhijjah 1447 Hijriah ini, berapa banyak kebaikan kita? Kira-kira sosok kita ini menjadi sosok yang lebih baik daripada sosok 1446 yang lalu? Ataukah sama? Ataukah lebih baik? Kalau ternyata menurut kita, alhamdulillah kayaknya ini lebih baik, kita memuji kepada Allah, alhamdulillah matur nuwun Gusti, kula sampun dipun sukani kekuatan bisa memperbanyak kebaikan. Tapi kalau kemudian kita merasa, waduh kok tahun 1447 ini kok kayaknya kebaikan saya kok lebih minim, ya, ya Allah astagfirullah, nuwun agunging pangapunten ya Allah, baca istighfar, sholat taubat. Ya, kemudian kita berazam, niat betul di hati kita. Duh, kalau kemarin belum bisa istiqomah tahajud, saya nanti mulai tanti malam saya harus istiqomah tahajud. Nah, kan begitu. Nah, jadi apa? Kalau tahun 1447 Hijriah itu belum istiqomah tahajud, targetnya 1448 nanti istiqomah lagi. Jadi ada satu kebaikan yang kemarin itu belum istiqomah, nanti targetnya 1448 Hijriah ini tahajud saya istiqomah. Sakwitire kan begitu. Ya, tentunya sholat wajibnya juga jangan sampai ketinggalan. Ya, no wong kok ngewangi sholat tahajud tambahlah subuh ya ora tahu subuhan. Beda cerita, itu keliru. Nah, inilah para pamirang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah itu sangat penting. Terutama akhir tahun Hijriah ini, kenapa? Karena pas momennya. Biasanya kan ketika penanggalan berganti, itu kan momen spesial ya memang ya. Yang membuat kita ini melakukan apa namanya aktivitas tertentu itu bisa lebih ada ghirohnya apalah begitu. Nah, dan tentunya tahun Hijriah ini berbeda dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi itu pergantiannya kan ya orang ini seneng-seneng apa nyumet mercon trompetan gitu ya. Kalau tahun Hijriah itu enggak perlu seperti itu. Nah, saya ini mengkritik betul itu ya. Pihak-pihak yang apa namanya teman-teman itu yang pergantian tahun Hijriah langsung nyumet mercon bukan itu. Ya, coba aja di keraton itu kalau sudah malam satu suro itu. Masuk nyumet mercon katene lapon enggak. Malah topo bisu ngubengi beteng baluwerti kan gitu tuh. Apa itu topo bisu ambek gawa oblek kan gitu itu. Nah itu untuk muhasabah, merenung dalam satu tahun kemarin ini saya bagaimana, terus nanti tahun kedepan bagaimana. Nah, seperti itu. Okay. Nah, wallahu a'lam bisawab, menawi wonten pamireng ingkang badhe nyawiji, badhe kita ngelet, badhe sharing, badhe cerita menawi monggo dipun sumangkaaken.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Bu Sri Poncowati ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau ketinggalan qobliyah.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Kalau ketinggalan qobliyah asar kemudian mukhodok sesudah sholat asar di rumah, itu bagaimana? Kalau dikerjakan di musola enggak enak sama sesama jemaah. Oh, iya. Begitu, monggo.
0: Inggih. Nah, begini. Yang dikodok oleh Kanjeng Nabi itu kalau kita lihat, kita perhatikan, itu ternyata kan sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, yang sifatnya itu mu'akkad. Kan sholat sunnah rawatib itu ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad itu yang sangat dipentingkan oleh Kanjeng Nabi, gitu. Tidak sampai ketinggalan lah beliau. Tapi ada yang ghairu mu'akkad. Yang ghairu mu'akkad itu yang memang oleh Kanjeng Nabi kadang-kadang ditinggalkan, kadang-kadang dilakukan. Nah, kalau qobliyah sama yang mu'akkad, contohnya dua rakaat qobliyah subuh, kemudian dua rakaat qobliyah sama ba'diyah duhur, kemudian dua rakaat ba'diyah maghrib, ya, dan dua rakaat ba'diyah isya. Kalau yang ghairu mu'akkad, contohnya apa? Contohnya tadi itu qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Itu ghairu mu'akkad. Nah, ternyata Kanjeng Nabi kalau tidak ketinggalan qobliyah, yang qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu tidak ada ceritanya beliau yang mengqadha. Nah, tapi kalau beliau ketinggalan qobliyah subuh misalnya, atau ketinggalan tadi itu ya qobliyah duhur, itu ternyata beliau mengqadha. Nah, berarti dari situ para ulama ahli fikih itu mengatakan kalau sholat sunnah yang sifatnya itu ghairu mu'akkad, ya, seperti qobliyah asar tadi contohnya yang ditanyakan Bu Sri Poncong nggih, boten dikodho menopo sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau dilakukan ya enggak apa-apa, enggak ada larangan. Tetapi ya memang betul tadi yang disampaikan Bu Sri Poncong, tidak di masjid atau di musola, tapi di rumah saja. Karena tidak semua amal yang kita lakukan itu dimengerti oleh orang lain kan begitu, terutama yang belum sempat banyak mengkaji. Maka amalan-amalan yang belum banyak dikenal oleh masyarakat yang umum, yang tidak semuanya sudah mengkaji bab itu, maka memang sebaiknya tidak kita tampakkan ya di depan khalayak umum seperti itu. Jadi yang dilakukan Bu Sri Ponco tadi sampun leres nggih, sampun sae. Monggo bisa dilakukan, tapi memang di rumah lebih baik daripada nanti di musala malah diinterogasi. Sampun iku salat apa, Bu? Harus salat asar, salat sunah, apa diinterogasi malah dicap sesat nggo.
1: Lah iya itu. Artinya udah tepat lah ya Pak Ustaz ya. Oke, baik. Tapi udah menit 57 Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi langsung masuk ke penutupan ini. Ya, monggo apa yang ingin disampaikan, silakan.
0: Inje, monggo para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah ya penjelasan tentang pentingnya kita melakukan muhasabah. Baik itu muhasabah itu dilakukan kalau bisa memang harian, ya mingguan, bulanan, apalagi di akhir tahun ini, akhir sana ini, sekaligus juga nanti kita doa ya, kita berdoa kepada Allah. Makanya kan para ulama kita juga menganjurkan ya kita untuk berdoa akhir sana dan awal sana itu, akhir tahun dan awal tahun kita berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah, kita juga minta ampun atas semua kesalahan yang kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya, dan kita senantiasa dengan setelah bermuhasabah ini kita berazam, bertekad kuat untuk menjadi insan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Itu kurang lebihnya bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Sehat selalu kagem panjenengan dan keluarga. Berkah apa yang disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik saudara pendengar, demikian tadi uraian atau apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu dalam program kesayangan kita Cahaya Hati ya. Dari perbincangan kita tadi, kita dengarkan bersama bagaimana pentingnya muhasabah ya. Dan tentunya semoga pergantian tahun Hijriah ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki ibadah, mempererat hubungan dengan sesama, dan juga meningkatkan amal saleh kita. Dan mari menutup tahun ini dengan taubat dan juga rasa syukur, serta menyambut tahun yang baru dengan harapan dan juga semangat hijriah menuju kehidupan yang lebih berkah. Amin ya Allah. Baik, saya Budi Mei harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Semoga saja ini menambah pengetahuan dan juga keimanan kita tentunya ya. Semakin sadar betul, punya kesadaran, menciptakan kesadaran betapa pentingnya kita mereview, menghitung kembali bagaimana kualitas hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat Sabtu 13 Juni 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar Ismail Marzuki Hasan kembali dipercaya memimpin DPC PKB Kota Pasuruan. Putra sulung Wali Kota Pasuruan periode 2010-2015, almarhum Hasani itu diberi mandat oleh DPP PKB sebagai Ketua Dewan Tanfidz hingga 2031 mendatang. Sebelumnya dalam musyawarah cabang atau muscap DPC PKB pada Maret lalu, ada 4 nama yang diusulkan menjadi Ketua Dewan Tanfidz. Selain Ismail, 3 nama lainnya adalah Wakil Wali Kota Muhammad Nawawi dan anggota DPRD Kota Pasuruan Bahrudin Akbar dan juga Abdullah Junaidi. Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan ini juga menyebut terpilihnya sebagai nahkoda DPC PKB Kota Pasuruan selama 5 tahun ke depan adalah hak prerogatif dari DPP. Dan sebagai kader PKB tentunya ia akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Usai terpilih, Ismail menargetkan dapat meningkatkan soliditas kader partai yang muaranya adalah mendongkrak perolehan suara PKB dalam pemilihan legislatif pada 2029 mendatang. Baik saudara pendengar, dengan PKB mengembalikan posisinya sebagai partai dengan keterwakilan kursi tertinggi DPRD Kota Pasuruan dengan 11 kursi. Saat ini hanya 9 kursi berkurang dari 10 kursi pada pemilihan 2019 silam. Oke, terima kasih. Demikian Pawarto Enggal dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
10: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
11: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara. Wassalamualaikum.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

pelanggan setia Warung Gaul Sugeng Pepanggihan. Kalian budhe metinten menika dinten Sabtu tanggal 13 Juni. Kalian menang lekor wonten adicara Warung Gaul ngantos mangke jam 12. Semoga yang kabar di absen mangke disenggol kali budhe nggih.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 7. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sabtu 13 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pertemuan dengan kenalan yang baru dikenal melalui aplikasi kencan online berujung petaka bagi GNS 17, remaja asal Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Alih-alih mendapatkan teman baru, korban justru menjadi sasaran perampasan yang dilakukan 3 orang pelaku di wilayah Kota Blitar. Kasus tersebut berhasil diungkap saat Reskrim Polres Blitar Kota dan 3 pelaku diamankan masing-masing laki-laki berinisial ARD 19, warga Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, dan perempuan berinisial AG 16, warga Binangun, dan laki-laki RZK 16, warga Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Satreskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat di sebuah gubuk di kawasan Jalan Kalpataru, Kelurahan Karangasri, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Menurutnya ajakan tersebut menjadikan kemudian disampaikan AG kepada ARD. Dari situlah muncul rencana untuk menjebak korban dengan tujuan mengambil uang maupun barang berharga miliknya. Pada malam kejadian, korban dan AG bertemu di kawasan Lapangan Turi, Kecamatan Sukorejo, dan setelah itu korban membonceng AG menuju lokasi yang telah disepakati. Namun setibanya di lokasi, ARD dan RZK yang sebelumnya mengikuti korban tiba-tiba datang dan pura-pura melakukan penggerebekan. Karena ia memiliki uang tunai 10.000, korban akhirnya dipaksa menyerahkan telepon miliknya beserta pin perangkat tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, para pelaku juga mengancam akan memanggil warga sekitar apabila korban tidak menuruti keinginan mereka. Para pelaku kemudian menawarkan jalan damai dengan meminta korban menebus ponselnya menggunakan uang Rp300.000 serta membawa kartu pelajar. Setelah terjadi negosiasi, nominal tersebut disepakati menjadi Rp150.000. Merasa menjadi korban tindak pidana, GNS akhirnya melaporkan ke Polres Blitar Kota. Berdasarkan laporan tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 3 pelaku. Dalam penangkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit motor Honda Vario hitam dan 1 unit telepon genggam iPhone warna putih milik korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan KUHP, dan mereka terancam hukuman pidana maksimal 9 tahun. Lebih lanjut, AKP Rudi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal melalui media sosial maupun aplikasi kencan daring. Baik, saudara pendengar, dan untuk mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya